0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih di Kabar Jakarta. Bang Po bareng Ayu Bang Noel Limari dan tentunya masih ngobrolin soal liburan, wacana atau rencana. Nah, kalau Abang Po tipikal yang berencana terlebih dahulu sebelum liburan atau yang penting kumpul dulu baru jalan. Entah kemana enggak tahu dah ya, yang penting kumpul dulu jalan langsung gitu. Enggak perlu rencana-rencana, yang penting berangkat dah ya. Kalau Abang Po tipikal yang seperti apa? Boleh langsung diceritain di mari 0812-112-4928 atau di line studio kita 0213504510. Dan seperti janji tadi ya Pak Tupar ya, kita bakal jemput bola. Karena dari tadi Pak Tupar gak sempat keangkat nih ya. Kita angkat dulu, ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Bang Noel,
1: siap.
2: Gak pulang ya Bang Noel ya, semalam ya, nginep ya.
1: Betul sekali Pak Tupar, karena kalau kita pulang nanggung juga, takut gak kebangun Pak Tupar.
2: Iya, malah jadi siarannya malah jadi siang ya.
1: Iya.

0: tanyakan pada ke Jogja. Kalau Pak Tupar sendiri, kalau liburan kemana berarti?
1: Ya, karena saya orang Jogja, ya liburannya yang deket-deket saja ke pantai.
0: Oh, tetap di sekitaran Jogja juga ya?
1: Kadang malah jalan-jalan ke pasar.
0: Oke, yang penting jalan-jalan, nggak di rumah aja gitu ya, Pak Tupar ya?
1: Cari-cari yang lah biar ekonomis, nggak terlalu ribet mikirin keuangan.
0: Betul, budget harus dipres ya Pak Tupar ya. Lagi ibaratnya kalau anak zaman sekarang tuh in this economy gitu ya.
1: Iya, jadi
0: Itu dia.
1: kita gunakan liburan, nggak harus kemana-mana, nggak harus naik mobil kemana-mana, ke pasar, jalan-jalan, nanti pulang jam 10 tuh udah fresh kok nanti pikirannya.
0: Oke, healingnya ke pasar gitu ya. Apalagi kalau ke pasar, nawar barang, dapat nawarnya yang sesuai harga yang kita pengin. Itu puasnya puas banget ya Pak Tupar ya.
1: Misalkan beli kaos, nawarnya 50. Ini kan 30, boleh nggak? 30, ya bolehlah sama abang, ya udah bawa.
0: Nah, itu dia punya kepuasan sendiri. Kayak seolah-olah menang gitu ya, padahal abangnya masih untung 20.000 tuh ya.
1: Ini sambil nanggapin tadi Bang Bayu tadi ya, tadi
0: Siap,
1: kan
0: monggo.
1: menyampaikan beliaunya kalau telepon bareng dengan lah itu kan, kalau di daftar WA itu kan, kalau misalkan ini kan Bang Noel nelpon saya, nah itu kan ada ini kan ada tertera di situ tambahkan peserta atau perluas daftar orang, nah itu
0: Bisa.
1: bisa dipanggil kembali, bisa digabungkan itu.
0: Bisa, sebenarnya bisa Pak Tupar. Cuman takutnya ntar tiba-tiba banyak yang join, bingung saya Pak Tupar.
1: Ya gini Bang, ngambilnya itu berapa dulu, nggak harus semua,
0: Oh, nggak harus semua ya.
1: dua apa tiga apa empat gitu aja, nanti udah itu dibubarin lagi, diputus lagi, nanti ngambil lagi gitu.
0: Oh gitu, berarti ada sesi-sesinya gitu ya. Sesi pertama buat tim A, sesi kedua buat tim B gitu ya.
1: Nah, misalkan di sini sekarang misalkan aku jemput bola sama Bang Bayu, yang
0: Ya.
1: ketiga Bang Arif, itu saja nanti yang berikutnya berikutnya gitu Bang.
0: Oh, benar juga ya. Jadi bisa antar pendengar tuh silaturahminya di sini gitu ya.
1: Nanti nggak terkesan kayak pasar, nanti kalau kalau kebanyakan kayak pasar nanti
0: Nah,
1: kita nggak bisa.
0: itu takutnya itu Pak Tupar tiba-tiba rame gitu kan ya ngobrolnya. Ntar pendengar ini radio atau lagi ini sih sinyalnya lagi jelek apa gimana sih? Nah, takutnya
1: Nah,
0: begitu.
1: itu untuk mengantisipasi keramaian nanti kalau memang ada, itu sekali ambil tuh tiga apa dua,
0: Tiga
1: nah itu
0: atau dua
1: aja.
0: aja ya biar nggak terlalu rame gitu ya.
1: Nah, jadi nanti hostnya juga bisa ikut ngobrol, kita-kita juga bisa ketemu gitu Bang.
0: Nah, bener juga sih ya. Ntar ya kita rencanain dulu nih. Kita omongin
1: Iya.
0: dulu sama yang lain nih. Gimana enaknya? Apakah di ACC atau ntar dulu deh gitu. Kita diskusiin dulu.
1: Iya.
0: Tapi
1: Iya.
0: ditampung nih idenya bagus juga nih ya. Biar nyenengin yang lagi siaran juga gitu. Biar bisa napas gitu ya.
1: Nah, jadi kan nanti bisa tanya, gimana kabarnya Bang Bayu? Ketemunya, oh
0: Nah,
1: baik kan? Nah, iya, nggak
0: iya.
1: usah panjang-panjang, 5 menit, apa 6 menit udah cukup itu.
0: Bener bener bener. Oke deh, ditambung buat idenya. Siap siap siap. Oke deh. Kalau Pak Tupar nih, kita balik ke tema nih, ngomongin soal liburan gitu. Pak Tupar tuh tipikal orang yang perlu di planning dulu, perlu yang direncanakan dengan matang dulu, atau ya udahlah yang penting kumpul dulu ntar kita berangkat kemana gitu, ke pasar ya kayak tadi Pak Tupar bilang, atau mungkin ke pantai gitu. Kalau Pak Tupar tipikal yang seperti apa?
1: Ya, kalau aku sih tergantung situasinya Bang, tapi yang jelas kalau aku seadanya dulu saja lah. Kalau memang adanya uang sekian ya nggak perlu kumpul-kumpul. Kita libur misalkan pengen berangkat ya segera berangkat gitu aja. Takutnya gini Bang, takutnya lo ya misalkan. Ini misalkan minggu depan ini aku mau ke tempatnya Bang Noel, mau ke Jakarta.
0: Wih, siap.
1: Belum sampai hari Sabtu, Jumatnya sakit. Nah, gimana tuh?
0: Ya. Berarti takutnya ada suatu hal yang di luar kontrol kita gitu ya.
1: Ya seperti itulah. Jadi udah direncanakan, udah bersiap-siap. Tahu-tahu Jumatnya nggak bisa kemana-mana, sakit badannya nggak
0: Iya,
1: enak, panas.
0: benar-benar. Karena kan kita juga gak mau PHP teman kita gitu ya.
1: Hanya itu Bang Noel. Jadi ya kalau liburan pelaku ya so ini aja lah. Pengen berangkat berangkat, nggak usah nunggu waktu lah gitu ya.
0: Oke, pokoknya yang siapa yang lagi kumpul, ayolah berangkat jalan-jalan refreshing gitu ya.
1: Tapi

0: Santai, nggak perlu merencanakan segala sesuatu. Makanya biasanya rencana yang panjang itu suka meleset.
1: Nah, itu dia seringnya ya 80% kalau pengalaman saya ini Pak Tupar,
0: Iya,
1: 80% tuh
0: 85-90.
1: pasti batal kalau udah dari jauh-jauh hari.
0: 80 sampai 90%, Bang.
1: Nah, makanya berarti sama kan kita kan pengalaman kita ketika suatu liburan direncanakan, apalagi kalau ramean, biasanya tuh lebih chance untuk buat batalnya tuh lebih tinggi lagi tuh. Ada
0: Nanti
1: aja alasannya.
0: ingat kondisi jalan, waduh, Sabtu macet, ah nggak jadi
1: Nah,
0: aja deh.
1: itu dia.
0: Nah, itu kan.
1: Terus tiba-tiba atau mungkin salah satu tiba-tiba diajakin sama pacarnya gitu kan ya. Nggak enak mau
0: Maka
1: nolak pacarnya, masa Ian milih temen timbang pacar gitu kan ya.
0: banyak dari itu, jadi ya pokoknya dibikin santai, happy aja lah
1: Bikin
0: tujuannya.
1: enjoy aja gitu ya.
0: Kalau kalau nggak ke pantai, ke pasar. Kalau nggak ke pasar, ya mungkin ke tempat teman yang dekat, nanti ngobrol-ngobrol sambil ngopi 2 jam pulang.
1: Yang
0: Udah.
1: penting kumpul, enjoy, santai gitu ya.
0: Iya, Bang Noel.
1: Oke deh, siap. Kalau Pak Tupar berarti yang penting yang ada jalan gitu ya. Oke deh,
0: Iya.
1: siap. Terima kasih banyak Pak Tupar. Nih ada salam-salam dulu nih dari Ibu Dindin di Bekasi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Tupar. Salam kenal dari Ibu Dindin. Salam sehat dan bahagia selalu.
0: Amin amin doanya Bu Dindin dari Bekasi ya.
1: Iya.
0: Bekasinya mana, Tambun apa Jati Bening apa mana?
1: Nah, itu dia. Kita belum tahu nih. Di kontak cuman Ibu Dindin Darmi di Bekasi gitu doang.
0: Ya, undang besok dikonfirmasi ya
1: Siap.
0: mudah-mudahan ya.
1: Harus detail ya di mananya ya alamatnya ya. Oke deh. Siapa tuh Bar mau salam-salam buat siapa ini?
0: Ya tadi udah masuk ya, ada Bang Bang Bayu, baru Bang Bayu ya tadi kayaknya.
1: Iya. Baru Mas Bayu aja tadi.
0: Nah, Teh Epi, Unilinda, Ibu Ani, terus Bang Haris, terus ada Kakung Jo, ada apa lagi tuh? Bang
1: Siapa tuh?
0: Iwan yang nggak pernah fales
1: Bang
0: ya.
1: Iwan yang gak pernah fales itu dia. Jangan sampai kelewat ya.
0: Bang Pak Lutfi, ada Aki Hadi, ada Pak Bang, pokoknya semuanya aja deh.
1: Semuanya aja. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Tupar.
0: Iya, sama-sama. Untuk nanti siang, sama Bang siapa? Nanti siang.
1: Nanti siang dengan Bang Wawan. Itu dia. Kita kita switch gitu ya.
0: Fokus. Ya, fokus.
1: Oke deh.
0: Oke.
1: Siap, terima
0: Terima.
1: kasih banyak Pak Tupar. Sehat selalu ya.
0: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap. Oke deh. Itu dia Pak Tupar di Yogyakarta. Ini kebalikannya dari Mas Bayu tadi ya. Kalau Mas Bayu tadi katanya kalau dadakan tuh malah rancu gitu. Rencananya mau kemana gak jelas. Jadi lebih baik kalau Mas Bayu tuh direncanain dulu. Tapi kalau Pak Tupar lebih baik yang dadakan aja, udah nyantai aja, enjoy, nggak perlu dibikin pusing gitu ya. Yang penting siapa yang ngumpul berangkat dah, nggak usah mikirin yang lain-lain. Pokoknya yang ada di situ berangkat gitu, ke pantai, ke pasar, ke tetangga gitu ya. Mungkin nongkrong bareng sambil ngopi itu juga udah termasuk liburan dan refreshing tentunya, daripada di rumah terus suntuk gitu ya. Oke deh Bang, masih ditunggu ya mengenai komentar pada pagi hari ini. Kita lagi ngomongin soal liburan. Apakah Bang Pok tipikal yang lebih senang direncanain atau yang ledadakan aja kayak Pak Tupar tadi? Ditunggu komentarnya Bang Pok di 0812-1124928 dan juga di 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jul.
1: Ye, Nur.
0: Tadi ya, gue lihat pertunjukan budaya dari daerah lain nih. Kalau dilihat-lihat, unik juga sih. Bagus aja gitu.
1: Iya, Nur. Tiap daerah pan emang punya budaya masing-masing.
0: Tapi Jul, kalau mau dibandingin nih ya, tetep gue mah milihnya budaya Betawi. Kayaknya lebih asik aja gitu.
1: Iya, Nur. Boleh aja lu bangga sama budaya Betawi. Justru bagus tuh kalau kita kenal dan cinta budaya sendiri.
0: Jul, berarti kalau misal gue kagak suka sama budaya daerah lain, gak apa-apa juga kali ya?
1: Ya gak apa-apa lah, Nur. Kagak masalah itu mah kalau soal selera. Yang kagak boleh tuh kalau sampai lo ngejek atau ngerendahin budaya orang lain. Gak boleh banget tuh.
0: Ya kagak lah, Jul. Itu mah jadi beda selera. Bukan berarti boleh saling ngeremehin kan ya?
1: Nah, bener banget tuh, Nur. Justru dari perbedaan itu kita bisa belajar. Budaya orang lain bisa kita kenalin.
0: Nah,
1: budaya sendiri juga kudu kita lestariin, Nur.
0: Bener juga lu, Jul. Ternyata banyak ya budaya Indonesia yang keren-keren, ajib-ajib.
1: Bener banget, Nur. Kita bangga jadi orang Betawi. Tapi nih ya, kita tetap kudu ngehargain budaya dari daerah lain.
0: Setuju, Jul. Beragam budaya adalah kekayaan Indonesia. Nyok, lestariin budaya sendiri dan hargai budaya daerah lain.
2: Halo, Abang Po. Aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM. Su.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di Kabar Jakarta Bang Po, dan tentunya masih ngobrolin soal liburan tuh paling enak direncanain atau yang dadakan aja nih. Kira-kira kalau Bang Po lebih pilih yang mana? Rencana atau dadakan? Langsung aja Bang Po ya, ditunggu di WhatsApp dan juga di line telepon studio kita. Dan di WhatsApp udah ada yang terhubung nih. Ada Bang Wahyu di Bintaro. Udah lama juga nih kita gak ngobrol-ngobrol. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wahyu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Noel.
1: Siap, apa kabar Bang Wahyu di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat pagi ini. Dan cuaca juga mendukung, cerah.
1: Cerah ya hari ini ya. Lagi aktivitas apa ini pagi-pagi?
2: Ya biasa lagi nongkrongin Pro 4 nih, sambil denger Noel cuap-cuap di udara.
1: Siap. Lagi gak masak rendang nih, gak ada pesenan nih.
2: Kenapa Bang?
1: Lagi gak ada pesanan rendang nih Bang Wahyu?
2: Gak ada lagi.
1: Oh lagi gak ada ya, oke deh. Kita lagi ngobrolin soal liburan nih Bang Wahyu. Kita kan pasti kalau ya saya juga tahu lah Bang Wahyu pasti sering keluar kota. Mungkin ada urusan kerja, ada urusan apa. Tapi kalau masalah liburan, Bang Wahyu nih orang yang lebih suka nge-planning untuk liburan atau sukanya yang dadakan aja nih?
2: Kalau saya biasanya Bang Noel ya, ini dadakan aja.
1: Dadakan aja ya.
2: Pernah dulu direncanakan gagal terus tuh. Ada sibuk inilah, ginilah. Pernah apa ya? Kalau kita dadakan mah otomatis kan lagi free nggak ada kegiatan nih. Yang lainnya ada kegiatan ini nggak yang jalan langsung gitu loh.
1: Oke.
2: Kita agendakan beberapa hari yang lalu, misal minggu lalu kan, misalnya kan. Ternyata ada kegiatan luar lagi, nggak jadi deh.
1: Awalnya iya aja, gas-gas aja berangkat gitu ya. Mau mendekati hari H, tiba-tiba ada aja alasannya gitu ya.
2: Ibarat kita nih, kata orang nih, ibarat ilmu kodok kan, langsung loncat, langsung jalan gitu. Jangan sampai ilmu yang lain gitu loh. Ilmu kodok kan, jadi langsung lompat lah itu ya, jalan langsung
1: lompat gak gitu ya.
2: Mungkin lompat ya, gas kan kita orang gitu.
1: Iya benar.
2: Kita dicarna-carnakan ini kecuali kegiatan yang sudah penting nih, udah ada terjadwal terstruktur kita ya, siap-siapkan diri waktunya gitu.
1: Oke, kalau Bang Wahyu sendiri sama keluarga nih paling jauh liburan kemana nih kalau boleh tahu?
2: Paling jauh kemarin ke Jogja.
1: Ke Jogja tuh.
2: Kemudian ke daerah apa namanya itu Suwarna, kemudian ke arah mana yang itu pantai Ketapang itu daerah Pelabuhan Ratu.
1: Oke. Jauh-jauh juga ya, lumayan lah ya. Itu pakai ini kendaraan pribadi semua tuh atau transom?
2: Iya, kendaraan mobil.
1: Oh pakai mobil. Oke. Nyetir sendiri ya.
2: Iya.
1: Kuat Bang, juga.
2: Sama keluarga kan ada ini gantian.
1: Oh, gantian. Enggak cuma Bang Wahyu berarti ya.
2: Iya.
1: Oke. Jadi kalau jalan-jalan, nah biasanya kalau yang jauh-jauh gitu kan mau enggak mau harus di-planning nih Bang Wahyu. Atau dadakan juga nih kalau yang jauh-jauh gitu.
2: Kalau yang jauh-jauh misalnya sampai kemana kita planning dulu nih, rencanain ya. Kalau yang dekat sekitar Jawa Barat lah, nggak usah planning, langsung loncat aja.
1: Langsung
2: kita
1: loncat aja, gas aja terus, gitu ya.
2: Iya.
1: Ada
2: waktu kosong, yuk jalan langsung.
1: Iya benar. Kalau yang jauh-jauh kan kita perlu nyediain waktu juga ya Bang Wahyu ya.
2: Iya.
1: Cari libur yang pas gitu ya. Oke, tapi pengalaman Bang Wahyu sendiri yang mungkin paling bikin greget lah ya, itu janjian paling sering batal tuh sama temen, sama keluarga, atau sama siapa nih?
2: Semalam ini sih nggak ada sih.
1: Untung nggak ada ya. Oke, jadi lancar semua kalau emang ada janji ditepatin semua gitu. Alhamdulillah. Deh, siap.
2: Kan kalau janji kan kalau jujur hari ini kan tepati janji gitu. Jangan sampai kita ingkar janji.
1: Nah, itu dia.
2: Ibarat nyanyi kan kayak mulai kau yang ingkari, kan kamu yang janji jalan jangan diingkari dong.
1: Nah, benar. Kita sama-sama berjanji, kita juga sama-sama komit gitu ya Bang Wahyu ya.
2: Iya, betul. Iya.
1: Oke deh, siap. Kalau gitu terima kasih banyak Bang Wahyu ya buat ceritanya pagi hari ini. Salam-salam dulu nih buat siapa nih?
2: Salam-salam biasa buat nih keluarga besar Pro 4 FM di mana saja berada mendengarkan hari ini siarannya. Kemudian buat Kong Dani juga, dan Mas Bayu yang di Cibubur tadi pagi masuk ya. Kemudian juga ada Pak yang mana di Surakarta,
1: Pak Mukimin,
2: kemudian ada di
1: ya.
2: Mukimin ya, yang di Kalimantan, siapa lupa saya tadi.
1: Kakung Jo,
2: Kakung Jo,
1: yeah.
2: Kong Dani, Abah Suwanda di Maja, itu Pak Leman tuh yang di mana di Lampung jarang masuk.
1: Iya, udah sih. Lama belum mas, gak masuk
2: Kong
1: lagi
2: Dani,
1: nih.
2: Saya selalu
1: amin,
2: juga Ilmi, Wijati dan Bu Retno yang di ada Bekasi Setu.
1: Iya.
2: Yeah. Dan buat yang baru masuk dan yang selagi mendengarkan saran Pro 4
1: siap
2: di pagi ini.
1: Ini ada salam juga nih dari Bu Sri Haryatun di Ciledug. Halo Bang Wahyu, iya, sehat Bu selalu Sri ya, gitu katanya.
2: Iya, katanya nih Bu Sri itu pengen ngobrol Bang Noel nih, kapan-kapan mampir ke Pro 4 katanya.
1: Siap, ditunggu pokoknya.
2: Ngobrol-ngobrol ya Bu Sri itu dah.
1: Siap, siap, siap. Oke deh.
2: Kalau Bang Sri itu saya ngomongin Bu Sri juga di Sri di Girhabintaro ya.
1: Oke deh, siap. Ada lagi Mas Wahyu?
2: Cukup aja itu aja.
1: Cukup
2: makanya
1: ya.
2: Antrian di belakang mau masuk nih.
1: Siap.
2: Bang Wahyu kelamaan teleponnya katanya. Saya kapan gilirannya mau ngobrol nih.
1: Tenang, kita masih ya. Lama ini sampai jam 10 dah pokoknya.
2: Iya, enggak apa-apa kita punya ini aja toleransi juga kita
1: lumayan
2: kan. Terbagi banyak yang masuk lumayan juga kan katanya saran. Bang Wahyu, wah banyak penggemar ini yang masuk pagi.
1: Alhamdulillah. Iya.
2: Masyaallah.
1: Oke deh kalau gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bang Wahyu ya.
2: Iya, baik. Okay. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Bang Wahyu di Bintaro ya. Kalau Bang Wahyu sukanya yang dadakan aja kalau yang deket-deket. Tapi kalau yang jauh-jauh ya benar mesti di planning. Cari waktu yang tepat yang dimana misal kita bareng keluarga gitu ya. Atau mungkin bareng saudara juga kalau ramean gitu. Ya pasti kita harus tentuin hari dulu dimana pada bisa semua. Kalau kita ngerencanain tapi salah satu ada yang kerja gitu kan juga gak enak ya. Harus direncanain dulu kalau emang perjalanan jauh. Apalagi kalau sampai staycation gitu ya atau menginap. Itu juga perlu direncanakan. Jangan sampai kita udah sampai di tempatnya baru cari penginapan. Ternyata lagi high season. Hotelnya pada penuh semua. Gak dapat hotel tidurnya di mana kan bingung malahan ya. Oke deh kita bacain WhatsApp dulu yang udah masuk nih. Ada dari Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah. Kalau Pak Teddy dari dahulu kalau ada rencana sepakat kumpul-kumpul dulu membicarakan masalah seperti touring. Kalau udah sepakat baru rapat kecil-kecilan. Nah kalau udah sepakat barulah membicarakan touring kemana dan berapa biayanya buat apa aja. Oh jadi rinci tuh ya. Mulai dari biaya dan lain-lain semua dirinci jadi satu. Nah pada setuju apa enggak gitu ya kira-kira Pak Teddy ya. Oke deh siap. Pro 4 FM Suara Jakarta emang paling disukai masyarakat. Salam sehat Bang Noel dan kawan-kawan penyiar. Siap, terima kasih banyak Pak Teddy Beping di Serengseng Sawah. Sehat selalu pokoknya ada ya. Dan kita udah terhubung juga nih di line telepon studio kita ada siapa nih. Ya kok udah tutup baru juga bentar. Oke deh Abang Po ya sambil nunggu mungkin ya. Kita lanjut bacain WhatsApp lagi dari siapa nih. Ada dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Selamat pagi Pro 4 RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat pagi Bang Noel, pagi Bang Iwan. Semoga sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki. Amin Bang Iwan juga ya. Kalau apa-apa direncanain itu pasti nggak terlaksana. Tapi memang harus dadakan seperti tahu goreng Bang Noel. Kebetulan nih Bang Iwan juga ngefotoin lagi goreng tahu. Bukan tahu bulat ya tapi ya tahu putih. Tahu putih yang bentuknya segitiga digoreng kering pakai sambal sama lalapan. Beuh, cocok tuh ya buat sarapan. Siap deh, selamat sarapan buat Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Terus ada lagi nih dari Ibu Tami tadi ya. Oh ini Ibu Tami, salam buat Mas Bayu. Semoga sehat-sehat selalu ya. Tadi ke skip ternyata. Oke deh siap, terima kasih banyak Ibu Tami di Limo Depok ya. Terus ada lagi dari siapa nih? Dari Cak Apip di Sumenep, Madura. Selamat pagi Bang Noel. Kalau menurut saya langkah baiknya ngumpulin biaya dulu, destinasinya belakangan. Alasannya karena kita ingin pergi ke tempat wisata pantai, gunung, dan lain-lainnya, biaya cukup mahal. Harus ngumpulin biaya dulu. Misal biaya buat transportasi, makan, dan juga tempat penginapan. Oke, jadi berarti intinya di planning dulu gitu ya, jauh-jauh hari. Yang namanya bener sih biaya, kita mesti prepare juga mau kemana, di budgeting tuh berapa-berapanya. Jangan sampai kita asal ke destinasi aja tapi gak tahu budget kita berapa, sampai sana kehabisan duit, kan gak lucu ya Bang Po ya. Oke deh, siap. Terima kasih Capip di Sumenep, Madura. Dan udah terhubung nih di WhatsApp kita, ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel.
1: Siap, kompak banget pagi-pagi, seneng dengernya nih.
4: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat Pak Mukimin, Bu Yati. Pak Mukimin, Bu Yati sehat juga ya?
3: Sehat juga, ya, Bang Noel.
1: Alhamdulillah.
3: Ini suhunya di Surakarta 21.
1: Wah, dingin dong berarti.
3: Masih agak lumayan ini, Bang Noel. Lumayan,
4: nanti 35 nanti siang.
1: Melonjaknya cepet tuh ya, Pak ya, Mukimin ya.
3: Melonjaknya cepet.
1: Panas tiba-tiba. Oke deh, siap. Pak Mukimin, Bu Yati, kita mau nanya juga nih. Kalau Pak Mukimin dan Bu Yati terakhir liburan kapan nih?
3: Yo, kemarin bulan kemarin, Juli.
4: Juli.
1: Oh, yang ke Jepara itu ya?
3: Iya.
1: Oke. Nah, kalau liburan kayak gitu, misal ke Jepara deh, yang mungkin nggak terlalu jauh gitu ya. Itu Pak Mukimin sama Bu Yati, apakah planning jauh-jauh hari atau direncanain jauh-jauh hari, atau begitu ada kabar langsung berangkat gitu?
4: Nah, itu nggak direncana, itu langsung berangkat. Kalau direncana itu malah enggak jadi, malah
1: gak jadi,
4: ada
1: ya?
4: Acara lain-lain terus gitu.
3: Ongkosnya habis.
1: Ongkosnya habis duluan, benar. Biasanya udah disisihin berapa-berapa buat antara kapan liburan gitu, kepake dikit-dikit gitu ya.
4: Ongkosnya mah habis.
1: Nah, itu gitu. Dia benar. Berarti kalau Pak Mukimin sama Bu Yati itu ya, lebih seneng dadakan aja ya.
3: Iya.
4: Iya, dadakan enggak ada.
3: Lah kemarin itu kan waktu ke Jepara itu bule saya itu nelpon. Anu sesuk kowe sik sido nganu mulih ning Jepara apa ora gitu. Oh nggih, insyaallah kula pikir riyen nggih bule kula kan. Saya kan gitu Bang Noel. Maaf. Terus saya tuh siang itu bule saya tuh saya WA. Iya bule jadi pulang gitu terus. Ya kalau pulang besok nganu sore kalau sudah nyampe mana gitu, tak jemput gitu.
1: Oh ya, yang ngabari ya kalau udah sampai biar bisa dijemput gitu, biar lebih enak ke tempatnya. Kan kadang mungkin kalau ke rumahnya kan mungkin nggak ada ini ya, nggak ada transportasi umum ya Bu Yati, Pak Mukimin ya.
3: Betul.
1: Itu dia. Kalau
3: transportasi umum juga belum ada, terus apa itu aplikasi Maxim Grab itu juga belum ada Bang Noel.
1: Di Jepara belum ada ojek online gitu?
4: Belum.
3: Kan bagian pelosoknya Bang Noel.
1: Oh iya iya.
4: Kota
1: iya.
4: Mungkin ada, kalau di pelosok belum ada.
3: Lah saya kan aslinya kan Keling Bang Noel.
1: Keling, waduh belum tahu tuh daerah mana. Kalau sama daerah
4: utara paling.
1: Oh daerah Gunung Timur, apa? Deket, Gunung Muria.
4: Udah dekat sama Pati.
3: Iya dekat, iya.
1: Oh dekat Pati. Oh iya iya iya. Iya. Oke deh. Pernah dulu tuh ke Jepara saya. Ke Jepara, ke Gunung Muria, sama ke pantai aja sih. Ke pantai apa sih namanya?
3: Kartini.
1: Iya betul. Pantai Kartini lumayan bagus juga sih, nggak kalah sebenarnya sama Jogja, cuman mungkin karena ininya kali ya, apa, kurang marketing kali ya, makanya kurang rame. Kalau Pak Mukimin sama Bu Yati yang jalan-jalan berdua sendiri gitu ke tempat wisata terakhir kemana?
3: Kalau ke wisata itu kalau saya itu sama Pak Mukimin belum pernah, belum Bang Noel.
1: Oh belum pernah ya. Oh ya siapa tahu kan jalan-jalan Gunung gitu.
4: Gunung Muria dulu.
1: Oh Gunung Muria pernah.
4: Gunung Muria Kudus.
1: Oke.
3: Tanjakannya lumayan.
4: Tanjakannya lumayan itu.
1: Iya lumayan.
4: Pakai ojek naik ke anu itu ke atas itu pakai ojek.
3: Saya juga takut tuh Bang Noel.
1: Sampai ke puncaknya itu.
3: Iya ke puncaknya.
4: Puncaknya itu. Pakai ojek.
1: Oh bisa ya pakai ini ya, pakai kendaraan ya.
4: Bisa, tapi ya yang ojek yang dari sana udah anu tahu medannya. Kalau belum tahu medannya ya enggak bisa.
1: Oh, ojek dari warga lokal gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, oke, oke. Ya enak juga sih ya kita ke gunung. Enak juga gitu maksudnya ke gunung ada bisa aksesnya kendaraan gitu kan nggak capek ya.
3: Iya. Tapi saya pernah berwisata itu Bang Noel ke Jawa Timur itu ke ya ke ya lah itu ke Sunan Giri atau mana itu ah. Teman saya itu sampai mau pecah anu napasnya.
1: Kenapa? Oh, ngos-ngosan. Oh. Iya. Iya kalau jalan jauh ya lumayan juga apalagi kalau naik-naik nanjak gitu.
3: Lah ya tak tanya-tanya beberapa kali itu Bang Noel.
4: Nah, kalau dulu saya udah ke Borobudur itu ya udah.
1: Oh, pernah juga ke Borobudur.
4: Pernah. Puncak itu anu Pak anu lewat tangga itu sampai menghabiskan air 2 botol.
1: Iya capek itu naiknya kan.
4: Iya.
3: Di Semarang itu daerah Kagok itu Kagok Kalilamse itu tempatnya bule saya itu juga kalau dari jalan raya mau ke rumahnya itu naik.
1: Oh iya itu ibaratnya kalau apa namanya kalau di film-film itu di daerah Brazil tuh rumah-rumahnya kan sistemnya kayak berundak-undak gitu ya.
4: Ya.
1: Itu dia. Itu emang capek sih kalau itu ya, mau ke rumah ada turunan, ada naik gitu ya.
4: Itu harus untuk olahraga itu baik itu naik turun naik turun.
1: Oh iya, orang situ pasti sehat-sehat itu. Oke.
3: Okay. Maaf kalau Bang Noel kalau di situ misalnya dari bawah ke atas itu pakai lift ya enggak capek ya Bang Noel ya.
1: Iya, kalau kita oh, tapi kemarin pernah waktu mati listrik lumayan engap juga Bu Yati. Naik tangga
3: kan lantai 7 itu saya bayangin itu.
1: Iya makanya itu ngap juga tuh kemarin waktu mati listrik tuh liftnya nggak bisa dipakai kita mesti pakai tangga. Itu dia. Oke deh siap terima kasih ya Bu Yati Pak Mukimin ya kita abis ini bakal ada kabar berita dulu soalnya itu dia. Salam buat siapa nih Pak Mukimin Bu Yati.
3: Buat Uda Wahyu.
4: Uda Wahyu tadi.
1: Iya.
4: Makasih singgalannya.
3: Buat kakung saya.
1: Kakung Jo. Iya.
4: Sama Uni Linda.
3: Sang hadis sekaliannya.
4: Sekalianyar. Bu Elmi, Bu Umi.
3: Dan semuanya
4: saja.
1: Semuanya saja. Siap. Ini ada salam juga nih Bu Yati Pak Mukimin dari Pak Iwan Santoso di Kemayoran. Bu Yati Pak Mukimin makanya pindah ke Jakarta yang angkotnya gampang apalagi Transjakarta 24 jam gitu katanya.
3: Wah iya. Iya senang memang waktu di Jakarta itu.
4: Angkotnya 24 jam.
1: Iya kemana aja bisa gitu ya.
3: Iya. Wah semoga nganu ya Bang Noel tidak terduga tapi bisa meluncur ke situ ya Bang
1: Amin, Noel. Amin suatu saat deh ya kapan-kapan mampir ke sini.
4: Pak Santoso, Wahyu Santoso
1: Pak Iwan.
3: Pak Santoso gak pakai Wahyu, tambah-tambah.
1: Bancaan dulu kalau mau ganti nama Pak Iwan Santoso, nah itu dia. Oke deh, siap terima kasih banyak ya Pak Mukimin, Bu Yati ya. Sehat selalu, lancar rezeki pokoknya.
3: Amin, Bang Noel Amin. Juga sehat selalu.
1: Siap.
3: Sampai ketemu besok ya Bang Noel.
1: Siap, besok kita siang.
3: Iya.
1: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati.
3: Ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan bandara penerbangan sipil dan juga pangkalan TNI Angkatan Udara yang terletak di Cililitan, Jakarta Timur. Nama bandara diambil dari nama pahlawan nasional Indonesia Abdul Halim Perdana Kusuma, dilahirkan di Sampang, Madura pada tanggal 18 November 1922. Halim mengawali pendidikannya di Sekolah Pendidikan Pribumi untuk Pegawai Negeri Sipil atau OSPIA, dan Akademi Angkatan Laut di Surabaya membuka jalan baginya untuk berkarir di dunia penerbangan. Halim Perdana Kusuma tercatat pernah bertugas di Royal Canadian Air Force dan Royal Air Force pada Perang Dunia Kedua dengan pangkat Wing Commander. Usai perang di Eropa, Halim kembali ke tanah air yang baru saja merdeka dan bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat di Jawatan Penerbangan yang kemudian menjadi cikal bakal Angkatan Udara Republik Indonesia. Dalam pembangunan AURI di Sumatera, Halim diangkat sebagai Komandemen Tentara Sumatera. Saat kepulangannya menyelesaikan tugas di Bangkok pada 14 Desember 1947, akibat cuaca buruk, pesawat yang dikemudikannya jatuh di lumut Perak, Malaysia. Peristiwa itu merupakan kehilangan besar bagi Angkatan Udara dan bangsa Indonesia. Sebagai bentuk penghargaan dan untuk menghormati jasa-jasa atas pengabdiannya terhadap bangsa dan negara, khususnya terhadap Angkatan Udara, nama Halim Perdana Kusuma diabadikan menggantikan nama Pangkalan Udara Cililitan.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Abang Po, LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai tercatat telah melayani lebih dari 100 ribu penumpang sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 16 September sampai 24 September tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap kehadiran rute baru LRT Jakarta hingga Manggarai. Dan Budi Awaludin, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada Jumat kemarin menyampaikan LRT Jakarta melayani 92 ribu penumpang lebih dengan rata-rata 11 ribu penumpang per hari selama 8 hari periode sosialisasi, yakni pada 16 hingga 23 September 2026. Budi menambahkan tarif LRT Jakarta rute Kelapa Gading Manggarai berlaku Rp5.000 per perjalanan mulai 24 September 2026. Diharapkan layanan LRT Jakarta menjadi salah satu pilihan moda transportasi publik yang terintegrasi dengan semakin terhubung dengan moda transportasi lainnya. Beralih ke berita yang lain, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon, Jawa Barat melakukan penataan kawasan pecinan untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berbasis sejarah dan budaya. Kepala Disbudpar Kota Cirebon, Agus Sukmanjaya di Cirebon pada Jumat kemarin mengatakan pengembangan tersebut mulai direalisasikan sejak 2025 melalui pembangunan Gapura Pecinan sebagai salah satu penanda kawasan. Ia menjelaskan pengembangan kawasan pecinan dilakukan secara bertahap dengan memulai penataan di Jalan Winaon Kota Cirebon, dan menurut dia cakupan kawasan pecinan yang direncanakan meliputi Jalan Winaon, Jalan Kanoman, Lemah Wungku, Jalan Talang, hingga Vihara Dewi Welas Asih. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kita intip-intip dulu loh laman resmi dari BMKG dan kita lihat perkiraan cuaca hari ini untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta bakal seperti apa.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Dikutip dari laman resmi BMKG, pada pagi hari cuaca cerah berawan akan menaungi wilayah Jakarta Barat, Pusat, dan Jakarta Timur. Sedangkan untuk Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berawan tebal. Menjelang siang hari cuaca cerah berawan masih akan menaungi Jakarta Barat dan Pusat. Sementara cuaca berawan menaungi langit Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Untuk Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu akan turun hujan berintensitas ringan. Memasuki sore hari, hujan berintensitas ringan masih akan membasahi sebagian wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara cerah berawan menaungi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, serta pada malam harinya BMKG memperkirakan cuaca cerah akan kembali merata menaungi seluruh wilayah Jakarta, termasuk Kepulauan Seribu. Adapun untuk suhu udara hari ini sekitar 26 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 47 hingga 86%. Jadi buat Abang Po yang mungkin di daerah Jakarta dan ada kegiatan ataupun agenda hari ini, boleh dipantau terus untuk website BMKG ya, supaya terupdate mengenai perkiraan cuaca pada hari ini. Dan tentunya siapkan keperluan untuk mengatasi hujan, baik yang untuk menggunakan kendaraan roda 2, terutama siapkan jas hujan ataupun payung untuk yang menggunakan transportasi umum supaya terhindar kehujanan. Nah, itu dia Bang Po ya.

0: cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Lost doll dan lanjut lemu WhatsAppan. Cek paket dan.
2: Abang Po, siapa sih yang enggak kenal sama yang namanya Denny Caknan? Denny Setiawan SE, dikenal dengan nama panggung Denny Caknan, lahir 10 Desember 1993, adalah seorang penyanyi dan pencipta lagu pop Jawa dan koplo berkebangsaan Indonesia. Denny Caknan ini, Abang Po, mulai dikenal berkat lagunya yang berjudul Kartonyono Medot Janji, yang merupakan lagunya yang meledak di pasaran di tahun 2019. Sejumlah lagu yang dibawakan oleh Denny Caknan mendapatkan sambutan hangat dari para penggemar musik. Dan terbukti, lagu-lagunya sering menduduki trending di platform video YouTube. Denny pun kini memiliki label dan manajemennya sendiri yang bernama DC Management, di mana Denny Caknan juga turut mengorbitkan penyanyi-penyanyi muda lainnya. Abang Po, yuk kita dengerin salah satu lagu hitsnya Denny Caknan.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Po, mau kemana nih, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja.

0: tanganmu nyetrum sayang.
1: Nanti tekan yang duduk.
2: Isra patut.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih ngomongin soal Abang Po ini tipikal orang yang apa-apa perlu direncanain dulu gak sih? Termasuk liburan gitu ya. Perlu direncanakan dengan matang, budget sekian, kita pergi kemana, destinasi semua harus udah jelas jauh sebelum hari H gitu ya. Dan siapa aja yang berangkat, pokoknya jangan sampai ribet di hari H. Atau Abang Po tipikal orang yang benar-benar hari H nih, misal gak ada hari H ding ya, mungkin ketika lagi kumpul-kumpul gitu ya, kumpul biasa bareng keluarga, bareng temen, tiba-tiba ada yang nyeletuk gitu ya, yuk ke puncak yuk. Nah itu biasanya ya, langsung jalan gitu ya. Atau yang direncanain dulu, Abang Po tipikal yang seperti apa? Boleh langsung di-sharing di mari ya, di 0812-1124-928 atau di line telepon kita 0213504510. Dan di WhatsApp udah terhubung nih sama Uni Linda di Kedoya Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Uni Linda.
2: Waalaikumsalam Pak Noel, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat Uni Linda. Uni Linda gimana? Sehat ya?
2: Ya, kurang fit dikit lah.
1: Kenapa?
2: Masih pusing palaku.
1: Oh, tanggal tua ya? Oke deh. Ya, semoga cepat sembuh lah buat Uni Linda ya. Oke.
2: Amin, makasih.
1: Siap.
2: Ini makan bubur ini.
1: Makan bubur.
2: Makan obat pahit banget.
1: Iya ya, pisang. Imam pisang minum obatnya.
2: Aduh, makan pisang, pisangnya doang telan, obatnya kagak.
1: Bisa kepisah gitu ya.
2: Iya, makanya ada potong bagi dua baru bisa.
1: Oh, potong bagi dua. Iya, biar lebih kecil, biar bisa ketelan gitu ya.
2: Digerus, kayak anak bayi.
1: Digerus ya, campur air gitu ya.
2: Tapi enggak bisa tolong kalau diminum obat gede-gede.
1: Iya, enggak apa-apa, yang penting bisa ketelan obatnya ya, biar cepat sembuh gitu.
2: Makan pisang malah pisangnya telan obatnya mati. Tinggal.
1: Iya, yang ada ntar kenyang sama pisang, bukan cepat sembuh ntar. Oke deh, Uni Linda, kita lagi ngomongin soal liburan nih. Uni Linda terakhir liburan kemana tuh?
2: Terakhir kali jalan-jalan ke Bogor.
1: Ke Bogor, ke puncak.
2: Iya, nengok Ua.
1: Oh, ada keluarga di sana. Oke.
2: Nah, sebelum jauh-jauh hari kok udah siap-siap itu bawa apa gitu, Bang.
1: Oh, udah direncanain.
2: Iya, direncanain dulu sebelum berangkat ke Bogor.
1: Kalau ke Bogor naik apa? Pakai kendaraan sendiri atau pakai apa?
2: Naik gerobak.
1: Naik gerobak ya, capek juga itu ya. Siapa yang mau gedorong dari sini sampai ke Bogor?
2: Naik kereta lah Bang Jojo. Jojo lah Bang Noel.
1: Oh, kirain kan rame-rame bareng keluarga gitu ya, sewa mobil kayak apa kayak gitu.
2: Enggak. Karena naik kereta.
1: Iya ya. Hemat, kitanya enggak capek, luas lagi gitu ya.
2: Iya, capek enggak bawa tenten-tenten sama sini sana sini ya kan.
1: Iya, benar. Nah, biasanya Uni kalau ke rumah Uwa itu bawain apa tuh?
2: Saudara bapak.
1: Iya, bawain apa ke sana? Tadi kan katanya persiapan bawa ini bawa itu, emang bawa apaan?
2: Iya, bawa makanan lah, bawa seperti rendang.
1: Oh. Bawain rendangnya masakan sendiri atau beli?
2: Bikin lah.
1: Oh, bikin sendiri. Kirain beli gitu kan di jalan, nemu rumah makan Padang dibawain, ngakunya masak sendiri.
2: Kalau ada duit masak sendiri ya.
1: Oh. Tapi kalau Uni Linda, kalau Uni Linda liburan paling jauh kemana?
2: Ya, liburannya nggak kemana-mana bang Noel, apalagi lagi sakit begini ya. Paling liburannya di itu apa, Kepulau Kapuk.
1: Kepulau Kapuk ya, tidur ya sampai bentuknya benar-benar ada pulaunya tuh bantalnya. Oh iya, enggak, kita ngomongin zaman-zaman dulu. Uni Linda pernah paling jauh kemana gitu jalan-jalan?
2: Ya paling jauh ya ke mall lah gitu.
1: Ya ke mall doang? Jauhan ke puncak dong berarti.
2: Kalau ke Glodok, daerah-daerah kota tuh, ke kota tua Glodok.
1: Iya, makanya jauhan ke puncak berarti, paling jauh puncak berarti ya.
2: Ah, ke puncak mah enggak mau ah, males saya.
1: Oh, enggak mau, males. Kenapa? Macet. Rame.
2: Kopnya duit.
1: Ya kan ke puncak kan wisatanya alam, murah lah itu.
2: Iya, murah tapi ya males ah.
1: Jauh ya. Heeh, benar sih ya. Oke, deh. Berarti kalau Nilinda berarti kemana-mana kalau mau liburan direncanain dulu ya. Gak bisa dadakan tuh ya.
2: Iyalah.
1: Oh,
2: kalau
1: okay.
2: Rencananya
1: bagaimana?
2: Gak
1: elcek
2: dong.
1: Iya sih.
2: Bikin kejutan
1: tua. Iya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Nilinda buat ceritanya pagi hari. Salam buat semuanya. Oke, siap.
2: Bang Noel.
1: Ya.
2: Pak Guru gak siaran, Pak Guru?
1: Ntar siang.
2: Oh, udah siap Pak Guru.
1: Iya, setelah ini jam 10 sama Pak Guru ntar.
2: Oh, Bu Yati telepon nih, Bu Yati nih, udah ya.
1: Oke, siap. Silakan ngobrol-ngobrol lanjut. Sama-sama. Siap, terima kasih Melinda. Waalaikumsalam. Ya, malah asik teleponan sama Bu Yati dia. Emang kalau sama pendengar tuh kadang ini ya bisa akrab gitu ya. Itulah gunanya silaturahmi di perompat itu Abang Po ya. Makanya naik terus ya on air bareng kita. Siapa tahu nambah saudara, nambah silaturahmi kayak Nilinda sama Bu Yati ya. Oke deh, di line telepon kita juga udah terhubung nih ya. Ada siapa nih kira-kira. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Noel.
1: Pagi Bu Umi, akhirnya ya. Udah lama nggak ketemu. Iya.
3: Libur terus kemarin Senin Selasa Rabu nggak kedengeran.
1: Iya, ini Senin Selasa Rabu libur. Ini sampai minggu depan nggak ada libur nih Aye. Masuk terus.
3: Bisa kedengeran terus suaranya.
1: Siap dah, kita kalau ada yang nungguin seneng gitu rasanya.
3: Iya, makanya saya penasaran sama Bang Noel.
1: Kenapa penasarannya?
3: Ya suaranya enak kalau siaran ketawa terus, tapi belum pernah ketemu.
1: Iya, kapan-kapan semoga Bu Umi kalau lagi fit, lagi sehat badannya main-main kesini gitu ya.
3: Iya, nah, nanti tanggal 11 Oktober tuh baru ada acara Bang Wawan, acara Minang.
1: Oh, acara Minang, iya.
3: Iya, minggu kedua tuh tapi 6 bulan sekali.
1: Oke, siap. Ntar ya, kalau nggak ada kegiatan kita ikutan di acara Minang deh.
3: Iya, siap. Rame-rame. Kalau dulu 3 bulan, sekarang 6 bulan.
1: Kenapa tambah lama ya? Apa lama-lama bosan kali ya?
3: Tadinya memang direncanakan 6 bulan, tapi pada bilang, wah kelamaan, akhirnya 3 bulan.
1: Oh.
3: Nah, 3 bulan, sekarang jadi 6 bulan lagi. Kecepatan kali.
1: Iya, kalau 3 bulan kayaknya baru kemarin ketemu lagi.
3: Iya, makanya jadi akhirnya 6 bulan lagi nih,
1: okay,
3: dua
1: deh.
3: Kali ini.
1: Iya. Siap, ntar direncanain deh ya, kita... geser-geser agenda tanggal 11 tar kalau bisa ya.
3: Bisa kumpul bareng Bang Noel.
1: Siap. Oke deh. Nah, masuk ke tema nih Bu Umi. Bu Umi terakhir liburan kapan kira-kira?
3: Ya kalau saya liburan sih tahun kemarin ke Semarang.
1: Oh, tahun kemarin ke Semarang.
3: Iya, bulan Mei sampai pertengahan Juni, 1,5 bulan di Semarang.
1: Wih deh, puas tuh ya, ketemu keluarga, puas, ketemu anak ya.
3: Iya, tiap hari saya kan nyetel ini RRI terus perompat, jadi sering telepon.
1: Iya, seru tuh pasti ya.
3: Saya kan, iya tahu ibu senangnya RRI, jadi akhirnya tiap pagi disetelin RRI sampai malam.
1: Itu berarti Bu Umi dari Jakarta ke Semarang sendirian?
3: Sendiri naik travel sekarang Bang Noel, dulu naik kereta.
1: Oh iya, kalau travel lebih enak ya, langsung dijemput depan rumah ya.
3: Lagian saya kalau dulu masih bisa jalan sendiri kan sampai stasiun.
1: Masih bisa ya?
3: Iya bisa, sekarang susah jalannya jadi harus naik travel. Dari sini aja tempat saya kan ke Senen dulu jauh.
1: Iya lumayan itu.
3: Sekarang, nah iya, tapi kalau masih kaki sehat sih nggak apa-apa.
1: Iya ya, alhamdulillah sekarang ada travel yang bisa jemput ke rumah ya, ya Bu Umi ya.
3: Nah, jemput nanti pulang ya apa sampai sana langsung ke rumah. Nanti dari sana naik travel lagi dijemput, jadi ada langganan.
1: Oh, ada langganannya yang udah tahu ya, ya. Bu Umi ya,
3: iya,
1: gitu.
3: Iya, tahu ya.
1: Oke. Oke deh.
3: Ya, ya aku budenya. Temannya yang jalan, ya tolong jemput budeku.
1: Bude, oh. Malah udah akrab dianggap keluarga iya. Gitu ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Oke deh. Nah, Bu Umi, biasanya kalau ini tuh, apa namanya, liburan, misal zaman dulu deh, kita ngomongin waktu Bu Umi lagi masih sehat. Ya sampai sekarang masih sehat ya tentunya ya. Tapi ya, zaman dulu ya, waktu masih bisa kemana-mana gitu. Bu Umi, ya. Kalau liburan tuh direncanain gak sih? Atau tiba-tiba aja berangkat gitu?
3: Ya kalau acaranya jauh sih rencana paling enggak 3 hari sebelumnya. Bagaimana kalau langsung berangkat, saya itu kayaknya ribet, belum siap-siap gitu Bang Noel.
1: Iya ya, perlu persiapan juga ya. Apalagi kalau ibu-ibu kan biasanya kan banyak tuh yang perlu dipersiapin gitu ya.
3: Pokoknya itu aja saya mesti ada yang ketinggalan.
1: Ada aja gitu ya. Walaupun kita kayaknya udah teliti, udah bolak-balik. Apa ya gitu ya.
3: Mau ke Semarang aja ke tempat anak. Udah nyiapin sebelumnya yang ini ingat masukin dulu. Ingat masukin dulu. Nanti pas berangkat, lah iya itu tadi ketinggalan.
1: Ada aja barang yang ketinggalan gitu ya.
3: Ya udah jalan kan mau ngambil lagi nggak bisa ya udah.
1: Iya, ada yang ketinggalan ya udahlah ya. Mau gimana lagi?
3: Nggak bisa jadi. Ya, ntar aja ketemu lagi kapan belum tahu.
1: Oke, berarti gitu. Kalau Bu Umi memang perlu direncanain karena itu tadi ya takutnya ada yang ketinggalan gitu.
3: Iya, mesti gitu aja udah siap beberapa hari tetap ada yang ketinggalan.
1: Ya itu kayaknya semua hampir semua orang tuh pernah mengalami yang seperti itu. Kayaknya udah siap banget berangkat nih, udah dicek-cek. Tiba-tiba sampai di jalan baru ingat.
3: Yang ketinggalan. Iya tadi di sana belum dibawa lah. Iya di udah jadi. Padahal udah 3 hari siap-siap masih ketinggalan juga.
1: Itu dia. Nah, oke deh siap. Berarti kalau Bumi lebih direncanain dulu kalau liburan gitu ya. Oke deh.
3: Gitu, siap. Bang Noel, kalau diajak teman di sini aja juga mendadak. Yuk ntar sore pergi ini. Wah nggak bisa saya kalau langsung berangkat gitu. Nggak usah ikut dah gitu.
1: Oh kalau diajak temen walaupun mungkin yang deket-deket aja ya, tetap gak mau tuh Bu Umi ya. Harus dikabarin dulu sebelumnya.
3: Iya dikabari dulu. Kalau langsung diajak berangkat saya nggak ikut aja.
1: Oh kenapa tuh? Kan masih deket tuh Bu Umi. Maksudnya kalau diajak temen kan paling masih di sekitaran kota-kota mungkin gitu ya.
3: Iya. Tapi saya tuh kayak ribet gitu loh kalau mendadak itu.
1: Oh panik sendiri ada. Gitu ya.
3: Nggak ikut dulu saya gitu aja. Kalau acaranya mungkin berangkat dari ini bilangin kemarin gitu masih bisa.
1: Oke.
3: Ya ntar kita jalan ke sana udah nggak ikut aja saya.
1: Oke deh, berarti pokoknya minimal hamin satu dah pre-ordernya Bu Umi hamin satu gitu ya. Kalau dadakan nggak bisa, nggak sempat.
3: Masih bisa. Kalau mendadak, sekarang berangkat nggak ikut saya gitu.
1: Oke deh, siap. Nah Bu Umi, ini ada salam-salam nih dari Kakung Jo di Lamando Kalteng. Pagi Bu Umai, salam sehat selalu dan tetap semangat J. Setuju Ibu Umay kalau suara Bang Noel itu enak, serak-serak teles kayak lumpia Semarang. Masa ya kita disamain sama lumpia Semarang, berminyak gitu kali ya.
3: Lumpia Gang Lombok.
1: Lumpia Gang Lombok, iya.
3: Ya terima kasih Kakung Jo dan Nuti, sehat selalu.
1: Amin. Terus ada juga nih dari Bang Iwan Santoso di Kemayoran. Bu Umi naik Transjakarta ke RRI 2 jam Bu. Dari Pesanggrahan ke RRI Perempat. Sehat selalu ya Bu. Emang iya dari sana ke sini 2 jam Bu?
3: Enggak nyampe. Enggak
1: nyampe ya?
3: Kalau ini saya kan dari depan rumah langsung ke Blok M. Ke Blok M itu ya berhenti-berhenti enggak ada 1 jam. Nanti dari Blok M ke RRI itu ya mungkin ada 1 jam kali ya. Ya memang 1 jam setengah paling enggak.
1: 1 jam paling setengah lah ya?
3: Iya,
1: paling macet-macetnya paling 2 jam gitu ya.
3: Iya, itu udah parah banget. Tapi kalau jalan longgar ya nggak sampai 2 jam.
1: Oh, berarti lumayan jauh juga ya Bu Umi ya. Saya jujur sih belum pernah tuh ke daerah Pesanggrahan tuh. Belum tahu sejauh apa tuh.
3: Nah, itu Pak Iwan pernah tuh sekali nggak ngabari kalau datang, aku kagetnya bawa gaduh-gaduh. Nggak jadi kaget Pak Iwan.
1: Lah, itu Bang Iwan ke rumahnya Bu Umi nggak ngabarin dulu, tapi tahu rumahnya Bu Umi dari mana kalau nggak ngabarin dulu?
3: Saya tanyain, katanya mungkin nanya di depan gitu kan, ya saya di sini
1: orang
3: lama jadi.
1: Keren juga nih Bang Iwan ya, cuman tahu daerah Pesanggrahan tapi sampai gitu ya.
3: Iya, di sini banyak yang kenal saya juga Bu Umi.
1: Iya.
3: Yang saya itu padahal nama Umiati itu ada 3 orang. Cuman kalau saya kan Umiati yang Posyandu gitu.
1: Oh iya, Bang Iwan pasti juga tahu nih Bu Umi sering-sering cerita tentang Posyandu mungkin ya. Jadi di sana nanya-nanyanya Posyandu.
3: Iya, turun di depan rumah, kalau udah tahu turun depan rumah bisa langsung masuk. Kalau enggak turun di pom bensin tuh seberang jalan. Pom bensin nanti di depan pom bensin itu nyebrang dulu kan. Terus nanti nanya tempat Bu Umi di mana gitu ya. Depan situ banyak yang tahu.
1: Iya. Tapi salut juga buat Bang Iwan Santoso sampai di tempatnya Bu Umi ya. Nganterin gado-gado karena Bu Umi penasaran gado-gadonya Bang Iwan ini seperti apa gitu ya.
3: Iya, terima kasih Bang Iwan.
1: Siap.
3: Nah, kita ketemu ya tanggal 11 September datang ya.
1: Iya, terima siap. Kasih. Oke deh. Ini dari Bang Wahyu juga nih. Ada salam-salam Bu Umay. Kalau Mas Noel emang gitu suaranya serak-serak. Bagus katanya. Alah, Bang Wahyu nih.
3: Ini Bang Wahyu yang mana?
1: Bintaro, udah Wahyu.
3: Oh, udah Wahyu ya. Ketua itu, udah Wahyu ketua Minang.
1: Iya, wajib datang berarti tanggal 11 ya.
3: Wajib datang. Saya pesen itu rendangnya 1.
1: Nah, iya lo, ditagi lo Bang Wahyu. Ya. Salah siapa kemarin bocorin ada PO rendang kemarin tuh.
3: Nah, saya mau nyobain.
1: Ditagi
3: pokoknya
1: kan tuh.
3: Saya pesen 1.
1: Pesen 1 gitu ya, ya itu Bang Wahyu ya, jangan sampai lupa pokoknya tanggal 11 rendang khusus Bu Umi itu.
3: Iya, terima kasih udah Wahyu, sehat selalu sekeluarga.
1: Amin. Oke deh, siap. Oke, terima kasih banyak Bu Umi buat cerita-ceritanya. Pokoknya sehat selalu dan semangatlah buat Bu Umi ya.
3: Sama-sama Bang Noel.
1: Siap.
3: Saya mau kirim salam ya.
1: Boleh.
3: Tadi Pak Mukimin, Ibu Yati, Kang Jo dan Uti, Bang Haris dan Pak Siti. Terus juga Bang Iwan Santoso, udah Wahyu. Juga ada Bang Wahyu juga satu lagi di Bubur. Terus Pak Herman Ganesha, Ibu Tami, Ibu Dindin, Bu Ani. Insya Allah nanti bisa pada datang.
1: Amin.
3: Juga Bu Helmi, koordinator. Semuanya aja dah yang lagi dengerin acara ini.
1: Siap.
3: Bang Ali Topan, belum bangun Bang Ali.
1: Lagi tidur, satu-satu begini.
3: Nanti kalau telepon... biasanya terus apa temanya?
1: Baru bangun langsung nelpon ya, nggak tahu temanya apa, lagi bahas apa.
3: Nanya terus, nanya kalau Bang Wawan yang siaran terus langsung aduh.
1: Oke deh, siap.
3: Semuanya aja ya Bang Noel.
1: Siap.
3: Dengerin acara ini.
1: Okay.
3: Bang Noel sehat selalu.
1: Amin.
3: Mengalir terus lancar.
1: Amin.
3: Gitu.
1: Amin.
3: Noel.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Bu Umi ya, yang penasaran sama rendangnya Bang Wahyu di Bintaro. Nih Bang Wahyu malah ngirimin alamat nih di Gang Riin. Bacanya apa nih? Rin atau Riin nih? Gang Riin 2 nomor 2 RT 4 RW 6, Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, daerah Pesanggrahan. Deket dong berarti sama Bu Umi dong. Sini lokasinya Bu Umay. Ini lokasinya Bang Wahyu atau lokasinya tempat Bang Wahyu jualan? Nggak tahu deh. Oke deh, pokoknya buat Bang Wahyu tuh tadi ya, tanggal 11 jangan lupa pokoknya ditagih tuh sama Bu Umi. Oke deh. Oh, ini lokasinya Bu Umi maksudnya, di Pesanggrahan. Oke deh, siap. Terima kasih Bang Wahyu ya buat ngasih lokasinya Bu Umi. Tadi dibacain kan malahan. Salah sangka kita. Oke deh, buat Abang Pom masih ditunggu di 1 jam terakhir ya, di jam 9 sampai jam 10 nanti. Yang masih belum bergabung, silakan bergabung, masih dibuka ya di WhatsApp ataupun di line telepon studio kita 0812-1124928 atau di 021-351-4510.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: mana?
1: Buat gue.
2: Mpo, katanya lu mau donor darah. Jangan dah, darah lu ntar habis.
3: Ye, si Mpo. Donor darah mah kagak bikin darah kita habis kali.
2: Lah, darah diambil mah, ya habis dong. Emang bisa diganti lagi?
3: Ya bisa. Pan tubuh kita tuh bakal memproduksi darah yang akan didonorkan.
2: Oh, jadi tubuh kita bisa mengganti darah yang udah didonorkan gitu ya, Po?
3: Ya iya, Po. Jadi selama memenuhi syarat dan ketentuan donor, darah yang didonorkan tuh bakalan diganti secara alami oleh tubuh kita. Selain tentunya, Po, banyak manfaat kalau kita donorin darah kita. Misalnya, ngebantu orang yang kehilangan banyak darah karena kecelakaan, mau operasi atau yang sedang menjalani pengobatan tertentu, Po.
2: Oh gitu ya, Po. Jadi aman ya. Kirain darah gue bakal habis. Dan ternyata darah gue juga bisa berguna juga ya, Po, buat nolong orang lain.
3: Iya, Po. Daripada didonorin sama nyamuk, mendingan didonorin ke orang yang membutuhkan. Donor darah, aksi kecil untuk membantu sesama. Yuk donor darah.
4: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya.

0: Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.
1: Kenapa sih sekarang burung sama kupu-kupu jarang banget kelihatan?
0: Oh iya juga ya. Kayaknya sih itu tuh gara-gara lingkungan kita udah banyak yang rusak.
1: Rusak gimana maksudnya?
0: Jadi keanekaragaman hayati tuh udah jauh berkurang. Pohon-pohonan pada ditebang sembarangan. Sampah ada di mana-mana. Hewan juga pada kehilangan tempat tinggalnya.
1: Ya, jadi mereka pada pergi.
0: Bukan cuman pergi, Natia. Ada juga yang mati. Nah, kalau terus-terusan begitu, lama-lama bisa punah.
1: Sedih banget ya, Cing.
0: Iya, makanya nih, kita kudu mulai ngejagain lingkungan kita. Ngerawat tanaman, sama yang paling penting, hemat air.
1: Berarti, kita harus lebih peduli ya sama alam.
0: Iya benar, supaya hewan ame tumbuhan bisa tetap hidup dengan baik.
1: Ayo mau coba dah Cing, nanam tanaman hias depan rumah. Biar nanti banyak dah kupu-kupu yang datang.
0: Nah gitu dong, itu baru namanya keponakan encing. Ingat ya, kalau alam rusak, kita juga yang susah.
2: Lindungi keanekaragaman hayati untuk masa depan bersama.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.
4: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

Abang Po, Lomba Dayung Pasar Baru Piala Wali Kota Jakarta Pusat 2026 siap digelar pada hari Minggu besok tanggal 27 September 2026. Perhelatan olahraga air ini mengandung nilai kebersamaan, rekreasi, dan olahraga masyarakat yang diadakan di aliran Kali Ciliwung, Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat, Rusdianto, mengatakan penyelenggaraan Lomba Dayung Pasar Baru rutin dilaksanakan setiap tahun bersama Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai bagian dari kegiatan Festival Pasar Baru. Rusdianto juga mengungkapkan bahwa Lomba Dayung Pasar Baru 2026 membagi peserta ke dalam 3 kelompok, yakni pelajar, masyarakat dari 8 kecamatan, dan perwakilan SKPD Pemkot Jakarta Pusat. Beralih ke berita yang lain, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan museum dapat berkontribusi sebagai penggerak ekonomi melalui perputaran ekonomi yang berhasil atau dihasilkan oleh kunjungan masyarakat. Menurut Fadli, pengembangan museum semestinya tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran. Selain pusat edukasi budaya dan sejarah, ia menilai museum berpotensi sebagai investasi budaya yang dapat memberikan manfaat ekonomi. Ia menjelaskan potensi ekonomi museum dengan mencontohkan berbagai museum di luar negeri. Ia mencontohkan Museum Louvre di Perancis dikunjungi sekitar 70 juta orang dalam setahun dengan harga tiket sekitar 25 euro dan pendapatan dari tiket saja dapat mencapai 35 triliun per tahunnya. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 11.

0: gua kata juga apa.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: Rompat FM Suara Budaya Jakarta, masih di Kabar Jakarta ya Bang Po ya. Dan tentunya masih bareng Aye, Bang Noel di mari sampai nanti menjelang jam 10. Jadi buat Abang Po yang belum bergabung, silahkan bergabung nih ya Bang Po ya. Masih ditunggu di WhatsApp jam dan juga di line telepon kita. Masih ditunggu pokoknya sampai jam 10 nanti dah ya. Dan kali ini Kakung Jo sudah terhubung di WhatsApp ya. Sepertinya Kakung Jo ini dari awal kayaknya emang udah mengalah deh ya. Udah deh yang lain dulu, ntar giliran agak siangan mungkin agak sepi baru masuk gitu ya.

0: sebagian orang mungkin menyenangkan Kakung ya. Cuman kalau tiap hari tanggal merah pusing juga nggak sih Kakung? Atau seneng-seneng aja Kakung?
1: Ya kita nikmati aja lah
0: Oh,
1: Bang ya.
0: Oke, okay.
1: Kalau
0: Nikmatin aja.
1: waktu waktu muda dulu kan nggak ada tanggal merahnya Bang.
0: Bener, iya sekarang dipuas-puasin Kakung ya. Mumpung tanggal merahnya nggak ada yang ngatur. itu dia. Nah, ngomongin soal tanggal merah nih Kakung. Biasanya kalau Kakung dulu ya mungkin ya waktu masih zaman-zaman masih muda lah, mungkin masih pacaran sama Uti atau mungkin masih awal-awal pernikahan atau mungkin apa namanya bareng keluarga gitu, kalau tanggal merah suka jalan-jalan kemana sih Kakung?
1: Kebetulan Kakung sama Uti bukan tipe orang yang suka jalan-jalan Bang ya. Lebih senang di rumah aja, menikmati di rumah gitu loh.
0: Hiburannya apa terus? Apa nggak bosan itu di rumah mulu?
1: Ya sebetulnya sih, ya kita kan punya kegiatan Bang.
0: Oh iya, jadi
1: Jadi monoton gitu loh maksudnya.
0: Oke.
1: Jadi punya kegiatan.
0: Jadi di rumah
1: kegiatan
0: tuh
1: itu
0: nggak yang cuman apa namanya, nggak cuman ini ya, nggak cuman bengong aja di rumah gitu ya, tapi ada kegiatan yang produktif juga gitu.
1: iya betul.
0: Tapi masa
1: Jadi
0: iya
1: kalau
0: sih seumur-umur nggak pernah liburan Kakung?
1: ya maksudnya begini Bang, kalau ngebahas liburan iya pernah sih Bang, tapi nggak dipuaskan untuk libur itu nggak gitu loh Bang. Jadi kita kita liburan itu dengan kerja gitu loh.
0: Dengan apa?
1: Jadi kita, dengan kita berkarya gitu loh maksudnya Bang.
0: Oh
1: Jadi
0: iya.
1: ibarat satu kayu dua pulau terlampaui kan begitu, di samping kita liburan juga di situ kita dapat ini Bang, dapat hasil kan begitu. Tapi
0: Oke.
1: rata-rata begini Bang, dulu waktu aku masih muda gini, kalau aku masih muda dulu kan masih punya kecil-kecil itu kan masih punya anak satu atau dua,
0: Iya.
1: aku sama anak-anak kan aku ngajak kerja jauh gitu kan, merantau ke kota A gitu kan. Dan saat itulah kami berlibur Bang.
0: Oh,
1: Jadi kami
0: model berliburnya tuh jadi ini ke liburan kedok kerja atau kerja berkedok liburan? Yang mana tuh?
1: ya, intinya kerja berkedok liburan
0: Oh, kerja
1: gitu
0: berkedok
1: Bang. Jadi
0: liburan ya.
1: ya intinya dua-duanya kena Bang itu loh. Jadi
0: Iya.
1: kita bukan yang harus tetap di tempat apa, tetap di satu kota enggak, tapi kan kita bisa pindah ke kota yang lain, intinya begitu. Nah di saat di kota yang lain itu aku kerja uti liburan kan begitu.
0: Oke, iya. Kalau zaman
1: Jadi
0: sekarang tuh ada istilahnya, papa kerja, mama main gitu katanya.
1: iya, jadi intinya kan dua-duanya dapat Bang
0: Iya
1: gitu loh.
0: benar. Walaupun ibaratnya ya liburannya dapet, tapi ya kerjanya tetap produktif gitu ya.
1: Iya betul. Di saat itu juga waktu aku ngerjain kan gak stres-stres amat loh, bahkan gak fokus masalahnya.
0: Kenapa nggak
1: Ya
0: fokus?
1: maksudnya dalam mata kerja, maksudnya begini, kerja fokus kerja tapi kan ada hiburannya gitu loh Bang.
0: Oh iya.
1: Ya kan gitu kan, jadi kan enak kita kan.
0: Benar benar benar.
1: Jadi ibarat ibarat nyelam sambil minum air Bang, kalau kebanyakan ya kelompokan pas
0: Keselak
1: orang
0: itu,
1: jalan
0: keselak adanya.
1: makanya pepatah pepatah semacam ini Bang perlu diubah, ini nggak
0: Nah
1: baik
0: itu
1: ini.
0: dia. Dari dulu diajarnya nyelam sambil minum air. Kita coba keselak tuh.
1: Ya, coba kalau nyelamnya di air comberan, di air
0: Siap.
1: yang kotor.
0: Siapa juga sih Kakung yang mau kecomberan nyelam gitu?
1: Iya maksudnya kalau kita nyebut di kolam yang airnya kotor kan bisa jadi kan Bang, masih
0: Iya.
1: harus minum airnya nggak
0: Udah
1: mungkin.
0: keselak, ada bakterinya, kotor lagi.
1: Ya
0: Oke
1: makanya
0: deh.
1: pembatas dalam ini harus dihapus, ini nggak baik ini
0: Perlu
1: nggak jadi aja
0: diperbaiki
1: nggak
0: gitu ya.
1: perlu diralat Bang.
0: Perlu diralat itu dia.
1: Iya
0: Nah, tapi berarti Kakung nih nggak bisa ditanya nih bakalan liburan tuh di planning atau enggak, karena emang tuntutan kerja berarti ya.
1: ya itu dulu Bang, dulu waktu masih muda anak masih kecil masih balita ya, tapi setelah aku udah mulai tua ini atau juga masa-masa liburan mengunjungi anak gitu kan, mengunjungi anak
0: Oke.
1: itu kita mengunjungi anak ke kota A kan, itu kita ke sana Bang ke kota A ya, intinya kan liburan sambil nengok anak itu tadi, anak cucu itu tadi.
0: Iya. Di mana sih Kakung?
1: Jadi kalau ya
0: Di mana sih anaknya sekarang tinggalnya?
1: ya dulu waktu adik di Sukamana sana Bang, di kota kabupaten kota sana coba kan,
0: Oh,
1: kabupaten
0: iya.
1: Sunda agak jauh juga ya kan, di tempat aku sih berjarak sekitar hampir 200 kilo Bang,
0: 200.
1: kendaraan 4 jam
0: Oh,
1: ya
0: 4
1: lumayan
0: jam
1: kan.
0: ya, lumayan.
1: Nah tapi kalau yang satunya di kabupaten Bangalampung sana ya paling hanya 2 jam sampai
0: Oke, masih masih terjadi.

0: jangkau lah ya, maksudnya masih
1: Iya.
0: bisa sehari PP pun masih bisa gitu ya.
1: Iya, nah, kalau PP pas panas, Bang, kalau paling nggak PP gitu.
0: Itu kalau bahasa Jawanya meme.
1: Meme itu, tetap meme itu temannya Upin Ipin, Bang. Temannya itu Nanti.
0: Iya kan, bener kan? Kalau panas iya bener sih di PP.
1: Meme kan temannya itu Upin Ipin tuh. Aku
0: meme itu.
1: Yang dia mesen yang teman tuh Upin Ipin, walaupun yang udah tua kan, pagi-pagi siang-siang kan tentu Upin Ipin tuh.
0: Iya, hiburan juga itu, hiburan segala usia kalau itu mah.
1: Iya betul, baju jaga lucu Uti itu, Uti kan nonton Bang, sampai ngebahas tuh Bang, pokoknya lucu deh Uti ketawa pokoknya.
0: Yang tadinya cuman kartun buat anak-anak bisa kemana-mana tuh pembahasan kalau sama Uti itu pasti.
1: Makanya bilang sama aku, bilang sama aku, Kung, itu kok seperti betul ya Kang Yoko, hebat ceritanya ya. Iya namanya juga cerita.
0: Iya.
2: Diuti juga lagi. Assalamualaikum Bang.
0: Waalaikumsalam Uti. Lagi ngapain ini? Katanya lagi bersih-bersih tadi di depan.
2: Iya Bang, kalau anak Uti kan kalau hari Sabtu kan libur nih dari kantor.
0: Iya.
2: Libur, iya. Bantuin Uti nih di halaman nih Bang. Halamannya kan luas. Itu sendiri kan.
0: Iya, harus dibantu berdua minimal gitu ya.
2: Iya. Sama anak bujang
1: ya, mumpung ada waktu Bang.
0: Iya.
1: Kalau gak atur ini gak bisa Bang di kantor.
2: Ini anu Bang Noel, Kakong kalau ketawa sampai keluar air matanya Bang.
0: Berarti ketawanya beneran, gak palsu gitu ya. Bukan air mata palsu.
1: Bang, air mata yang lebih parah ini Bang, air mata buaya itu.
0: Alah, kalau itu zaman mudanya Kakung. Oh, bukan ya?
1: Bang, kalau udah begitu Bang, kalau udah begitu obatnya wortel Bang.
0: Alah, kenapa wortel?
1: Bang, ditempelin di mata kamu.
0: Dicolokin gitu ya.
1: Mata buaya, mata duitan juga itu kan.
0: Cocok itu obatnya. Dicolok gitu ya.
1: Ini kita kasih vitamin A nih kan begitu.
0: Pedes-pedes itu.
1: Ya katanya begini, kalau wortel kan baik Bang untuk mata kan, mengandung vitamin A ya Bang, itu tadi ditempelin aja kan saya sembuh.
0: Iya, tapi kalau dicolok enggak baik. Kalau dikonsumsi baru baik.
1: Iya.
0: Kalau dicolok mah yang ada tambah merah matanya.
1: Ya jangan dicolokin. Itu waktu diparut Bang ya.
0: Diparut.
1: Tadi dipopokan atau lain yang dipopokan di mata itu kan ya udah.
2: Ah, jangan dengerin Bang. Kalau sampai
1: luar aja ketawa aku memang dimana sih. Aduh, aku dengan Bang tadi ada WA, ada dagu ya.
0: Iya, enggak apa-apa. Ini namanya kita bebas. Ini jam bebas ini. Mau ngobrol juga ngalor ngidul enggak masalah.
1: Lah dari kakak tadi kan dari kan ngalah aja biarin entar aja kita
0: sendiri. Iya, Bang. Enggak apa-apa, Uti. Ini kan hiburan juga buat Kakung gitu loh.
2: Bang, kalau dengerin perempat kan seneng.
0: Iya, itu dia. Kita juga seneng gitu ada yang setia dengerin.
1: Iya.
2: Kalau Uti kan dari pagi Bang, dari hikmah pagi.
0: Tuh, dari hikmah pagi ya dengerinnya.
1: Sambil masak api digantung Bang tuh.
0: Oh, HP-nya digantung ya, kasihan HP-nya.
1: Iya, kadang-kadang digantung dan digelajakin.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Masih di ruang ini, di ruang keluarga.
0: Oh, iya. Sambil masak, sambil dengerin perompat gitu ya.
1: Iya.
2: Oke, sarapan belum
0: enggak? Sarapan kebetulan belum ini. Ntar deh habis ini. Di kalau kata ini kemarin Pak Mukimin dirapel.
2: Oh iya.
0: Oh, makan dirapel siang.
2: Kalau dekat sama Uti tak anterin Bang, Uti bikin soto hari ini Bang.
0: Oh, iya, walah, cocok pagi-pagi sarapannya soto gitu ya, seger tuh.
2: Iya. Kakung minta soto.
1: Yang ingin banyak kuahnya Bang. Banyak
0: iya, iya.
1: Kuah. Ini Pak bikin soto kan gitu. Kemarin bisa bikin pecel.
2: Ini
1: minta bikin soto.
0: Wah, enak ya. Jadi, tinggal request gitu ya, kayak di rumah makan.
2: Kalau kita tanya dulu, Kong mau dimasakin apa? Nanti kalau nggak ditanya Bang, kita udah susah-susah masak.
0: Gak dimakan. Oh iya, ya benar, tanya dulu aja maunya makan apa gitu ya.
1: Ditanya
2: makan apa kong gitu.
1: Ditanya gue ada, ditanya gue ada acaranya enggak? Ada sih kan gitu.
0: Oke, iya. Siap.
1: Jadi kadang-kadang yang namanya usia dah tua ya, banyak banyak nuan-nuain ya. Kadang kita makan sembarangan, makan ini salah, itu salah kan gitu. Soalnya gini bang, bawa penyakit itu bang, asam lambung lah, asam gula lah, macam-macam.
0: Iya, kalau itu namanya, emang ya. bukannya pilih-pilih makanan ya, tapi emang kudu dipilih gitu ya. Gak bisa sembarangan.
1: Ya katanya dokter kan begini, tolong pak makannya dijaga, iya bu, iya pak dokter, makan saya jaga loh, gak jadi makan kucing ya, belum gitu.
0: Kadang kucing, kadang ayam gitu ya.
1: Ayam enggak, banyak memakan di halaman.
0: Iya. Oke deh, siap. Kalau gitu terima kasih banyak Kak Kung ya buat ceritanya. Uti juga terima kasih banyak udah gabung nih tumben ya.
1: Salamnya belum bang.
0: Iya dong, salam dulu dong pasti. Silahkan.
2: Buat Bang Noel ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Cepat jodoh ya Bang ya.
0: Amin.
1: Cepat-cepat gandengan.
0: Amin.
1: Cerakannya gandengan, masa orang kagak.
0: Nah itu ini, dia
2: buat Ani, semangat dan sehat selalu Bu Ani.
0: Amin.
2: Buat Bu Yati sama Pak Ngupi.
1: Kimi juga,
0: iya.
1: Bumi juga.
0: Siap.
2: Di jembatan Bumi.
1: Pak Haris dan Pak Siti Masaro.
2: Ibu Sri Haryatun ya, udah Wahyu.
1: Udah Wahyu dan Nyenggol juga.
2: Pak Tupar tadi pagi ya Pak Tupar.
0: Pak Tupar pasti pagi-pagi itu, pasti awal-awal.
2: Jadi yang pertama kan Bang Bayu.
1: Bayu Mas Bayu.
0: Sebenarnya Pak Tupar juga udah telpon tuh, cuman selisih sekian detik sama Mas Bayu, kita angkat dulu Mas Bayu gitu.
2: Oh iya.
1: Iya yang makanya tadi kan Mas Bayu kan kalau bisa kan press conference, tapi tergantung jumlah orangnya. Ini kalau banyak kan takutnya tabrakan juga.
2: Buat ini ya Pak ya. Babes Adli.
0: Iya.
1: Aki Adi juga.
0: Aki Adi.
1: Abah Haji Amsar juga.
2: Pak
1: Ari Topan, Bu Dindin, Bang Jamal juga.
2: Yang satunya tuh kok?
1: Teh Epi.
2: Iya.
1: Teh Epi ya di Ciomas ya.
0: Ciomas ya.
1: Butami. Ya Butami juga. Butami udah.
2: Terus buat Kakak Ayu ya di Mamasuri.
0: Siap.
1: Terus buat Kakak Dioda juga di NTT sana ya. Di beliau. Bu Wigati mana Bu Wigati nih ada naik ini.
0: Bu Wigati udah lama sekali kita tidak berjumpa. Lagi sibuk kayaknya dia di Wonosobo.
1: Iya. Mereka beliau punya kegiatan masing-masing ya.
0: Iya benar.
1: Terus Andang juga, Andang terus ini Happy Birthday ya, Happy Birthday buat Engkong Dane ya.
0: Oke. Amin.
1: Bang Asli Yasinga juga, Bang Gilang lagi di Kalbar ini beliau ini.
0: Ada tugas ya, lagi sibuk nih.
1: Iya.
0: Ada terus proyek.
1: Pak Herman, terus Pak Herman ya, Pak Herman itu juga Pak Alpi. Yeah.
2: Bang Apip ya, yang di Sumenep.
1: Iya. Bang Sumenep juga, Mas Orik juga, kemudian Bapak Budi Prayetno dan lain-lain.
2: Yang lain dibungkus apa aja?
0: Siap, itu tadi udah lengkap banget tuh kayaknya ya.
2: Iya.
0: Oke, sama-sama. Terima kasih juga buat Kak Kung dan Uti. Sehat selalu, pokoknya lancar rezeki.
1: Iya, Bang. Amin. Sebaliknya Bang ya, Bang Gangguan juga. Semoga kesehatan.
0: Amin.
1: Dan kerjanya jodohnya ya Bang ya.
0: Amin, yang paling banyak dah pokoknya. Siap. Oke deh, terima kasih banyak Kak Kung dan Uti. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu dia Kak Kung Jo dan Uti di Lamando Kalteng ya. Tadi banyak cerita juga mengenai liburan ya. Katanya emang jarang liburan, tapi sekalinya liburan sekaligus sama kerja itu jadi double ini ya. Double ya, itu tadi benar, sekali mendayung dua pulau terlampaui. Asik. Oke deh Abang Pok ya, kita masih ada beberapa menit lagi menuju di penghujung acara, masih ditunggu ya. Dan kita tentunya masih bakal baca WhatsApp-nya nih, banyak banget yang belum kebaca. Ntar kita baca satu-satu deh ya. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Leha, gue kasian deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
0: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
0: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
0: Yaelah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya Bang, nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Benar tuh Leha.
2: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Es degan enak nih kayaknya.
1: Mau dong.
0: Mau es degan?
1: Iya.
0: Nih, dengerin.
1: Kok es degan didengerin? Bukannya diminum.
0: Hai, abang, ini es degannya beda, bang.
1: Hah?
0: Ini chart dangdut di Pro 4 Jakarta.
1: Oh.
0: Namanya Es Degan. Eits, 10 lagu dangdut andalan. Tiap Sabtu jam 4 sore. Begitu, bang.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Saya Evi Masamba.
7: Saya Tiro Dan.
8: Saya Winaga Cima.
9: Saya Fianti Arfi.
10: Saya Risa Amelia.
11: Saya Sule.
12: Yeri Susan.
13: Saya Jirayut.
14: Saya Jelita Jeli.
15: Saya Irene Kea.
16: Saya Mala Agata.
1: Propat FM. Suara Budaya Jakarta.

Budaya Jakarta dari lantai 6 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat Fatah 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Pon, cangcingnya Babe, apa kabar? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan, Dermawan Ismail kembali hadir di kesempatan kita kali ini. Selepas tadi ada Bang Noel, ya Yeheskiel Noel, pastinya kaget ya pagi-pagi Bang Noel. Lah kenapa? Iya variasi aja. Ya hidup ini kudu variasi. Iya. Ya Allah mau tidur dia. Hati-hati dah tempat boboknya. Iya. Oke. Tadi ada Bang Noel ya, dan pastinya ayah akan temenin sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Yang pasti di Prompet FM Suara Budaya Jakarta.

0: situs sejarah, lambang kejayaan masa lalu. Satu di antara peninggalan sejarah tersebut, situs Lambang Kuning, di Desa Ngelambangan, Kecamatan Lungu, sekitar 15 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Madiun sekarang. Berdiri tegak di tengah perkampungan, situs Lambang Kuning masih menyiratkan pesona keanggunan dari masa lalu. Meski kondisinya sudah terlihat rapuh dan terdapat kerusakan di sana-sini karena termakan usia. Samiono, juru kunci situs Purbakala ini, menjelaskan asal mula nama Lambang Kuning.
1: Dinamakan Lambang Kuning, yaitu Nyi Lambang Kuning menikah kan istilahnya ingkang babat Desa Ngelambangan. Piyambake pun tasih keturunan saking kerajaan Kauripan Kediri. Beliau adalah korban dari calon arang. Ya, di waktu di sana ada semacam peperangan ya. Dia itu melarikan diri. Mungkin sebelum terakhir sampai di sini ya, mungkin sudah singgah di mana-mana, terakhir di sini. Ya waktu dulu itu masih hutan belantara ya. Belum jadi di
0: menyusuri relung-relung di situs Lambang Kuning, Samiono menjelaskan bagian-bagian di situs Purbakala tersebut.
1: Itu yang di depan sendiri itu namanya gapura pintu masuk ya. Nanti gapura pintu masuk ke situs Lambang Kuning ya, namanya situs Lambang Kuning. Baru di dalamnya ada gapura tengah ya.

0: Abang Po, kue jalabian tuh salah satu jajanan manis khas Betawi yang bentuknya mirip cincin, tapi bahan dasarnya pakai tepung beras ketan. Ukurannya biasanya kecil, kagak sebesar donat, dan teksturnya juga kagak ngembang. Rasa manis sama bentuknya yang khas bikin banyak orang doyan, dari anak kecil sampai orang tua. Dulu nih, kue jalabia sering banget disajiin di acara hajatan, maulid, sampai lebaran. Artinya bukan cuma sekedar kue aja Abang Po, tapi juga lambang kebersamaan sama rasa syukur orang Betawi. Sekarang nih mungkin udah jarang ya ditemuin karena udah banyak kue modern. Tapi aroma sama rasa khas jalabia tetap ngingetin kita sama budaya kuliner Betawi. Kue ini biasanya dimakan bareng kopi atau teh anget. Cocok banget dah buat cemilan sore. Walaupun sederhana, kue ini tetap punya daya tarik yang bikin orang pengen nyicipin terus.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babi, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Satu informasi nih Abang Po mengenai Fast Fest 2026 ya, atau Fast Fest 2026 ini secara resmi digelar di The Park Pejaten Jakarta Selatan Jumat 25 September 2026 kemarin ya. Jadi kegiatan ini diinisiasi sebagai ruang apresiasi sekaligus sarana nih edukasi untuk numbuhin kecintaan masyarakatnya khususnya generasi muda terhadap wastra dan juga ekonomi kreatif lokal. Jadi Ketua Panitia Fast Fest 2026 Rakyan Antris nyampein bahwa kegiatan itu digelar dalam rangka memperingati datu Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober. Dan menurutnya Fast Fest 2026 ini menjadi ruang untuk memperkenalin datu mengapresiasi dan ngerayain kekayaan wastra Nusantara khususnya batik sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia. Dan disampaikan juga Rakyan juga berharap nih kegiatan tersebut itu dapat ngedorong kecintaan masyarakat terhadap wastra Nusantara sekaligus memperluas datu pengenalan kain tradisional Indonesia. Nah diharapin juga wastra Nusantara ini semakin dikenal deh ya, kagak hanya di Indonesia aja tapi juga hingga mancanegara. Nah, jadi festival itu pun juga didukung oleh pemerintah Kota Jakarta Selatan dan melalui perwakilannya. Iwan juga nyampein bahwa kegiatan seperti Fast Fest 2026 ini bisa mengebantu penghasilan dan ekonomi masyarakatnya. Dan berharap warisan budaya ini tetap kudu dilestarin deh ya. Kagak hanya berhenti pada generasi 70-an aja, 80-an aja, tapi juga 90 atau Gen Z nih ya. Lah kudu begitu dah, biar cakep. Denny Canan Widodari featuring Guyon Watan bersama Ayu Bang Wawan tetap di mari hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Din, lu lagi ngapain? Dari jauh gue lihat tangan lu gerak-gerak begitu.
1: Oh, ini gue lagi ngobrol sama keponakan gue, Juk.
0: Hah, ngobrol? Tapi kok pakai tangan sih?
1: Iya, dia tuh tunarungu, Juki. Jadi dia berkomunikasinya pakai bahasa isyarat.
0: Oh, maaf ya kalau gitu. Jadi bahasa isyarat itu cara mereka berkomunikasi ya?
1: Iya, Juk. Bahasa isyarat tuh pakai gerakan tangan, ekspresi wajah, sama gerakan tubuh buat nyampein pesan.
0: Wah, ternyata beda cara berkomunikasi bukan berarti nggak bisa saling memahami ya, Din?
1: Betul tuh, Juki. Yang penting nih, kita kudu mau belajar, menghargai, dan juga saling memahami.
0: Oh gitu ya. Setiap orang punya cara berkomunikasi yang berbeda. Mari saling menghargai dan memahami. Edah, pada

4 FM Suara Budaya Jakarta. Tadi ayah informasiin kaitannya dengan telah meninggal dunia Bapak Guru Soekarno Putra ya, yang hari ini Sabtu 26 September 2026. Dan sekali lagi, Guru Soekarno Putra meninggal pada pukul 4:16 di Rumah Sakit MRCCC Siloam Hospital Semanggi, Jakarta, di usia 73 tahun. Dan yang pasti, dilansir laman keperpustakaan Presiden Perpusnas.go.id, Guru Soekarno Putra ini lahir di Jakarta pada 13 Januari 1953 dengan nama lengkap Muhammad Guru Irianto Soekarno Putra. Sosok guru ini dikenal luas oleh publik Indonesia ini sebagai seniman serba bisa ya, sekaligus politikus kawakan. Dan sebagai anak bungsu dari pasangan proklamator Insinyur Soekarno dan Ibu Fatmawati, darah seni serta kecintaan terhadap budaya Nusantara telah ngalir deras dalam diri beliau. Jadi di masa kecil, kecintaan Guru Soekarno terhadap kesenian dan sastra mulai tumbuh sejak usianya baru nginjak 5 tahun. Nah, di usia yang amat muda tersebut tentu ia telah beraktif, lebih tepatnya aktif belajar berbagai tarian tradisional seperti tari Jawa, Sunda, hingga Bali. Nah, guru kecil bahkan membentuk band bocah, mahir memainkan instrumen piano, serta berani mementaskan tari-tarian ciptaannya di atas panggung pertunjukan. Dan memasuki usia remaja di tahun 1965, guru ini ngediriin kelompok musik bernama The Beat G. Ya, dan bakat dan eksperimen bermusiknya terus berkembang hingga tahun 75, dan ia berhasil merilis album perdananya yang legendaris, Guru Gypsy. Nah, album tersebut menjadi suatu karya monumental dalam sejarah musik Indonesia karena secara jenius memadukan elemen musik modern dengan alunan gamelan Bali. Dan pastinya 2 tahun berselang, tepatnya pada 27 Maret 1977, guru mendirikan kelompok seni Suara Mahardika yang kelak berformasi menjadi Yayasan Suara Mahardika di tahun 1987. Dan dedikasi dalam mengelola seni pertunjukan semakin diperkuatnya dengan ngedirin PT Gencar Semarak Perkasa di tahun 1989. Dan ekspresi dan inovasi seninya ini diwujudin dalam deretan pertunjukan megah secara berkala. Jadi pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra itu yang pertama dimulai pada tahun 79, disusul pagelaran kedua, cipta kedua berjudul Untukmu Indonesiaku di tahun 1980 yang diproduksi dalam bentuk film semi dokumenter. Karya-karya besarnya terus ngalir melalui pagelaran ketiganya, Cinta Indonesia, dan pagelaran keempat,

di tahun 1986. Dan memasuki tahun 1987, guru merancang pertunjukan kolosal Jakarta dalam rangka memperingati ulang tahun Jakarta ke-462, serta pagelaran kolosal Gempita Suara Mardika guna merayain satu dekade berdirinya Suara Mardika. Dan kiprah guru pun juga mewarnai industri perfilman tanah air, terutama peran krusialnya di belakang layar sebagai penata musik dan penata suara. Yang pasti beliau ini dipercaya menjadi ilustrator musik untuk berbagai film ikonik seperti Ali Topan Anak Jalanan, Gita Cinta dari SMA, serta Puspa Indah Taman Hati. Kagak hanya bekerja di bidang layar aja, guru pun juga menunjukkan kebolehan berakting saat berperan sebagai Sunan Muria di film Sembilan Wali di tahun 1985. Jadi berbagai kejuaraan dan penghargaan bergengsi berhasil diraihnya sepanjang karir. Melalui komposisi lagu berjudul Renjana, beliau ini berhasil mengukir prestasi dalam festival lagu populer tingkat nasional tahun 76. Guru pun juga kemudian membawa nama Indonesia di kancah global saat tampil pada World Popular Song Festival di Tokyo, Jepang lewat lagu Kembalikan Baliku, dan sukses memboyong penghargaan Kawakami Award dan Audience Selection Award. Lalu lagu tersebut pun juga keluar sebagai pemenang dalam festival lagu populer tingkat nasional di tahun 1987. Atas kontribusi di dunia sinema, almarhum guru pun juga dianugerahi penghargaan ilustrasi musik terbaik pada Festival Film Indonesia atau WFFI 1978 di Ujung Padang.

0: Eh, Yat, lihat dia tuh gedung putih. Cakep banget ya. Gedung apaan sih, Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang. Sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu? Gimana?
1: Dulu, gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH. Singkatan dari Onderlins Leveren Zekering van Egenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya buat pegawai negeri sipil, bantu ngurangi beban hidup, sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
0: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh, tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
1: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
0: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi?

Death Deal, Death Deal ya, dengan judul Spontan Tanpa Uhuy. Jelang kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat, masih bersama Bang Wawan sampai dengan jam berapa enak ya? 15 deh ya.

0: kesehatan.
1: Kabar berita jam 11.
2: Abang Po, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardianto Kenneth ngawali pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau WOMC di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Untuk memastikan upaya penanganan kekeringan di wilayah Jabodetabek berjalan optimal. Dan disampaikan bahwa sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, dirinya tentu kudu wajib ngawal kegiatan ini dikarenain operasional modifikasi cuaca ini ngegunain dana APBD DKI Jakarta yang dihimpun dari skema uang rakyat. Dalam peninjauan teknis di lapangan, dirinya ikut memeriksa langsung persiapan bahan semai yang disiapin untuk penyemaian awan. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya, operasi ngegunain bahan NaCl Care Liquid. Namun pada operasi hari ini, petugas nyemak menyemai sebanyak 1 ton NaCl bahan garam halus atau whey powder. Beralih ke berita lainnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon ngedorong kekayaan budaya Indonesia yang merupakan kekuatan strategis dapat dikembangin sebagai soft power atau kekuatan lunak bangsa. Kebudayaan, kata Menbud Fadli, kagak hanya memiliki nilai identitas, namun juga memiliki potensi untuk menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi. Menbud Fadli ngedegesin bahwa komitmen pemerintah untuk memperkuat pemajuan kebudayaan melalui perlindungan warisan budaya, pengembangan ekosistem seni, serta kolaborasi yang lebih erat dengan perguruan tinggi sebagai kelembagaan budaya. Dan disampaikan bahwa penguatan kebudayaan telah memperoleh momentum penting dengan dibentuknya Kementerian Kebudayaan sebagai kementerian yang berdiri sendiri sejak terpilihnya Presiden Prabowo Subianto. Sampai dimari dulu beritanya, ayah Darmawan Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

Selamat siang, yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Pro4 FM Suara Budaya Jakarta. Saat ini bersama Ayah Bang Wawan ya, yang pasti begitu banyak torehan dari karya yang baik, yang besar dari almarhum Guru Soekarno Putra yang perlu mungkin Abang Poncang Cingak Babe pernah tahu. Salah satunya nih ya, yang pasti kita kudu bangga mempunyai Guru Soekarno Putra juga, bahwa beliau juga menorehkan beberapa karya musiknya. Salah satunya yang dinyanyikan oleh Vina Panduwinata, Cinta Indonesia. Kita dengerin yuk.

Iya, Abang Pon, cangcingnya Babe berkaitan dengan ini lagu ya, Cinta Indonesia. Yang pasti kita kudu tahu ya, lagu Cinta Indonesia ini ciptaan Guru Soekarno Putra. Ini pertama kali dirilis dipopulerin oleh Vina Panduwinata di tahun 1984 melalui album Cinta Indonesia Volume 1, produksi Musika Studio ya. Jadi informasi pentingnya mengenai Cinta Indonesia ini oleh Guru Soekarno Putra, penyanyi aslinya Vina Panduwinata di tahun 84. Ada juga sempat dinyanyi nama penyanyi-penyanyi lain, sempat dibawain oleh 3S pada tahun 1998, serta direkam ulang dengan aransemen baru oleh Haidna di tahun 2019. Jadi lagu ini memiliki ciri khas melodi etnik Nusantara yang kuat benar, tentu dia ya. Jadi pastinya kita mendedikasikan ya beberapa ciptaan hasil karya dari almarhumah. Itu tadi kita udah dengerin kaitannya dengan Cinta Indonesia, dan pastinya ada lagu-lagu lainnya ya, salah satunya ini lagi. Ada juga judul lagunya ini apa nih, bentar, Pusparagam ya, lagu-lagu di balik lagu, oke, cerita di balik lagu Pusparagamnya Guru ya, yang perlu kita ketahui juga seperti apa ya. Jadi pastinya kita dengerin dulu lagunya, boleh ya, kita dengerin biar mengenang almarhum Guru Soekarno Putra. Ini judulnya Kala Sang Surya Gemilang. Kita dengerin dulunya.

0: Abang Poncang Cingnya Babe, tadi kita dengerin lagu Kala Sang Surya Gemilang, ciptaan almarhum Guru Soekarno Putra. Ya jadi versi ceria dan penuh semangat dari lagu sendu Kala Sang Surya Tenggelam yang populer dibawain oleh Krisye ya. Jadi lagu asli yang sendu Kala Sang Surya Tenggelam ini awalnya bernuansa muram dan menceritakan tentang kehilangan cinta atau seseorang yang kehilangan arah ya. Lagu ini erat kaitannya dengan karya seni dan film film masa entu seperti filmnya Ali Topan Anak Jalanan. Nah, ya, versi gemilangnya Guru Soekarno Putra kemudian ngubah dah tuh aransemen dan nuansanya menjadi berirama mayor yang nebar semangat kebahagiaan dinamain Kala Sang Surya Gemilang. Ya, jadi lagu ini terkenal saat dibawain oleh kelompok musik keluarga The Kid Brothers pada tahun 1979. The Kid Brothers ini beranggotaan kakak beradik didikan Said Kelana, Ade Idam, Iromi, Lydia, Imaniar, Inang dan Iwang yang kerap deh disamain dengan grup musik internasional seperti The Jackson 5. Jadi lirik lagu ini menggambarkan optimismenya pagi yang cemerlang serta kisah dua remaja yang suri liku-liku kehidupan penuh cinta dan tanpa halangan. Itu dia ya. Jadi pastinya hari ini Aye mengulas kaitannya dengan mengenang almarhum Guru Soekarno Putra.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dari dulu sampai sekarang, di tengah ramainya dunia yang kagak pernah diem, ada satu suara yang setia nemenin kita. Suara yang nyampe ke rumah, ke warung kopi, ke pelosok negeri. Suara itu adalah RRI. Bukan cuma sekedar radio, RRI adalah ruang tempat suara masyarakat didengar, tempat informasi dipercaya, tempat cerita dari berbagai penjuru Indonesia disatuin. Buat seluruh pendengar setia RRI, makasih ya udah terus bareng-bareng kita. Karena setiap kali RRI ngudare, di situ ada hati masyarakat yang ikut bicara. RRI, suara kita, suara Indonesia.
4: Ini nih, aneh demen nih, radio kayak...

Atau lagu dari Bang Nazar nih dengan Astaga Naga. Nah itu dia, kalau kita kaget atau apa, Astaga Naga, biasa begitu deh ya. Yang pasti amanya ayo Bang Wawan, dan pasti menginformasikan kaitannya dengan telah meninggalnya Bapak Guru Soekarno Putra ya hari ini. Dan ayo mengulas kaitannya dengan kreasi atau lagu-lagu yang pernah ditorehkan oleh almarhum Guru Soekarno Putra. Abang Po, cangcingnya Babe, lagu ciptaan Guru Soekarno Putra berikutnya adalah Anak Jalanan ya, yang dipopulerin oleh Chrisye di tahun 1978. Nah, dalam album Sabda Alam, ini menceritakan tentang keterasingan dan kekosongan jiwa para remaja serta kaum muda di tengah kerasnya kehidupan kota metropolitan ya. Jadi lagu ini ya, Kumbang dan Kembang Metropolitan ya, lirik pembuka ngegambarin dah ya anak-anak muda kote sebagai kumbang dan kembang yang hidup dalam kemewahan atau kesibukan kote besar, namun batin mereka tuh merasa hampa dan selalu ramai dalam kesepian. Nah, jadi pun halnya keluarga yang kehilangan kehangatan. Jadi guru ini menyindir kondisi orang tua di kota besar yang kerap ngabain anak-anaknya, ya, anak-anak mereka dikarenanya menjadi budak kesibukan. Jadi kasih sayang dari ayah serta ibu ini diilustrasi ini sebagai hal yang rapuh atau hanya peri yang palsu. Dan lagu ini menyoroti bagaimana nih anak-anak muda tertekan banget ya oleh tuntutan sosial, kagak ngedapetin restu atau waktu yang cukup untuk mencurahkan isi hati, sehingga terasingan di lingkungan mereka sendiri. Ya, jadi hubungan dengan Ali Topan Anak Jalanan ini korelasinya budaya di tahun budaya pop di tahun 70-an ini. Lagu ini merekam warna zaman akhir tahun 70-an yang juga erat kaitannya dengan fenomena sosial Ali Topan karya Teguh Esha ya. Ya, itu dia. Yang pasti mungkin sebagian Abang Po, cangcingnya Babe lupa atau pengen dengar lagi lagunya. Nah, kita dengerin yuk untuk salah satu ciptaan lagu dari almarhum Guru Soekarno Putra, yaitu Anak Jalanan. Ini dia, Anak Jalanan.

Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser! Bersama Balaguplak hanya di Prambat FM Suara Budaya Jakarta.

Po, Hilda Zaskia ini dingin. Ya emang bener kalau di studio dingin, tapi kalau di cuaca di luar ya sekarang ini masih panas ya. Ya tapi apapun itu kita kudu jaga fit, apa, jaga kondisi badan kita ya. Makan cukup, olahraga cukup, pun halnya tidur juga cukup. Yang pasti tetap semangat, positive thinking. Jelang kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, masih bersama Aye Bang Wawan Dimari di Prompot FM, Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, lahan tidur di RT 09-04 Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur ditata menjadi area hijau yang lebih asri dan menarik. Penataan kawasan unggulan tersebut tentu kini memasuki tahap akhir atau finishing. Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kelurahan Ciracas, Anissa Rizki, nyampein bahwa penataan kawasan melibatin 7 petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU yang dibantu warga sekitar. Menurutnya, lahan seluas kurang lebih 60 meter persegi itu sebelumnya kondisinya kembali gersang dan terlihat kumuh akibat ditumbuhi tanaman liar. Dan ditambahin bahwa dalam pelaksanaan penataan tersebut, pihak kelurahan ngadirin sejumlah elemen untuk mempercantik kawasan. Salah satunya miniatur monumen nasional atau Monas setinggi sekitar 1,5 meter. Beralih ke berita lainnya, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menilai subsektor fashion memiliki peran penting dalam membuka peluang ekonomi berbasis karya sekaligus memperkuat daya saing produktif kreatif Indonesia di pasar global. Rifkin juga nyampein bahwa fashion kagak hanya berkaitan dengan tren, tapi juga menjadi ruang yang mempertemukan talenta, keterampilan, inovasi dan kekayaan budaya Indonesia yang dapat menciptain nilai ekonomi. Dan menurutnya kekuatan fashion Indonesia kagak hanya terletak pada kreatif aktivitas desainer aja, tapi juga pada kekayaan budaya yang menjadi sumber inspirasi dalam menghasilin produk bernilai tambah. Potensi tersebut tentu tercermin dari kontribusi subsektor fashion terhadap ekspor ekonomi kreatif Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS yang diolah Kemenkraf, fashion menyumbang 58,55% atau senilai 5,85 miliar dolar Amerika Serikat terhadap ekspor ekonomi kreatif, meningkat dibandingkan periode sebelumnya sebesar 5,58 miliar dolar Amerika Serikat. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 13 waktu Indonesia Barat.

0: Sekali di udara, tetap di udara. Dan selamat siang yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Aye Bang Wawan, sampai dengan jam 15 ya. Nah, ini udah masuk makan siang nih buat Abang Poncang Cingia Babe. Ya, jangan lupa makan siang ya. Apapun menunya kita kudu syukuri. Ya, alhamdulillah ya. Masih bisa makan kita kali ini. Alhamdulillah ya. Kalau banyak rezeki ya, kasih tetangga, kasih siapapun juga yang belum dapat makan yang layak begitu ya. Dan buat kaum muslimin muslimat di wilayah Jakarta dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya. Dan jangan lupa dengerin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Widih.

Abang Pon, cangcingnya Babe, ya, yeah, masih bersama ya Bang Wawan. Dan Ayu masih mengulas informasi kaitannya dengan lagu-lagu ciptaan dari almarhum Guru Soekarno Putra. Dan salah satunya adalah lagu Hura Hura, atau sering dikenal sebagai Anak Hura Hura, adalah karya cipta Guru Soekarno Putra yang diaransemen oleh Elva Cesoria. Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 1980 dalam album monumental berjudul Pagelaran Karya Cipta Guru Soekarno Putra Kedua untuk Indonesiaku volume pertama. Nah, lagu ini berbeda dengan lagu Hip Hip Hura di tahun 86 ya, yang diciptakan oleh Aji Sutama. Nah, di balik nada yang riang, lagu Hura Hura ini menyimpan cerita dan pesan yang mendalam

Nah, cerita utama di balik lagu ini adalah potret sekaligus kritik sosial terhadap fenomena anak muda di kota besar metropolitan di era 1980-an. Jadi guru menyoroti pergeseran nilai sosial di mana modernisasi ini ngebuat kehidupan masyarakat menjadi lebih konsumeris dan semu. Jadi lirik lagu ini secara gamblang ini menceritakan potret keluarga urban di saat itu. Orang tua yang terlalu sibuk lah. Ayah dan ibu digambarin menghabiskan waktu siang dan malam demi ngejar materi dan harta. Nah, karena kurangnya waktu, orang tua menebus rasa bersalah nih mereka dengan memanjakan anak menggunakan fasilitas materi dan uangnya. Nah, jadi akibat kehilangan kasih sayang yang tulus, si anak ini merasa hampa bener dah, ya. Beliau nih anak-anaknya melarian diri ke dalam dunia malam, pesta lah dan lingkungan yang suka berpoya-poya gitu, ya, atau hura-hura demi mencari kebahagiaan. Nah, pesan terdalam nih yang disampaikan guru Ade pada bait dalam hura-hura artinya duka yang didambakannya itu kasih orang tua. Nah, guru ya ingin memperlihatkan ironi bahwa di balik tawa, dansa dan gaya hidup glamor anak-anak kote sebenarnya nih ada jeritan batin nih seorang anak yang ngerinduin kehadiran dan kehangatan figur dari orang tua mereka. Nah, jadi almarhum guru Soekarno Putra ini kagak menyajikan kritik dengan caranya ngebosanin melalui wadah seni suara Mahardika yang dibentuknya lagu hura-hura ini nih, dibawain di atas panggung dengan tata lampu yang berkilau ya, terus ada koreografi tari yang lincah dan aransemen musik modern. Kontras antara musik yang mengajak berdansa dengan lirik yang menyentil justru membuat pesan lagu ini melekat kuat di hati pendengarnya. Nah, itu dia ya. Jadi Abang Pon, cangcingnya Babe pengen tahu nih lagu atau udah tahu tuh, pengen dong diputer. Boleh, kita dengerin yuk untuk lagu salah satu ciptaan lagu dari almarhum guru Soekarno Putra. Ini dia, Hura Hura.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Novel Syahriza dengan Super Exis. Nah, siapa yang suka Exis nih? Yang pastinya masih bersama ya Bang Owen di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta sampai dengan jam berapa ya Bang Owen? Jam 15 Exisnya ya.

dari almarhum Guru Soekarno Putra berikutnya dalam bentuk lagu adalah judul lagu Damai, ya. Yeah. Jadi Damai ini ciptaan Guru Soekarno Putra adalah sebuah mahakarya yang merefleksikan kekaguman mendalam terhadap keindahan alam semesta dan kerinduan akan ketentraman hidup kita nih, ya. Yeah. Jadi syukur atas alam. Jadi lirik lagu ini mengajak ya pendengar kita semuanya nih untuk renung dah dan mensyukuri keindahan bumi, mulai dari ladang yang hijau, laut yang biru hingga indahnya langit malam. Nah, jadi lagu ini menggambarkan manusia yang berdendang dan memuji keagungan Sang Maha Pencipta atas cipta alam raya yang sempurna. Dan lagu ini erat kaitan ya dengan pementasan seni kolosal yang sering dibawain dalam pagelaran karya cipta Guru Soekarno Putra bersama Suara Mardika sejak akhir tahun 1970-an hingga 1980-an. Nah, jadi keindahan pesan perdamaian dalam lagu ini terus hidup nih lintas generasi, termasuk saat dibawain kembali oleh grup vokal 5 wanita. Nah, pengen tahu lagunya? Ini dia lagunya. Lima Wanita, Damai, ciptaan Guru Soekarno Putra.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
0: Heh, gue mah tetap demen yang luar. Lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, benar banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji. Tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.

Satu lagi ciptaan dari almarhum Guru Soekarno Putra di lagu ya, yaitu adalah Gali dan Ratna. Woi, pasti udah pada tahu nih ya. Jadi diciptain oleh Guru Soekarno Putra sebagai bagian dari penata musik untuk film ikonik di tahun 79, Gita Cinta dari SMA. Nah, jadi ya novel aslinya karya Edi D. Iskandar ini bercerita nih tentang kisah kasih remaja SMA bernama Gali dan Ratna. Nah, saat diangkat ke layar lebar di tahun 79 yang dibintangi Rano Karno dan Yesi Gusman, Guru Soekarno Putra ini diminta nih ngisi penata musiknya. Ya, jadi guru menciptakan lagu ini untuk ngegambarin kemurnian kepolosan dan keindahan cinta masa putih abu-abu. Nah, meskipun awalnya menjadi soundtrack film, lagu ini melejit dan populer secara mandiri karena liriknya yang puitis serta bernuansa melankolis khas era 80-an. Ya, yang membawakan lagu ini pertama kali pasti udah pada tahu siapa ya. Yang pastinya kita simak aja deh lagunya ya. Ini dia, Krisye dengan Gali dan Ratna.

0: Kabar berita jam 13.
1: Abang Po, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta M. Al-Fati menilai Jaksinema berpotensi dikembangin sebagai bagian dari upaya ngewujudin Jakarta sebagai kota sinema. Menurutnya, Jaksinema ini kudu perlu ngadirin akses hiburan layar lebar yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, baik dari sisi lokasi maupun harganya. Pengembangannya juga perlu kudu memperhatiin karakter dan konten film yang ditayangin, bukan sekedar nambah jumlah layar. Al-Fati juga berharap Jaksinema dapat nayangin film berkualitas dan edukatif yang angkat sejarah, budaya, serta cerita tentang Jakarta. Konsep tersebut itu diharapin memberikan identitas yang ngebedain Jaksinema dari bioskop pada umumnya. Dan juga dinilai bahwa keberadaan bioskop di pasar berpotensi ngegerakin perekonomian kawasan. Kehadiran Jaksinema juga menjadi daya tarik baru yang mendorong masyarakat kembali beraktivitas di pasar, termasuk berbelanja dan membeli produk UMKM. Beralih ke berita lainnya, Kementerian Kebudayaan melalui Museum dan Cagar Budaya bersama Danantara Indonesia Trust meresmikan perpustakaan Danantara yang berada di Museum Nasional Indonesia Jakarta pada Jumat. Menteri Kebudayaan Fadlizon juga nyampein bahwa perpustakaan itu merupakan bagian dari kemitraan antara Danantara Indonesia Trust dengan Kementerian Kebudayaan yang berfokus pada pengembangan akses publik terhadap perpustakaan. Maksudnya terhadap pengetahuan budaya. Berlokasi di Museum Nasional Indonesia, Perpustakaan Danantara dirancang sebagai pusat pengetahuan terbuka Open Access Knowledge Hub yang hubungin budaya, pendidikan, dan pembelajaran publik. Perpustakaan yang terletak di lantai 2 Gedung B Museum Nasional Indonesia itu memiliki luas area 330 meter persegi dan ruang layanan baru itu melengkapi fasilitas perpustakaan yang berada di lantai 6 yang tetap dipertahanin dan difungsiin sebagai ruang arsip dan area riset. Sampai dimari dulu beritanya, ayo Darmawan Ismail, jumpa lagi di Kabar Berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

Lagu dari Sacha Beat dengan Anak Jakarta. Lah kita Anak Jakarta di mari, lahirnya ngejogrok di mari ya. Baik Abang Pon cangcingnya babe, untuk tema pagi kita kali ini ya, Abang Pon cangcingnya babe ya. Siang ini temanya adalah ketika anak-anak mulai pada punya dunia sendiri ya, atau emptiness syndrome ya. Sekarang anak-anak udah pada gede, gak seperti dulu lagi. Gimana tanggapan Abang Pon cangcingnya babe ya semuanya? Dulu rame, sekarang sepi. Ya, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812112498. Ya, sampai jelang jam 15 waktu Indonesia Barat. Terus ada paspornya, jangan lupa paspornya Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Nanti ya, Bang Afif bentaran ya, yang belum kawin jadi. Jadi ini general siapa aja. Misalkan kita yang belum berkeluarga atau apapun juga ingat nih masa dulu. Dulu waktu kecil-kecil kita rumah kita rame. Ya tiba-tiba kakak kita kagak ada, adik kita kagak ada, orang tua kita kagak ada, kita sendiri dah. Nah itu gimana ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di mari Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Duh sepi dah.

Salah satu momen penting dalam kehidupan manusia adalah manakala ia akan menikah atau melangsungkan sebuah perkawinan. Meski secara umum masalah perkawinan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, namun bila perkawinan itu dilakukan secara adat, terdapat aturan-aturan atau hukum adat di setiap suku dan daerah yang wajib dilaksanakan. Meski tata cara penerapan hukum adat perkawinan masing-masing suku dan daerah berbeda, namun memiliki makna dan tujuan yang sama. Demikian halnya dalam kehidupan masyarakat adat Biak Papua. Dari beberapa tahapan dan tata cara dalam sebuah proses perkawinan, salah satunya dikenal dengan istilah farmarmar, yaitu tradisi memakaikan pakaian oleh om atau paman, saudara laki-laki dari mama kepada keponakannya sebelum ia melangsungkan pernikahan, seperti yang diungkapkan oleh

0: laki-laki kan istilahnya anak ini harus nikah, harus kawin. Jadi harus orang kasih dia pakaian dulu. Tapi sebelum kasih pakaian ini, pertama itu kita harus siapkan makanan. Kita masak juga, itu kita siapkan semua. Dia punya om datang, bukan pakaian saja dia kasih. Dia bawa pakaian datang, kasih pakai selesai, kasih baharta lagi, kasih piring, dia kasih uang. Kasih sudah itu, akhirnya urapan, diurapi, baru dia mulai masuk kegiatan nikah itu.
1: Saudara, sebelum pelaksanaan farmarmar, dalam proses persiapan pernikahan, didahului dengan proses lamaran dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam masyarakat adat Biak, dikenal ada dua cara lamaran yang dilakukan, yaitu cara pertama, pinangan dilakukan oleh pihak orang tua laki-laki kepada pihak orang tua perempuan pada saat anak laki-laki dan perempuan mereka masih berusia anak-anak, yang dalam bahasa Biak, tradisi ini disebut sanepen. Cara yang kedua, tradisi ini dikenal dengan nama fakfuken, di mana orang tua laki-laki melamar gadis yang akan menjadi calon pengantin setelah kedua anak mereka berumur minimal 15 tahun. Pada saat melamar, pihak laki-laki membawa kaken atau tanda perkenalan seperti gelang atau kalung dari manik-manik. Dalam hal ini tidak ada ketentuan berapa jumlah kaken yang harus diserahkan, karena jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kemampuan materi dari pihak keluarga laki-laki. Selanjutnya, jika pihak perempuan menerima lamaran itu, mereka juga akan memberikan kaken kepada pihak laki-laki sebagai tanda perkenalan sesuai kemampuan materi dari pihak keluarga perempuan. Setelah proses lamaran dilaksanakan dan mereka dinyatakan resmi bertunangan, maka selanjutnya akan diundang pihak om atau paman untuk segera melakukan farmarmar kepada keponakannya. Karena secara filosofi, peran om dalam adat istiadat orang Biak sangat penting. Om memiliki tanggung jawab untuk mendoakan, menjadi tempat pengaduan masalah, serta pemberi restu atau berkat bagi keponakannya, sehingga om juga yang harus melakukan farmarmar kepada keponakannya sebelum menikah.
0: Sesudah tunangan, terus mau persiapan untuk nikah, baru dibuat farmarmar. Itu satu keharusan yang harus dilakukan, karena dasar yang dipakai orang tua, dari om kita ini bisa jadi manusia. Jadi itu istilahnya kapar. Kapar itu bahasa Biak, tapi bahasa Indonesianya itu kain gendong yang menggendong kita itu, ya ada di pihak om dorong ini. Karena dari om kita bisa jadi manusia. Jadi seperti yang tadi itu, om yang harus, dia harus lakukan ini supaya dalam keluarga ini bahagia, sejahtera, sehat, dan tidak ada sesuatu.

0: saudara, pelaksanaan prosesi perkawinan dalam masyarakat adat Biak pada masa lalu tidak sembarangan. Semua harus mengikuti aturan hukum adat dan tradisi yang wajib dipatuhi. Calon pengantin, meski telah bertunangan, mereka tetap tinggal bersama orang tua masing-masing, bahkan tidak saling bertemu sebelum menikah. Sehingga tradisi farmar-mar yang biasanya dilakukan sehari sebelum menikah, pelaksanaannya dilakukan secara terpisah oleh masing-masing calon pengantin. Pihak om dari keluarga laki-laki melakukan farmar-mar bagi calon pengantin laki-laki. Demikian juga, pihak om dari keluarga perempuan melakukan farmar-mar bagi calon pengantin perempuan.
1: Perkawinan dulu itu lain dengan sekarang ini. Kalau lain dengan sekarang ini, kita sudah kenal orang di pasar, di mana, sudah bawa langsung masuk rumah. Tapi orang tua dulu tidak. Perempuan harus tinggal dengan orang tuanya, laki-laki tinggal dengan orang tuanya. Sampai selesaikan adat, mau masuk ke nikah gereja, baru bisa bertemu. Jadi, famar-mar ini dilakukan ini, masing-masing perempuan dia punya om dan harus famar-mar dia sebelum dia bertemu dengan laki-laki ini atau nikah dengan laki-laki ini. Laki-laki ini juga dia punya om dan harus buat famar-mar sebelum dorong dua nikah.
0: Saudara pendengar, famar-mar dalam kehidupan masyarakat Biak bermakna sebuah harapan. Kiranya anak yang diberi pakaian oleh omnya tersebut, baik sebagai suami maupun istri, bahagia dan sejahtera dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Kita berharap tradisi farmer

marmer ini dapat terus dilakukan oleh generasi masyarakat Biak secara turun-temurun, sehingga adat istiadat dan budaya Biak tetap terjaga dan lestari. Demikian persembahan feature budaya produksi Radio Republik Indonesia Biak. Saya Fidel Kondorura mohon diri, Kasumasa, Jauh.

0: Ted Gare dengan Ikan Nai di Pantai ya, featuring Pax Group dan Abang Poncang Cingnya Babe dimanapun Anda berada. Ya, silakan yang mau berinteraksi berkaitan dengan tema kita kali ini ya. Temanya adalah ketika anak-anak mulai pada punya dunia sendiri atau emptiness syndrome ya. Sekarang anak-anak udah pada gede ya, udah pada punya keluarga masing-masing. Nanti dia ya sepi. Ya terus Bang Wan, yang belum, kita belum berkeluarga ya kagak apa. Waktu sewaktu kita masih bersama kakak adik ya, tiba-tiba kakak kita udah menikah, adik kita juga begitu, orang tua kita udah kagak ada atau gimana? Gimana tanggapannya? Ya, dulu rame, sekarang sepi. Ya, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, 0812-112-4928. Ya, jangan lupa pasportnya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh. Udah ada Mas Afif di Sumenep. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: M. Aha. Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh.
0: Duh, sepi deh. Oke. Iya, Derma. Gimana kabar ya Mas Afif? Cuaca di Madura?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya. Alright, baik. Nah, Mas Afif, mungkin Mas Afif belum berkeluarga, tetapi mungkin sampai usia saat ini Mas Afif ya, dulunya kecil-kecil dah tuh ya. Adik-adik, ada kakak, ada orang tua. Tiba-tiba ya semuanya udah pada kagak ade, dalam artian mungkin mohon maaf, udah ada yang pulang ke rahmatullah atau udah berkeluarga atau gimana. Nah, tanggapan Mas Afif, ya gimana itu?
1: Ya, tanggapan saya supaya bisa ngumpul-ngumpul kembalilah di rumah.
0: Aha. Terus apa yang
1: seperti
0: di
1: makan bersama,
0: makan
1: gitu.
0: Makan bersama. Apa makan yang bersama, membuat kangen? Terus,
1: ya pastinya membuat kangen ya, selain bisa diajak bercanda, makan bersama juga bisa berwisata ke tempat wisata yang paling diinginkan tuh.
0: Begitu ya. Tapi Mas Afif, kan kita kagak menutup kemungkinan kita sama kakak kita sama adik kita pernah berantem. Nah, itu dia ada momen-momen, ya Allah, gue dulu pernah berantem sama adik gue, jahilin kakak gue atau apa gitu. Pernah kagak sih? Atau Mas Afif adem ayem aja kagak pernah berantem?
1: Dulu waktu masih kelas 3 saya pernah tengkar sama kakak saya.
0: Oh gitu, laki-laki sama perempuan kakaknya.
1: Iya.
0: Laki apa perempuan? Kakak ya.
1: Cewek.
0: Cewek ya. Manggilnya perempuan. Apa sih kalau orang iya. Madura? Kalau Mbak ya apa kakak cewek? Manggilnya apa?
1: Kalau di Madura biasanya kalau di Madura itu kebanyakan panggil Mbak.
0: Oh, Mbak.
1: Kadang juga panggil namanya aja.
0: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Iya. Jadi Mas Afif yang jahil apa Mbaknya yang jahil sama Mas Afif? Jadi timbullah pertengkaran.
1: Mbak saya yang jahil.
0: Kali Mas Afif dulu kali apa imut kali ya, dijahilin mulu jadi kesel gitu kali ya. Iya.
1: Bang.
0: Itu dia. Itu ya membuat momen-momen sekarang ini udah kagak bisa lagi momen itu terrealisasi lagi atau bisa di apa di dilakuin lagi saat ini atau gimana? Mbaknya ya, udah menikah?
1: Mbak saya sudah nikah ya, mungkin telepon live video,
0: video call ya. Atau telepon begitu ya. Itu dia ya, baik. Nah, itu dia salah satu yang membuat rasa kangen di masa-masa waktu kangen. Dulu ya. Yang tadinya rame jadi sekarang sepi begitu ya. Baik deh Mas Afif. Udah makan siang belum?
1: Alhamdulillah sudah Bang.
0: Udah pakai apa sih Mas Afif?
1: Pakai ikan ini.
0: Apa ya? Ikan apa?
1: Lele penyet.
0: Apa? Oh, lele penyet. Bu. Ya. Biasa kalau orang Madura kan pakai itu tuh. Pakai petis. Pakai petis kagak sih?
1: Enggak, Bang.
0: Enggak ya.
1: Biasanya yang pakai petis Madura itu
0: rujak cingur.
1: Biasanya rujak pentol.
0: Sebentar. Kita taunya rujak cingur. Ini apa ya rujak pentol? Apaan lagi dah tuh?
1: Rujak pentol, rujak lontong.
0: Isinya apa ya? Lontong. Apa lagi?
1: Isinya lontong, sayur kangkung, timun sama tahu.
0: Oh gitu.
1: Iya, sama keripik singkong.
0: Oh gitu. Tapi pakai petis singkong. Gitu ya.
1: Sama rujak curek.
0: Laki. Nah, di mari nih taunya nih kita di itu kan Surabaya sama Madura deketan lah ya. Taunya aya sih rujak cingur dah tuh. Pakai petis
1: ame tahu. Rujak cingur itu aslinya dari Surabaya, Bang.
0: Oh, kalau cingur. Madura itu rujak pentol
1: kalau
0: gitu.
1: Madura itu rujak pentol sama rujak curek dari rujak lontong ya,
0: rujak. Oh, rujak lontong. Curek itu apa lagi tuh? Isinya apa lagi tuh?
1: Ya mentimun.
0: Oh, mentimun.
1: Dibuang isinya aja terus dikasih sambal petis itu.
0: Oh.
1: Sambal petis sama cabai.
0: Itu
1: sama
0: aja.
1: Garam juga.
0: Iya.
1: Rujak curuk.
0: Rujak curuk ya. Oke deh, baik deh. Siap. Oke, sedikit aja mau kirim salam buat siapa? Gak usah banyak-banyak waktu juga, ye.
1: Salamnya buat Pak Mukimin dan Bu Hayati.
0: Siap.
1: PT Eti, Uda Wahyu.
0: Iya.
1: Mas Orik dan juga Cik Guria di Kedoya.
0: Iya, terus ada sapa salam nih. Ada sapa salam dari Kak Kungjo. Assalamualaikum Bang Afif, salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Gi bede enje nase set pasata. Artinya
1: alhamdulillah.
0: Apa tuh artinya tuh?
1: Apa Bang?
0: Iya, ada. Tuh kan enggak konsen dia mah. Kalau ulang lagi bayar. Nih, dengerin ya, simak ya. Mohon maaf kalau salah pengucapan ya. Nih begini nih. Yeah. Assalamualaikum Bang Afif. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya. Gi bede enje nase set pasata. Apa tuh?
1: Mohon nasihat.
0: Hah?
1: Kalau gi nase bedo itu artinya masih ada nasinya.
0: Oh gitu, masih ada nasinya. Ya. Lah masih ada. Ya. Iya. Tapi kan orang Madura biasa kadang juga makan jagung ya, nasi jagung gitu ya.
1: Iya, nasi jagung, Bang.
0: Ah, gitu. Iya deh, apapun makanannya, ya. Minumnya air putih banyakin ya.
1: Iya, Bang. Terutama di sini di Madura ada minum khas poka itu.
0: Apa itu poka, Taya?
1: Poka itu semacam kayak gula merah.
0: Gula merah?
1: Terus dikasih apa tuh?
0: Apa lagi tuh?
1: Pokoknya ya semacam gula merah apa.
0: Pokoknya gitu dah ya. Ya udah gini aja deh Mas Afif, daripada nanti ayah kurang percaya atau apa, kirimin aja.
1: Iya, Bang.
0: Enggak bercanda, bercanda Mas Afif ya, enggak usah diambil hati, santai. Yeah. Nah, Mas Afif juga nih dapat salam dari Tepi. Waalaikumsalam, masyaallah. Salam buat Mas Afif katanya. Kagak libur lah, kita gantian aja di mari. Kadang pagi, kadang siang ya. Enggak apa-apa ya, Tepi ya. Oke, okay, itu aja Mas. Itu aja Mas Afif.
1: Yeah. Ada juga Bang ini, Bang.
0: Apa itu? Namanya?
1: Apa? Biasanya juga kangen sama teman, biasanya dulu kan kumpul-kumpul sama teman. Sekarang sibuk dengan dunia sendiri.
0: Iya, betul banget tuh. Dulunya kan kita betul. Istilahnya depan rumah kita genjreng-genjrengan pakai gitar atau ngobrol.
1: Kelompok juga.
0: Itu dia. Tiba-tiba ya Allah, gua inget nih di sini nih. Ya waktu itu kita pada nongkrong di mari nih begini gitu ya. Ya Allah.
1: Iya. Bias kelompok juga.
0: Tapi ini enggak suka pernah ketemu gitu kontek-kontekan sama temen?
1: Sering ketemu paling cuma sekali dua kali
0: abis sekali itu, dua kali ya. Gitu ya. Iya kan punya kesibukan masing-masing ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Baik Mas Afif, makasih nih sekali langkong untuk responnya. Oke, sehat selalu ya. Oke.
1: Iya Bang.
0: Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Afif Sumenep. Oke, ada WhatsApp lagi. Ada Teh Yanti Airin di Cisarua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya Bang? Kalau saya belum benar-benar sepi sih rumah karena saya punya anak-anak remaja 2 dan anak kecil juga 2 ya. Terus jadi masih ramai karena saya sangat sering mereka merebutkan hal-hal yang sepele nih. Tapi juga saya harus siapin bila suatu saat nanti ketika anak-anak udah dewasa. Benar banget. Itu dia ya. Di ujung lain telepon WhatsApp sudah ada Unilinda Yanti yang masak gerendang di Kedoya Selatan. Assalamualaikum Unilinda.
2: Waalaikumsalam Lawan.
0: Apa kabar Unilinda?
2: Kabarnya
0: tentu elok-elok saja ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, Unilinda pasportnya dulu.
2: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta. Dulu sepi deh.
0: Nah, Unilinda kan punya anak sekarang udah gede nih, dan terus juga punya pasangan juga. Nah, tiba-tiba lah pasangan kemana? Anak-anak udah gede. Ya, gimana rasa Unilinda dengan kondisi sekarang ini?
2: Dulu mah waktu belum punya pasangannya bercanda mulu ya sama mamanya ya.
0: Gelendotan mulu pokoknya kemana pun mamanya sampai ke kamar mandi digelendotin gitu deh ya.
2: Nah, kayak mau kucing aja deh ikut-ikutin terus.
0: Itu dia.
2: Apalagi kalau mau tidur nih.
0: Sama
2: aku tuh tidur tuh enggak mau bapaknya
0: enggak mau. Enggak
2: mau mau.
0: Gitu. Oh gitu, ya Allah. Aduh, minum air. Maaf. Agak apa-apa dimaafin.
2: Mau tidur nih. Rambutnya dikuel-kuelin
0: mulu. Benar-benar ya Allah. Iya.
2: Tapi sekarang masih tuh.
0: Masih juga ya.
2: Oh
0: ya Allah.
2: Enggak
0: apa-apa ya. Itu dia masa tanda sayang kasihnya anak kami sama ibunya gitu ya.
2: Iya. Kata tuh gini, kamu kan udah besar, udah punya pasangan, nggak mungkin lah tidur sama mamanya terus kan, apalagi menti rambut gitu.
0: Iya, nggak apa-apa. Iya, terus kata anaknya Uni Linda gimana?
2: Ih mama makan apa kalau aku kangen di mana?
0: Iya
2: ya, kangen tapi jangan begitulah kata begitu.
0: Lah kenapa lah anaknya sendiri daripada sama anak tetangga bahaya. Itu dia.
2: Iya, enggak apa-apa cara.
0: Gitu ya.
2: Jangan
0: nih ya. Oh, sesekali aja ya. Oh, gitu. Iya, takutnya iya, nanti takutnya nanti diul-ul rambut mamanya makin rontok begitu dah ya.
2: Iya.
0: Ya udah, sebelum dikul-kul pakai wig aja supaya kagak rontok. Rambutnya dikul-kul.
2: Kalau aku
0: nggak
2: ada aku
0: ngambil
2: sendiri
0: kuah-kuah. Oh gitu. Nah itu udah terkebiasaan ya.
2: Iya terkebiasaan sudah sekarang masih tuh. Apalagi nanti punya kasih Oji kata
0: gitu. Gitu ya.
2: Nanti punya kasih dulu kuah-kuah juga rambutnya jadi itu.
0: Lah kagak ya itu dia.
2: Jadi cantik mamanya lah.
0: Gitu ya. Oke.
2: Mungkin sama mamanya terus.
0: Siap. Oke.
2: Apalagi udah bujang.
0: Nah itu dia. Uni Linda, ini dapat sapa salam dari Mas Orek. Assalamualaikum Uni Linda. Baaka banyak. Ala cega kini.
2: Alhamdulillah cega tapi kohor.
0: Oh ya udah kagak nape. Siap. Aduh batuk. Mau kirim salam buat siapa dikit aja. Nggak usah banyak-banyak.
2: Udah.
0: Kirim salam buat siapa dikit aja. Nggak usah banyak-banyak nanti batuk lagi.
2: Buat semuanya aja deh.
0: Siap, cakep gitu. Nah kita dukung dah tuh. Nggak usah banyak-banyak. Cakep. Ngapain iya semuanya
2: banyak.
0: Iya pokoknya semua aja gitu ya. Cakep dah kita dukung. Aku sih yes lah. Uni Linda minum dulu dah. Ye. Yeah.
2: Wadah-wadah.
0: Iya saya. Ayo udah deh.
2: Kalau belum makan ya sini ya padangan ya.
0: Onde mande. Apa?
2: Daging tunjang.
0: Ganti tunjang. Oh. Tunjang lanjang. Tunggang langgang gitu ya.
2: Iya.
0: Ya udah, heeh.
2: Iya. Deket ya kita makan bareng ya.
0: Siap Uni Linda, terima kasih deh ya. Sehat selalu Uni Linda. Sama-sama. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda Yanti di Kedoya Selatan. Ayo baca lagi WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Ada siapa lagi Bang Owen? Ada Mas Haris Prasetya Effendi ya. Aku pikirannya begini. Aku itu apa ini? Aku sempat baper, aku buru-buru jawab. Misal anak sudah punya dunia sendiri, harusnya dia pikir dia sebagai anak mau udah sayang SMP, SMA atau SMK pesantren, punya urusan kayak kerja kelompok. Aduh, anaknya perlu didoain sih dia supaya dia sehat terus, gak merasa orang tuanya toksik, tidak ada yang berantakan. Anak-anaknya masih bisa diajak bicara sama orang tuanya. Semakin sabar, semakin tenteram di sekolah, naik kelas, dikuliahi tidak mengulang mata kuliah, akhlaknya semakin baik. Terus harusnya dia perlu pikir bijak bahwa ijazah sekolah dia, ijazah kuliah itu gak ada namanya temanya apa nih, gak ada nama temannya, timnya, terutama teman-temannya yang candaannya terlalu kenceng sama dia. Gitu ya. Oke, silakan kepada semua pendengar RRI Jakarta kalau mau bantah tanggapan saya. Ya, siap, it's okay, gak apa-apa. So, setiap orang mempunyai opininya masing-masing ya. Untuk Mas Afif di Yogyakarta ya. Oke. Semoga kita bisa mengambil pelajaran ya. Semoga ini bermanfaat. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Amin. Iya, amin. Sudah ada Mas Orik di Jember. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, okay, Mas Orik.
3: Duh, sepida.
0: Sebentar Mas Orik. Yang telepon 021 jangan dimatiin dulu, tahan dulu ya Mas Orik dulu ya. Alright, baik. Mas Orik, walaupun mungkin Mas Orik belum berkeluarga, tetapi gini, Mas Orik sebagai sosok yang pastinya mempunyai kakak atau adik atau orang tua yang dulunya nih pernah berantem, rumah berantakan atau apa, rasanya tiba-tiba hilang satu-satu, gimana Mas Orik?
3: Kalau ayah sih yang rasanya nih gimana ya,
0: gimana
3: ya, sedih ya.
0: Sedih
3: ya. Bapak kecil kan gimana pada pada main waktu
0: itu.
3: Iya. Ini lucu amat ini main-main kita ketika udah gede udah tiba-tiba sama dunia sendiri gitu kan. Jadi kita ayah sempat mikir ya gimana. Ya anu ya sih apa ya, kangen sama masa-masa dulu waktu kecil ya, tapi ya udahlah kita ayah kan nanda bahwasanya kehidupan terus berlanjut ya. Bahwasanya mereka itu udah pada di dunia sendiri ya udah, tapi tetap kita harus pantau, kita harus dukung gitu loh, harus harus ini gitu loh, bahwasanya mereka jangan sampai mereka tuh kalah jalan seperti itu gitu
0: kan. Itu dia ya
3: itu. Dan sampai kapanpun sampai mereka itu berumah tangga sendiri tetap
0: benar,
3: kita harus pantau sebagai apa ya, sebagai Pak dia mungkin atau sebagai Pak Le ya, jadi kita tetap harus memang ngawasin gitu keponakan kita beri dukungan, kita beri apa namanya pengetahuan bahwasanya kamu segini-gini terhadap istrimu atau suamimu seperti itu kan.
0: Saat ini Mas Orik masih bersama siapa di rumah?
3: Orang tua sih,
0: orang tua ya. Alhamdulillah orang tua masih ada seperti itu. Tetapi mungkin kakak, adik, ada nggak momen dulu berantem yang benar-benar, ya Allah bukannya kita ini ya berantem, tetapi ya itu bagian daripada kehidupan kita deh. Tapi bukan, ya berantem bocah dulu dah gitu.
3: Ya kalau berantem bocah ada sih, cuman nggak yang terlalu parah banget ya. Cuman ya berantem ala kakak adik yang normal-normal aja sih, gitu sih bang. Kalau nggak sampai yang
0: enggak ya, gitu. Ledek-ledekan ya gitu ya. Terus hampir pukul-pukulan itu. Tapi ya biasa lah begitu kali ya.
3: Banget.
0: Masya Allah.
3: Iya. Dan aku juga yakin.
0: Gimana?
3: Dan aku juga yakin kalau Bang Wan sendiri dulu pun nggak sampai yang gimana. Aku sama kakak-kakak abang itu.
0: Enggak juga. Yang... Jangan sedih. Kita juga pernah berantem nih, sampai mohon maaf nih, bukannya kita membuka, dalam artian gini, ada kerinduan di sini. Seperti halnya Uni Linda tadi katanya anaknya masih suka ngulik-ngulikin rambut. Lah kita waktu ini sama ibu kita ya, kita masih tidur sampai kelas 2 SMP. Saking sayangnya sama orang tua. Nah sama ibu kita deket karena anak bungsu. Satu lagi nih yang masih ingat nih Bang Orik, waktu kita dulu lagi berantem-berantem nih ya sama kakak nih. Ya Allah. Eh nih ada pisau dua nih. Nih ya, sono ke depan nih. Pada jagoan semua no. Nih ada pisau berdua. Lah ibu kita udah kita ngomongin gitu langsung ciut dah. Kita udah nunduk udah. Gak jadi. Udah begitu. Ya Allah. Itu dia masa-masa di saat itu ya. Ya Allah. Ada aja ya, dah ya.
3: Biasa ya. Masya Allah ya. Nah kita ke depan apa ya. Ini menjadi apa istilahnya, kenangan sekaligus menjadi pelajaran kita, bahwa kita tularkan kepada anak cucu kita.
0: Betul.
3: Yang nanti itu apa dia, ya paling enggak dia saudara itu ya okelah berantem kecil, tapi jangan sampai apa ya bermusuhan sampai bermusuhan.
0: Iya beneran.
3: Itu.
0: Ulang kudu begitu ya Mas Orik ya. Oke Mas Orik, dapat sapa salam dari sebentar. Pasti udah tahu ya, tentu elo-elo saja bukan? Dari siapa?
3: Uni Linda.
0: Oke, baik. Assalamualaikum udah Orik, Mbak Aka banyak, tentu elo-elo saja bukan? Yang damai semangat dan selalu. Berantem. Jangan pada berantem ya. Oke, begitu.
3: Oke, siap. Makasih, Mbak. Nayu Linda.
0: Oke. Terus ada lagi Mas Bang Harry sekali anyar. Selamat siang Mas Orik. Nah, gitu sekali-sekali on air mantap dah. Mas Orik sehat selalu ya Mas Orik. Kalau Mas Orik mohon maaf nih, kita wakilin ya Mas Orik, kalau siang nih biasa cari duit ya, kalau malam agak-agak santai begitu, tapi nggak apa-apa, ini suatu apa ya, suatu kebanggaan tersendiri ya, momen spesial. Waduh, telurnya 5 tuh ya. Oke, baik Mas Orik, mohon izin mau kirim salam buat siapa, tapi dikit aja, kan gak usah banyak-banyak batuk.
3: Iya benar. Semuanya aja pendengar sejak dari Jakarta, ya semoga sehat selalu ya.
0: Amin,
3: ya dan Allah. Juga untuk Mas Gilang dan Mbak Nung yang ada di Tangerang Selatan, ya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu Bang Wawa.
0: Siap, 87 kalau begitu. Terima kasih. Kayaknya agak-agak suaranya agak sumbang nih. Ada apa? Lagi enggak enak body.
3: Lagi tenggorokan aneh.
0: Waduh, ya Allah cepat sembuh dah ya.
3: Terima kasih Bang.
0: Siap, ya udah. Kalau gitu sehat selalu, Mas Orik.
3: Oke, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Orik. Ayo bacain dulu satu WhatsApp dulu. Ya, selepas itu aneh telepon. Aha, Cing Mall di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Wawan. Ane Cing Mall nih Kembangan Utara Jakarta Barat. Nyimak aja Bang, semoga lancar semuanya. Iya udah kagak napa. Cing Mall ikutan apa ye? Halo, assalamualaikum, selamat siang. Udah masuk 021 silakan. Nah begini nih, kalau udah masuk nggak usah ini ya, sabar dulu dah. Ya udah kalau gitu ada Bang Haris di Kali Anyer. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Wawan.
0: Iya selamat siang Bang Haris. Iya passwordnya dulu napa? Yoi, siap. Apa itu?
4: 4 FM. Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi dah.
0: Sepi dah. Nah, kaitannya dengan tema nih. Yang tadinya dulu rame waktu Bang Haris kecil-kecil, ya tiba-tiba atau enggak gini, Bang Haris anaknya udah pada gede-gede kagak?
4: Udah gede, Bang.
0: Anak saya, Bang. Udah pada ada yang keluarga?
4: Ade.
0: Nah itu dia. Ini lah mungkin ada yang masih bersama Bang Haris atau yang udah berkeluarga. Tiba dulu nih ya sebagai ayah mungkin gedek dah tuh ya. Nih rumah ya si Positi masih lagi masak nih, rumah berantakan belang bentong begitu. Anak-anak main ape. Nah sekarang tiba-tiba sepi. Ya Allah bersih-bersih aja. Ingat masa-masa dulu gimana itu Bang Haris?
4: Ya kalau dulu sih emang kalau anak masih kecil tuh pada rame Bang, emang
0: iya,
4: bener Bang. Demen deh gitu, jadi demen, kita gak sepi banget deh Bang.
0: Iya.
4: Mereka kan dulu kan ada pada masih sekolah tuh. Karena kan udah pada keluarga jadi sepi dah gitu. Tapi kalau ayah ke Bogor ya rame lagi tuh
0: Bang. Rame lagi. Di Bogor Bang. Begitu, oh jadi ke rumah anak-anak di Bogor gitu ya salah satunya ya.
4: Iya, di rumah ayah gitu Bang di Bogor.
0: Tapi pernah kagak itu apa anak-anak ada waktu khusus ketemuin Bang Haris?
4: Ya ada Bang.
0: Ada. Sebulan ya, sekali gitu.
4: Sekarang sono ya sebulan sekali kadang ya tergantung bini aja gitu.
0: Oh ya, gitu. Gitu ya. Mau lihat bu, mau lihat cucu gitu deh ya. Siap. Nah itu dia ya. Ada momen
4: mama kalau nggak ada anak itu Bang.
0: Iya rame ya. Yang tadinya istilahnya Bang Haris abis pulang kerja ya. Celotehan anak jadi sehat seger banget lagi balik ya gitu ya. Ya
4: bener Bang.
0: Iya
4: bener.
0: Siap. Nih ada sapa salam dari ya tahu kan? Tentu elo-elo saja bukan? Udah tahu?
4: Oh iya.
0: Mas Haris, Bang Haris, apa kabar? Tentu elo-elo saja kan? Elo-elo enggak?
4: Elo-ole.
0: Ole-ole. Elo-elo. Itu berubah-ubah aja. Oke. Terus ada lagi Pak Mukimin sama Bu Yati tadi menyapa juga buat Mas Orik. Mas Orik apa kabar? Sehat selalu. Terus juga buat Bang Haris apa kabar? Semangat ya.
4: Alhamdulillah, kata. Makasih Pak Mukimin dan Mulyati.
0: Siap deh. Ente mau kirim salam buat siapa? Dikit aja, jangan banyak-banyak batu.
4: Ntar. Ya, ini aja demen Bang. Apa penyiar itu? Yang seperti Abang ini yang demen aja nih.
0: Kenapa sih?
4: Jadi waktunya kita terbatas Bang.
0: Iya.
4: Enak. Jadi yang lain kan bisa pada
0: naik apa, ya?
4: Masuk lagi.
0: Siap deh kalau gitu, makasih ya.
4: Banyak ngomong, gini-gini bla-bla gak ada ujungnya Bang.
0: Iya beneran, ya udah kita kasih kesempatan buat yang lain deh ya.
4: Yoi,
0: Saik, makasih bener dah.
4: Ayo demen sama Abang begini.
0: Ah udah ada di demen kepala kita besar dah nih. GR nanti kita kacaan mulu dah nih.
4: Mantap dah.
0: Allahu Akbar, biasa semuanya sama. Gitu.
4: Enggak kadang lain itu Bang ada tuh.
0: Edi dia mah begitu enggak usah sama aja kita. udah Mas. Iya, Saik. Aduh, terima kasih deh. Salam buat semuanya aja. Udah makan belum? Udah makan belum? Pakai nasi merah. Nasi merah.
4: Ya kagak nasi putih, Bang.
0: Nasi putih garana apa sekali-sekali. Nah, lauknya apa?
4: Kalau pagi tadi nasi merah.
0: Nasi merah, sekarang putih ya. Jadi merah putih dah. Yoi. Oke, lauknya?
4: Iya, Bang, iya.
0: Lauknya apa?
4: Tadi lauknya beli itu bang, apa sih?
0: Apa?
4: Soto ceker tuh.
0: Wih, soto ceker. Ya udah biar nulisnya cakep dah tuh ya. Katanya kalau makan ceker banyak nanti tulisannya jelek. Enggak ada juga gitu ya. Yeah, bagus dah tuh, kolagennya bagus. Tapi tetap semangat ya. Air putih banyakin deh ya.
4: Iya bang, iya.
0: Yo ih, sama-sama. Yo ih, siap kasih kucing kalau ini kelamaan. Yo yo, Bang Aris, makasih. Salma mau positif deh ya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo, selamat siang.
5: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang. Waalaikumsalam Bu Umay. Paspornya langsung Bu Umay.
5: 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Sepi deh. Oke, okay, baik. Langsung aja. Kalau Bu Umi gimana? Yeah. Dengan kondisi dulu rame, ada anak-anak, ada suami, tiba-tiba dengan kondisi sekarang gimana?
5: Sendiri. Jadi angka satu sekarang.
0: Oh gitu.
5: Wah, sedih banget. Dulu masih anak kecil komplit, senang banget. Anaknya suka nyanyi, anak-anak tetangga pada main di rumah kayak TK jadinya.
0: Oh gitu.
5: Sendirian, inget terus. Ya suka nangis sendirian anak-anak pada gitu. Pergi.
0: Gitu. Tapi adik perempat jadi rame lagi dah ya, gitu.
5: Iya. Satu-satunya. Dari jam 5 udah panteng.
0: Udah cakep dah tuh. Ya Allah, udah mandi.
5: Masih kurang. Belum pengen tidur.
0: Lah kudu tidur, kudu istirahat ya, Bumi.
5: Kasihan yang tugas. Iya, kalau enggak istirahat mana ntar gitu. Jam 5 mulai lagi gitu. Baik. Saya sekarang jadi angka 1.
0: Ya Allah, lagu dah tuh.
5: Tapi kalau denger itu jadi sedih saya aku angka 1.
0: Ya udah nanti angka 2 aja deh. 2-2 juga sayang ayah. Atau 3-3 sayang adik kakak. 1-2-3 sayang semuanya. 1-2-3 gitu ya.
5: Iya. Enak 1-2-3 kalau 1-1
0: siap baik itu. Bu Umi ada sapa salam dari Uni Linda. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Tentu elo-elo saja ya. Oke.
5: Elo-elo Uni Linda. Terima siap. Kasih sehat selalu.
0: Baik. Bu Umi mohon maaf singkat saja untuk kirim salamnya.
5: Ya, salam semuanya aja.
0: Semuanya aja, cakep.
5: Suka siap. Masuk ke pompa. Selamat mendengarkan. Siap. Terima kasih.
0: Sama-sama. Semuanya. Bumi, jangan lupa makan siang. Amin. Ya, Bumi juga makan, gitu ya. Udah ya. Terus ya, ada sapa salam dari Bang Hari. Sehat selalu ya, Bu Umi. Gitu.
5: Amin. Okay. Terima kasih Bang Hari. Positif. Bye. Sehat juga.
0: Siap.
5: Asinya merah putih.
0: Yo, saya terus. Oke. Okay. Siap. Saya Bu Umi. Sami-sami.
5: Oke. Sehat selalu juga. Terima kasih.
0: Sama-sama Bu Umi.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu WhatsApp dulu, ayo bacain dulu bentar ya yang udah nongkrong di WhatsApp ya. Telepon WhatsApp. Ada TFP di Comas Bogor ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh. Jadi sedih nih dengan temanya karena saya udah bertahun-tahun menjalani ini. Bermula dari anak pertama hijrah ke Jakarta, lalu anak kedua juga merantau. Gak bisa dipaksa-paksa untuk selalu bersama orang tuanya. Meski orang tuanya butuh ditemanin, sebenarnya orang tua pun masih ingin mendidik dan membimbing anaknya. Solusinya komunikasi jangan putus-putus. Tinggal berjauhan, luangkan waktu untuk orang tua saat libur kerja meski sehari dua hari. Orang tua jangan putus-putus berdoa, berpositif pikiran, menghibur diri juga agar gak merasa sepi. Terima kasih Bang Owan, selamat tugas. Sama-sama TEPI, semangat selalu ya. Oke, ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Assalamualaikum, selamat siang.
6: Waalaikumsalam. Selamat siang Bang Wawan.
0: Oh, selamat siang murid-murid.
7: Iya Pak Guru.
0: Iya Allah. Abis kompak banget kita ingat waktu kecil-kecil ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang murid-murid. Selamat siang Pak Guru. Begitu rame-rame ya. Itu dia. Itu dia. Memang beneran dah tuh. Ya, oke. Okay. Baik, Pak Mukimin, paspornya dulu sama Bu Yati.
6: Oh ya, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh.
0: Oke, okay, baik.
6: Tidak ada bawahan.
0: Suka gitu dah, jadi kagak enak. Jadi gini, mohon maaf Pak Mukimin sama Bu Yati kan mungkin belum mempunyai anak. Tetapi gini, kita satu-satu dulu. Bu Yati dulu, waktu
6: saya itu apa? Dulu orang tua saya itu waktu saya udah bekerja itu, saya itu misalnya satu bulan nggak pulang itu, dikejar-kejar suruh pulang gitu.
0: Iya, emang kemana sih Bu Yati jalan-jalan mulu waktu itu?
6: saya kan merantau gitu misalnya waktu pernah di Jakarta kan pulangnya kan setahun dua kali terus waktu dikutuskan agak dekat misalnya satu bulan nggak pulang itu tetangga saya suruh SMS gitu suruh saya disuruh pulang gitu terus saya bohongin gini belum ada ongkos pak pulang saya gitu.
0: Ya Allah kasih ya Allah itu ya begitu ya kadang kita sebagai anak ya Allah ah udah nanti aja alasannya begini begini begini tapi mungkin sekarang nyesel kali ya Bu Yati ngomong begitu kali ya Allah aku kok begini ya gitu kali ya.
6: Itu enggak Bang Wawan, saya bohongin aja misalnya suruh pulang itu saya bilang belum punya ongkos tapi pagi-paginya itu saya bikin kejutan tuh saya langsung pulang
0: gitu. Oh di prank ya Allah begitu ya. Di prank ngapusi gitu ya.
6: Iya. Tapi sebaliknya juga saya selama ditinggal orang tua terutama ibu itu ya merasa terpukul sekali apalagi kalau masuk rumah itu wah langsung menangis.
0: Oh gitu ya. Oke siap.
6: Pak
0: ya,
6: Mukimin
0: kita kasih doa. Pak Mukimin gimana Pak Mukimin?
7: Kalau saya dulu kalau masih semua ya rame.
6: Anak-anak masih kumpul.
0: Iya. Pak Mukimin mohon maaf itu. Ada waktu itu ada anak sebelum Mama Bu Yati?
6: Belum sudah
0: dua ya. Oke. Tapi
7: masih anak-anak itu masih semua itu ya rame. Ibunya ada ya rame.
0: Gitu ya.
7: Tapi sekarang kan udah
6: ibunya
7: udah almarhum ibunya terus anak udah semua gede. Kerja
0: sepi ya. Tapi
6: Pak Mukimin
7: terus
6: punya anak lagi.
7: Saya
0: siapa anaknya?
7: Cari
6: anak lagi.
7: Cewek lagi biar rame.
0: Iya. Pasangan hidup selanjutnya Ibu Yati tercinta ya.
7: Sudah bekerja semua.
6: Cari anak lagi.
7: Sepi. Cari
6: anak lagi.
0: Anak ketemu gede. Iya nggak apa-apa.
6: Gini Bang Wawan. Misalnya ada tamu itu. Anaknya Pak Mukimin yang ini yang nomor berapa gitu.
0: Ya Allah. Kadang nggak bisa ya nggak apa-apa dah salah sangka dikit nggak apa-apa miskomunikasi ya tapi gini
6: salah sangka itu memang sudah hal biasa
0: hal biasa tapi sesekali anak-anak datang ke rumah Pak Mukimin sama Bu Yati sebulan sekali berkunjung gitu
7: ya dulu
0: saat ini oh sekarang
7: gimana? Udah lama enggak datang udah. Sini enggak tahu
0: mungkin sibuk kali ya insyaallah kita ya, doain lah ya
7: sibuk kerjaan ya mungkin enggak tahu
0: baik deh oke
7: okay. Nah, tapi saya bilang itu tiap bulan atau
0: Bu Yaho teko rawul merini lo nak yondo gitu ya iya enggak apa-apa kita positif
7: kalau ada yang ninggal kalau enggak ada ya rasa kasihan
0: iya bener nanya
6: enggak usah ninggalin enggak apa-apa
0: iya.
7: Kan gitu. Jauh enggak cuma bercanda
0: iya. Baik, Pak Mukimin ada sapa salam dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, sugeng siang Pak Mukimin kanggem Bu Hayati. Sare sedoyo nggih teng mriku. Pripun suasana lalu lintas wonten mriku wekdal siang niki?
6: Sepi Bang Ori.
0: Sepi.
7: Panas ini panas sekali. Panas
6: banget Mas Ori.
0: Nih terus ada satu lagi dari pasti tahu ya. Tentu elo-elo saja.
6: Oh Uni yang cantik.
0: Assalamualaikum Bu Hayati dan Pak Sukimin. Mbak Aka Banyo tentu elo-elo saja ya. Jangan bersedih main ke rumah Uni di sini katanya.
6: Iya Uni doain ya Uni muga ambo dapek ke tampek Uni.
0: Ya, siap. Oke. Terus ada Bang Hari sehat-sehat Pak Mukimin sama Bu Yati katanya gitu.
6: Sehat-sehat juga buat Bang Hari.
0: Baik.
7: Sehat selalu.
0: Baik.
6: Saya tuh kalau komunikasi sama Mas Orik itu gini Bang Wawan.
0: Gimana?
6: Sesuai jadwal di Pro 4 misalnya malam Kamis itu belajar bahasa Minang.
0: Oke.
6: Berusaha komunikasi pakai bahasa Minang.
0: Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kita menyesuaikan dan kita belajar terus belajar sampai akhir menutup mata gitu ya.
6: Iya belajar apapun nih
0: itu dia ya. Baik Pak Mukimin mohon maaf dan Bu Yati karena waktu terbatas singkat saja mau kirim salam ya.
6: Wah buat salamnya buat semuanya
0: saja cakep. Oke siap semua tumbuh jadi itu ayam ngapain sih mau ikutan kali ya mokok mulu kok
7: Pak. Itu kalau saya anu telepon Bang Wawan ya
0: emang kayak iya
6: ingin ikut-ikutan on air.
0: Iya ya udah abis ini kita potong aja deh ya ya udah
6: ketemu besok Bang Wawan
0: siap matur nuwun nggih. Siap. Assalamualaikum. Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
0: Oke, itu tadi Pak Mukimin dan Bu Yati dan Jalang Kabar Berita pukul 14. Tetap di Mari di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh.

0: Sabrite jam 14.
1: Abang Po, Komisi Informasi atau WKI DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau WDIY sepakat memperkuat kolaborasi secara konkret. Hal ini disepakati saat Wakil Ketua Komisi Informasi KI Provinsi DKI Jakarta, Lukman Hakim Arifin, ngelakuin audiensi ke kantor KI Daerah Istimewa Yogyakarta. Audiensi dilakuin bertujuan untuk bertukar pengalaman dan strategi seputar Electronic Monitoring dan Evaluasi atau IMANIF, Badan Publik Serta Tata Kelola Kelembagaan. Lukman nyampein juga bahwa kunjungan itu merupakan momentum silaturahmi sekaligus sharing inovasi yang dilakuin KI DIY dalam pelaksanaan IMANIF.

Beralih ke berita lainnya, pakar pariwisata dan dari Universitas Andalas, Sari Lenggogeni menilai peningkatan kompetensi bagi para pemandu wisata, khususnya yang bertugas di Gunung Api, perlu kudu diberikan secara spesifik dan mendapatkan pendampingan dari pemerintah. Sari menyampaikan bahwa pemerintah perlu kudu nganggap pemandu di Gunung Api kagak hanya sekedar sebagai pemandu wisata aja, tetapi sebagai komunikator resiko dan pemberi pertolongan pertama. Maka dari itu, dinilai bahwa pelatihan perlu mencakup pemahaman status aktivitas gunung, zona bahaya dan berbagai ancaman vulkanik, kemampuan menerjemahkan informasi teknis menjadi bahan sederhana bagi wisatawan, kemampuan mengambil keputusan cepat ketika situasi berubah, dan cara bagaimana menghadapi wisatawan yang sedang dalam keadaan panik. Sampai dimari dulu beritanya, Ayah Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: Rumpet FM Suara Budaya Jakarta. Du sepi dah. Kenapa pakai du sepi sih? Iya, dengan tema kita kali ini. Oh, saya bacain dulu WhatsApp-WhatsAppnya dulu ya. Sebentar aja ya. Yang telepon tahan dulu ya. Saya bacain dulu. Ya bacain dulu WhatsApp-WhatsAppnya ya. Oke. Jadi untuk yang telepon ya, kirim salamnya singkat aja karena waktu juga terbatas ya. Oke. Baik. Ya oke. Yang udah masuk tahan dulu ya. Ayo bacain dulu WhatsApp-WhatsAppnya. Baik. Ada Pak Suparman. Mas Suparman di Temanggung. Ya Rumpet FM Suara Budaya Jakarta, du sepi deh. Ya zaman dulu setiap hari malam main bersama sama teman-teman nih pulang sekolah, ngerjain PR lah, belajar kelompok, kompak tidur di rumah teman silih berganti. Kadang semalam di rumah teman deket ya, atau jauh tapi masih satu kampung. Zaman saya belum ada listrik, Bang. Ya bermain kelereng bentik katanya. Juga bermain kling bra. Ya, sangat bahagia zaman dulu. Saya pulang sekolah ngebantu ibu, bapak, beda jauh sama anak sekarang. Ya, HP yang diutamain, lainnya lupa semua katanya gitu. Oke, matur nuwun ya Mas Suparman di Temanggung, sehat-sehat selalu nggih.
1: Nggih.
0: Oke. Terus ada Ibu Pipin di Ciawi. Waalaikumsalam Bang Wawan Ranca, semoga sehat dan banyak rezekinya. Amin. Ya, Ibu Pipin juga gitu deh ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi dah. Semasa masih bocah ya. Saat tetap rame jauh dari kata sepi. Yang dulu masih anak-anak, sekarang udah pada punya anak. Hehe, silaturahmi tetap terjaga dan tak ada kata sepi. Haha. Salam buat Abang Po semuanya. Hatur nuhun. Iya, sami-saminya. Ibu Pipin Ciawi, hatur nuhun nggih, matur nuhun nggih. Yo. Terus ada Bu Pak Budi Prayito di Cilebut Timur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi dah. Perputaran suasana dari sendiri terus ada pasangan, hadir anak penuh canda dan tawa. Kadang suara teriakan terdengar ya. Terdengar lewat kuping sampai ke hati. Setelah anak-anak pada dewasa, menikah dan punya tempat sendiri, tinggallah kita berdua nih, layaknya dua sejoli memandu kasih. Kita syukuri dan nikmati aja, karena semuanya ini perjalanan hidup sudah diatur oleh Sang Maha Kuasa. Benar-benar. Semoga Bang Dermawan sehat selalu, amin, dan bahagia. Terima kasih, selamat bertugas. Sama-sama ya. Terima kasih untuk Pak Budi ya. Atlet pingpong. Oke, siap dah. Oke, bentaran lagi. Ada lagi bentar yang WhatsApp telepon. Tahan dulu ya. Tahan. Alright. Oke, ada lagi Bu Retno di Bekasi ya. Selamat siang Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi deh. Saat anak-anak mulai punya dunia sendiri, disitulah kita mulai diingatkan oleh Allah bahwa kita sudah semakin tua dan waktunya untuk banyak ibadah. Anak-anak biarkan mulai belajar mandiri. Kita lebih ada waktu persiapan untuk kembali kepadanya. Wih, mantap. Oke, baik, matur nuwun. Oke, langsung sudah ada penelpon. Kakung Jo di Lamanda. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang.
0: Selamat siang. Langsung aja Kak.
2: Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
0: Iya.
2: Jadi sepi dah.
0: Sepi deh. Oke. Kalau Kak Kung Jo, mungkin anak-anak saat ini sudah dewasa, apa yang dikangeni dulu ramenya anak-anak?
2: Ya inginnya anak-anak kembali kecil-kecil lagi ya Bang.
0: Oh
2: ya,
0: gitu dulu. Apa sih yang dikangenin?
2: Ya saat anak nakal, manja, berharap. Saat ayah, saat bapaknya pergi merantau, pulang berharap, pulang mbak jajan, mbak oleh-oleh
0: gitu
2: banget
0: ya. Begitu. Gelendotan sama ayah. Dipanggilnya ayah, papi, atau abi, atau father?
2: Daddy,
0: oh my god, in English. Ya Allah, Kakung Jo laganya, ya Allah. Gak apa-apa, itu haknya Kakung Jo. Daddy, that's matter. Ah, cece bye lah, ayah bye lah, Rika. Daddy, gak apa-apa.
2: Yang bentuk paling gak pake lah ya.
0: Gak pake, wush, gak apa-apa. Cece sini, sin bok. Oke, terus.
2: Ya, ini kita kalau kuda begitu lah ya.
0: Siap.
2: Keinginan kita masa kecil dulu Bang, ya, bermain sama teman-teman, pulang sampai ke rumah sore, badan kotor di malai orang tua, suruh mandi dibukuin.
0: Beneran.
2: Sedih Bang, sedihnya apa ya, Bang?
0: Iya.
2: Saat sekarang orang tua udah nggak ada semua.
0: Iya beneran. Ya, itu dia. Kak Ujo pernah kagak sih gitu berantem sama kakak atau adik gitu?
2: Kalau sama kakak pernah Bang, sama orang tua enggak ya?
0: Enggak.
2: Sama kakak pernah
0: Bang. Ya.
2: Itulah itu loh Bang.
0: Gitu.
2: Kalau kita sering berani sama abang, kemudian abang pergi mendahului kita ya.
0: Iya.
2: Sedihnya Bang,
0: ingat enggak waktu dulu pernah enggak yang kayak Aye bilang tadi tuh Ame

0: juga.
1: Oh gitu, iya.
0: Oleh karena ya kalau karena kita lagi badung-badungnya ya
1: ini tidak
0: mempan,
1: kinerja
0: nggak mempan.
1: Tambeng, termasuk,
0: tambeng orang Betawi.
1: Iya.
0: Tambeng kata Bang Ali kan tambeng tuh Bang Ali topan kan soalnya tambeng. Jika dipukul bang, nah saat itu lah bang, coba bayangin. Aku ini punya abang banyak, satu persatu mereka pada pulang bang, coba bayangin. Abang nggak sedih, coba bayangin. Yang terakhir, yang terakhir gini bang, abang itu sudah datang ke rumah menasihati. Ada juga yang datang berharap gini. Kan Jo, coba kan cepat sembuh kan begitu kan.
1: Iya.
0: Biar aku minta aku mencat lagi kan.
1: Benar.
0: Kakung belum sembuh juga, Kakung udah pergi duluan.
1: Beliau udah duluan ya, enggak apa-apa. Ikhlas Kakung Jo, walaupun memang sedih ya. Benar, baik. Oke, Kakung Jo.
0: Sedih banget banget.
1: Beneran, ya. Iya Kakung Jo, mohon maaf waktu juga singkat aja. Ini ada Uni Linda Yanti, pastinya tahu ya, elo-elo saja ya. Assalamualaikum Kakung Jo, apa kabar? Tentu elo-elo saja ya, sehat-sehat buat Kakung Jo. Ama Utinya.
0: Alhamdulillah ambo elo-elo saja Jo Uti.
1: Terus ada Pak Mukimin sama Bu Yati. Assalamualaikum Bang Wawan, tolong sampaikan salam dari kami dari buat Kakung Jo sama Uti, katanya gitu.
0: Iya, makasih Pak Mugi Beliau juga. Salam balik ya dari Kakung Uti juga.
1: Oke, okay, baik. Kakung Jo mau kirim ini salam
0: bang,
1: buat.
0: Ini Bang, kalau kita bisa perspektif gini Bang.
1: Ya.
0: Saat kita pergi meninggalkan orang tua, orang tua tentu sedih Bang saat kita tinggalkan kan sama anak-anaknya kan. Gitu juga kita sebaliknya Bang, saat kita jadi anak kan jadi orang tua. Jauh dari anak sedih rasanya juga
1: Pak. Iya, beneran, bener-bener itu dia. Makanya jalin silaturahmi sampai kapanpun juga sama siapapun juga ya.
0: Iya,
1: begitu. Betul,
0: makanya kan gitu. Siap. Orang tua kan berasal begitu bang.
1: Tapi kan
0: terdekat enggak ada adiknya Pak Abangmu.
1: Bener kan sekarang kan Kakung Jo udah ada pro 4 deh ya buat nyibur deh ya.
0: Iya, tambah-tambahannya bagi nambah-nambah ya.
1: Iya. Nambah harga curang. Beda loh. Iya.
0: Iya bang, tahu enggak ada ya.
1: Yo, udah.
0: Tapi kan kita kan sama temen bang.
1: Iya gitu. Harga sama dah sama temen mah kita sama CS gitu deh ya. Yo.
0: Intinya alhamdulillah aku punya teman bang yang baik-baik ya.
1: Iya.
0: Di tempat ini
1: baik.
0: Dari A sampai Z semua baik, enggak ada yang enggak baik.
1: Kecuali
0: yang enggak baik yang kita ingat-ingat ya.
1: Iya.
0: Tapi intinya semua baik lah ya. Merasa sebenarnya jauh terasa dekat, teman merasa saudara kan.
1: Siap.
0: Begitu.
1: Nomor dasar ya udah.
0: Kakung Jo. Yang jelas ya,
1: buat
0: yang jelas kita berbagi waktu ya buat semuanya,
1: aja
0: dari A sampai Z.
1: Siap.
0: Ya, ada ucapan selamat siang.
1: Happy
0: weekend ya.
1: Iya.
0: Semoga kita banyak umum.
1: Baik.
0: Kawan, terima kasih.
1: Sama-sama Kakung Jo. Salam buat Uti ya.
0: Iya bang. Uti.
1: Oke, itu dari Kakung Jo. Ada Bu Eva Sofan dari Serang Banten. Waalaikumsalam. Ketika anak udah pada gede, rumah sepi. Emang kudu cari aktivitas positif supaya enggak loneliness. Waduh, kegiatan saya sekarang tiap weekend ikut olahraga panahan. Oh my god, bagus nih. Rasulullah aja suka panahan. Cuma beberapa jam di lapangan, enggak apa-apa. Anak pulang sekolah, emak udah beres masak. Waktu begitu cepat ya. Anak-anak yang dulu riuh, rempong, sekarang nyep. Kagak ada suara bocah, ya. Benar kata suamiku. Dulu pernah bilang, jangan suka marah-marah sama anak waktu mereka cuma sebentar jadi anak-anak. Nanti kita ditinggal cuma berdua di rumah. Nah, kan? Hai. Sekarang, ya, kerasa banget walau mereka masih ada di rumah, tapi ada udah anteng enggak rame. Anakku yang kecil udah SMA, tapi masih tak unyel-unyel. Ramenya kalau anak udah kumpul semuanya karena anak-anak kuliah ada di luar kota. Waduh, makasih ya Bu Eva ya. Sehat selalu buat Bu Eva. Oke. Baik. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Kita pengen tahu juga versinya Aki Adi di Pondok Gede. Assalamualaikum Aki Adi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Passport.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
1: Sepinya deh. Sepi deh. Oke. Kalau Aki Adi sendiri saat ini tinggal sama siapa?
2: Tinggal berdua aja.
1: Sama siapa tuh?
2: Sama mamanya anak-anak.
1: Mamanya anak-anak. Dulu bocah-bocah masih seliweran, masih di punggungnya Aki Adi, masih seliweran rumah berantakan. Nah saat ini gimana?
2: Gak kebayang bang.
1: Kagak kebayang. Gimana tuh?
2: Dulu mah emang anak-anak tuh ya kemana aja kita bawa.
1: Iya, kita tenteng. Tapi
2: sekarang anak-anak udah pada keluarga semua,
1: Bang. Ya, lah, itu suara bocah. Itu bocah suara anaknya siapa?

0: Seiring dengan waktu.
1: Uh-uh.
0: Ya akhirnya kita ya sadar juga lah mungkin mereka apa tuh cari nafkah juga.
1: Bener gitu. Banget. Nah itu ada suara bocah siapa itu? Akyadi.
0: Ini ya tetangga.
1: Oh tetangga ya, ada suara-suara bocah masih seneng gitu deh. Oke, yang pastinya bagaimana sih Akyadi menciptakan suatu kebahagiaan walaupun kondisi keterbatasan berdua aja sama bini?
0: Ya kadang-kadang kita apa tuh sering membantu lah.
1: Iya,
0: kita tuh kadang-kadang main anak-anak kerja juga kadang-kadang bantu-bantu di rumah,
1: bantu-bantu gitu ya. Terus untuk di satu lagi dalam artian kalau kangen sama anak-anak, apakah ada waktu tersendiri? Nih anak-anak datang ke rumah Akyadi sebulan sekali, seminggu dua kali atau gimana gitu? Ada jadwal khusus?
0: Ya datang juga
1: ya.
0: Anak-anak baru datang.
1: Seneng ya. Bawa cucu gitu deh ya. Atau nginep gitu kali ya.
0: Cucu yang satu kan jauh juga, yang di Subang juga, yang di Lampung juga.
1: Iya di Lampung, di Amerika, Zimbabwe gitu ya. Masya Allah, baik deh itu ya, yang
0: kita bersyukur aja bang, iya. Anak-anak pada dewasa
1: gitu. Benar. Iya, sama halnya pendengar lain yang bersyukur menyapa Aki Adi, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, semangat siang Aki. Kalau boleh tahu nih Aki Adi berapa bersaudara nih katanya?
0: Oh, kalau Aki bersaudara tuh kalau enggak salah banyak, hampir ada
1: ratusan. Oh,
0: pada almarhum.
1: Udah pada almarhum gitu. Ya. Oke. Okay. Yeah. Nah, Aki Adi udah tahu tentu elo-elo saja.
0: Alhamdulillah elo-elo.
1: Unilinda. Aki Adi Pak Aka Pak tentu elo-elo saja, bukan, jangan sedih. Semangat selalu katanya.
0: Sehat, semangat-semangat Bunda, semangat-semangat.
1: Alright, baik deh. Oke. Okay. Baik, Aki Adi mungkin singkat saja mau kirim salam buat siapa?
0: Oh, untuk Kakung Jo tuh sama utinya sehat selalu. Minya yang ada di Pesanggerahan juga.
1: Aha, iya. Siap.
0: Untuk semuanya aja ya. Pada sehat selalu dah.
1: Oke. Okay. Siap
0: untuk
1: dek.
0: Bang Wawan juga sehat selalu bang.
1: Amin. Kesehatan. Amin. Aki Adi juga. Siap. 87. Oke.
0: Oke. Okay, terima kasih.
1: Sama-sama Aki Adi. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
1: Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aki Adi. Ya. Lanjut ada WhatsApp dari Nia Angelia di Rorotan Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang jelang sore semuanya. Dulu anak-anak masih kecil kita urusin, udah pada gede kerja, dunia emang sepi banget gitu ya. Oke, semangat ya untuk siapa? Mbak Nia Angel ya di Rorotan Jakarta Utara. Tetap di mari, Prompat FM, suara budaya Jakarta. Duh, sepi.

0: lapisan ozon itu penting.
1: Penting? Apa anda pentingnya?
0: Ih, Mineh, lapisan ozon itu yang ngebantu ngelindungin bumi dari sinar ultraviolet matahari yang bahaya.
1: Ya elah leha, yang begitu mah urusan alam kali.
0: Ih, kata siapa lo? Itu jadi urusan kita juga, Mineh. Kalau lapisan ozon rusak nih ya, sinar UV yang nyampe ke bumi tuh bisa lebih banyak. Itu bisa bahaya buat kesehatan, terutama nih ya, buat kulit sama mata kita.
1: Jadi dampaknya bisa ke kita juga gitu kali ya?
0: Iya, makanya jangan anggap sepele. Ada tuh bahan-bahan tertentu yang bisa ngerusak lapisan ozon. Jadi kita perlu hati-hati tuh milih barang sama produk.
1: Iya. Berarti kita kudu lebih peduli dan hati-hati ya, supaya kagak ikut merusak lapisan ozon. Begitu kali ya?
0: Iya, nah itu baru bener.
1: Oke dah, gue baru ngerti sekarang Leha. Ternyata yang lapisan ozon juga perlu kita pikirin ya.
0: Nah itu baru tuh yang penting nih ya, kita sama-sama peduli dan jangan ikut memperparah kerusakannya.
1: Lapisan ozon melindungi bumi dari radiasi ultraviolet. Same-same jaga lapisan ozon buat kehidupan yang lebih aman.

0: Abang Pong, cangcingnya Babe ditunggu deh ya untuk berinteraksi di sini 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 ya. Oke, tema kita kali ini kaitannya dengan oke, disimak lagi ya. Bentaran ada suara nih. Ya Allah, siapa sih suara nih? Kedengaran dah tuh. Benar. Oke, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 ya. Oke, bentar. Perihal ketika anak-anak mulai punya dunia sendiri, emptiness syndrome. Sekarang anak-anak udah pada gede, gak seperti dulu lagi. Gimana tanggapan Abang Po, cangcingnya Babe? Dulu rame, sekarang sepi ya. Oke, yang udah berkeluarga udah punya anak cucu. Pun kalau yang belum, misalkan dulu waktu sama kakak, adik, sama orang tua, gimana? Ya, gitu. Ayo bacaan dulu WhatsApp 1 ya. Ade Ibu Sri Haryatun di Ciledug. Waalaikumsalam, selamat siang Bang Wawan. Semoga sehat selalu, amin. Bu Sri juga gitu deh ya. Perempat FM, Suara Budaya Jakarta. Duh, sepi dah. Hidup ini ibarat roda berputar. Ramai sepi itu biasa. Kalau hari Senin sampai Jumat waktu gak terasa, karena kerja dari pagi sampai sore. Sabtu Minggu hari libur, diisi kegiatan yang bikin gak merasa sepi. Salah satunya dengan pantengin radio dan sambil berbenah ya. Berbebah, bukan okay, salah ngetik typo ya. Berbenah rumah ya, meski jauh dari keluarga, anak kita masih punya banyak teman saudara. Biar jauh, keluarga bisa komunikasi lewat HP, telepon, bareng grup call keluarga. Ya kalau hati merasa sedih, sepi, berdoa, zikir, insya Allah hati tenang, tidur nyenyak. Udah gitu aja, salam buat semua pendengar setia Perempat semuanya, dan sehat selalu buat Bang Wawan. Sama-sama Bu Sri Haryatun, semangat. Oke, ada Ibu Helmi di Tangerang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Paspornya boleh?
1: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sepi banget.
0: Oh, pakai banget. Kayaknya dalam bener nih, kayak pakai banget nih.
1: Iya, mendalam banget.
0: Bu Helmi, on Monday Tuesday. Kalau berbicara masalah tema kita kali ini, apa perbedaan yang benar-benar signifikan dari dulu sampai dengan sekarang?
1: Beda banget.
0: Bedanya ya.
1: Dulu merame ya. Pagi itu udah ribut kemana mau berangkat sekolah ini.
0: Mama gitu. Sepatunya sekarang mama kaosku mana gitu kali ya.
1: Apalagi Sabtu Minggu begini enggak ada apa-apanya. Anak-anak ya pulang hanya sebulan itu 15 hari sekali.
0: 15 hari sekali. Aha, ya Allah. Ya.
1: Ramenya cuma tiap hari ada anak-anak tapi les cuma itu ramenya.
0: Gitu ya. Tapi ada ungkapan enggak dini dulu? Aduh, capek bener dah, ribut dah, berisik dah anak-anak. Tiba-tiba ih, gue nyesel ngomong begitu. Sekarang begini gini-gini. Adik kagak Bu Helmi?
1: Enggak juga sih.
0: Enggak juga ya. Aha.
1: Iya, ya nah udah begitu jalannya.
0: Udah begitu jalannya, benar sih.
1: Tapi kalau seandainya dia datang ke rumah, ayo mah kita jalan yuk. Yaudah. Itu juga cucu baru satu yang harus di ada satu jadi dua cucunya.
0: Ada dua, oke. Okay,
1: jadi kalau dia datang nggak bareng, cuma datang kadang-kadang yang tua dulu. Minggu besoknya adiknya.
0: Jadi bergantian begitu ya.
1: Kilat semuanya. Kadada bisa dijem. Nah, itu rame jadi situ. Jadi kita senang juga gitu. Ya, mudah-mudahan bagi yang sepi pada saat ini itu udah jalan gitu ya. Tapi walaupun hanya datang 15 hari sekali. Melewat HP tiap hari bisa.
0: Ada ya.
1: Sekarang rumah gimana, sehat enggak?
0: Benar. Sehat. Jadi banyak cara agar supaya silaturahmi kagak keputus, kasih 100. Ada debat.
1: Ya kalau untuk kita dulu kita kan bersaudara banyak ya. Enggak ada sepi-sepinya sampai
0: beneran.
1: Rame terus dah.
0: Iya.
1: Sampai sekarang-sekarang kalau bertemu rame rumah tuh. Gitu. Tapi kalau kayak Bami di Jakarta, ya karena anak cuma dua. lebaran paling dia nginap agak berapa hari.
0: Iya itu dia.
1: Kalau hari-hari biasa nih hari Minggu datangnya nggak nginap, sore udah pulang.
0: Yang pasti juga menjumpai ada, karena anak juga kita, punya kehidupan sendiri.
1: Doakan aja bagaimana sehat. Betul. Selalu.
0: Iya.
1: Juga harus ingat mama.
0: Benar. Iya. Anak juga punya gak kehidupan usah, sendiri udah gede ya.
1: Pulang bawa ini nggak usah. Ya penting ditanyain mama.
0: Ditanyain mama.
1: Sehat nggak ma?
0: Iya udah seneng lah ya. Iya. Mama, duit masih ada nggak?
1: Kan
0: gitu.
1: Beda pengawannya.
0: Iya betul.
1: Kalau dulu pulang ma, kita ke rumah ke tempat ibu ini datangnya datang malam ini pada pulang pada apa nih bawa. Sekarang
0: nggak
1: penting.
0: Nggak penting.
1: Ngobrol sehat.
0: Benar.
1: Ya,
0: itu dia.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kebanyakan sekarang tuh ayo ma jalan yuk. Yuk ke jalan yuk. Kadang-kadang bapaknya enggak mau.
0: Nah, iya.
1: Jadi ya, mamanya aja iya deh.
0: Iya deh. Bapaknya udah pewek gitu ya, udah posisi enak di rumah gitu ya. Baik, Bu Helmi. Bu Helmi, kita baca ini. Pendengar-pendengar boleh?
1: Boleh.
0: Oke. Ini tebakannya elo-elo.
1: Oke,
0: Uni Linda. Assalamualaikum, Bunda Helmi, Mbak Aka banyak. Tentu elo-elo saja bukan? Indah usah sedih bana. Ada udah wawan rancak bana. Apa hubungannya yo? Oke. Terus ada lagi ibu.
1: Apanya hubungannya?
0: Iya. Iya kali mungkin kita penyiar menghibur kita kali gitu ya.
1: Siap.
0: Terus ada Ibu Hayati sama Pak Mukimin. Udah wawan salam buat Bunda Helmi. Moga-moga sehat saja yo. Katanya.
1: Iya, Bunda Yati, Pak Mukimin, sehat selalu,
0: amin.
1: Selalu akur ya.
0: Oke. Siap. Ada lagi Aki Hadi di Ponorogo. Assalamualaikum Bu Helmi. Semangat Bu Helmi, sehat sekeluarga. Hati-hati. Salam dari
1: sehat
0: Aki Hadi.
1: Salam untuk Uti.
0: Siap. Baik. Bu Helmi singkat saja mau kirim salam untuk siapa?
1: Ya, mau kirim salam kepada yang udah pada naik dari tadi.
0: Siap.
1: Kepada tidak pada telepon dari tadi, semoga pada sehat selalu.
0: Amin. Siap.
1: Itu baik. Untuk Bang Awang, sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai jumpa
0: 11. Alright.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Helmi, di belakangnya Bu Helmi. Halo, assalamualaikum. Halo, sudah masuk? Ya putus dah. Oke, 021-350-4510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Halo, selamat siang.
2: Selamat malam, Mas Alan.
0: Selamat malam.
2: Selamat siang, ya lupa lah.
0: Bujuk, lagi di Amerika. Selamat malam.
2: Ya ampun,
0: dengan siapa, di mana nih?
2: Ini Roni di Jakarta, Yuma sama Minang jauh ya.
0: Lah entu dia, Pak Roni, Jakartanya di mana?
2: Ya Jakarta, orang apa kerapinak.
0: Iya, di mana ya, wong apak?
2: Iya.
0: Nang endi?
2: Jakarta lah.
0: Iya, Jakarta ini kan luas, Mbok, ya Allah.
2: Kepriwisna, masa Jakarta malam.
0: Iya, oke. Okay. Maksudnya Jakarta Utara, Timur apa Selatan kayak kuwi?
2: Selatan kuwi.
0: Selatan ya. Oke. Okay. Pasportnya dong aja kalalen Pro 4 FM.
2: Iyalah.
0: Pasportnya apa? Pro 4 FM. Coba.
2: Apa tadi?
0: Iya, iki ikut karo Inyong. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sepi deh kayak kuwi.
2: Oh, kayak kuwi.
0: Iya, tenane. Coba. Pro 4 FM. Iya wes kayak Suara Budaya Jakarta.
2: Suara Budaya Jakarta.
0: Sepi deh. Iya tenane kayak kui. Iya. Pak Roni. Ingat ora waktu anak-anak sing cilik-cilik, sekarang wes gede, wes punya putu, kepriwe? Bedanya gimana?
2: Kalau itu mah nggak bisa komentar kan saya kan masih muda.
0: Oh masih muda, masih remaja gitu ya. Nah oke, dulu waktu masih kecil-kecil sama kakak sama adik gimana tuh, Pak Roni? Sekarang udah pada gede-gede, jarang ketemu nggak dulu?
2: Beraja kalau kita mah. Iya.
0: Akur-akur baik.
2: Iya, aku itu sendiri ya, gak punya kakak.
0: Oh, anak tunggal.
2: Dewekan
0: bae lah ya. Orang tuane masih anak?
2: Anak.
0: Nang endi?
2: Nang kene.
0: Nang kono ya. Iyalah. Iya. Ya wis kalau gitu. Wis madang ora?
2: Ayo wis lah iki. Pat wis apa iki?
0: Inyong dewekan bae.
2: Berani.
0: Ya berani wani nyong mah. Ya Allah.
2: What?
0: Iya. Iya enggak apa-apa ya. Abis ini anak Kang Jojo ya. Oke.
2: Iya.
0: Sebentar. Ini ada salam dari Uni Linda. Ya salam buat Pak Roni. Sehat-sehat. Uni Linda di Kedoya.
2: Uni Linda. Oh, Umi Linda.
0: Uni Mbak Kayu. Kalau bahasa ngapake Mbak Kayu. Kalau ke uang Padang jadi Uni.
2: Kayu kaya Linda.
0: Iya, tenane.
2: Tahu enggak artinya Linda?
0: Iya, apa?
2: Linda itu artinya lintasan daerah.
0: Anong-anong bae lah Rika, ganti-ganti ket jenenge wong.
2: Iya.
0: Iya wis kok ora. Oke, mau kintun-kintun kirim-kirim salam karo sapa? Sitik bae lah ya. Buat siapa?
2: Salamnya buat
0: siapa?
2: Apa Agung Jo?
0: Iya.
2: Bapaknya.
0: Iya.
2: Terus ada Bunda Umi.
0: Bunda Umi, iya.
2: Ada Ali Topan bukan Pak Jalanan.
0: Iya. Iya. Banyak semuanya dia, gitu ya.
2: Banyak banget dia lagi.
0: Siap deh kalau gitu.
2: Abis ini siapa ntar ya?
0: Abis ini ada Bang Jojo ntar.
2: Oh, ntar Bang Jojo?
0: Iya.
2: Di downloadnya.
0: Iya, nyonya gitu dah, ya. Yeah.
2: Mantap dong.
0: Iya dong. Bisa
2: Tiara.
0: Ya gantian apa? Mbak Tiara. Oh, iya. Nanti malam Mbak Tiara. Nanti pokoknya ikutin lah ya.
2: Oh.
0: Siap.
2: Bayangannya minggu depan ya.
0: Iya, enggak tahu dah, pokoknya pantengin aja deh ya.
2: Iya.
0: Ya, assalamualaikum. Udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, wong apak ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Yang pastinya memang roda berputar ya. Dalam arti memang waktu itu dulu ya, kita keluarga, ada orang tua, ada anak, ada kakak, ya tetangga, ame semuanya. Ini sekarang udah pada gede-gede, anak udah satu-satu menjauh, atau mungkin orang tua udah mendahului kita duluan, terus kita ape sendiri, atau yang belum keluarga pun juga halnya demikian. Ingat masa-masa, ya Allah, dulu kita berantem ame adik kita, ame kakak kita. Dulu kita kalau diparanin ame nyak kita, ya Allah, ape tambang bener dikasih tahu. Nah sekarang sedih, ya Allah, begitu. Ya ada momen-momen indah di sini pastinya ya. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Ya bentaran lagi udah mau habis nih kita. Ayo dah ikutan dah yang belonan tadi telepon aye, boleh dah. Ayo mangga kata orang Sunda ya. Yeah, silakan. Ye, yeah, siapapun boleh. Ada Oh, ada Deona di Kupang katanya, selamat sore kawan, beta hadir numpang parkir nih. Boleh, numpang dah, masuk dah. Kakak Deona kita tungguin di mari. Kakak Deona pastinya ada cerita tersendiri dengan tema kita kali ini ya. Yang pasti 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp. Oh, dia terhubung bersama Kakak Deona di Kupang. Halo.
3: Halo.
0: Iya, Kakak Deona, pasportnya dulu boleh kah? Halo, Kakak Deona. Halo, Kakak Deona di Kupang.
3: Halo.
0: Iyo, kita dengar. Siap. Halo, langsung saja Kakak Deona. Halo. Dengar. Dengar kita toh? Halo. Oh, terputus mungkin sinyal ya. Oke deh. Baik, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Setiap keluarga punya cerita, setiap kumpulan pun juga demikian. Begitu banyak tadi penuturan dari Abang Po, Encang Cing, Nyak Babe kaitannya dengan dulu berkeluarga, punya anak begini-begini, sekarang begini, sedih rasanya. Dulu waktu kecil-kecil celotehan-celotehan anak yang membuat kita kadang punyeng, kadang seneng ya. Yang kayak misalkan dulu Bang Haris pulang kerja ngelihat anak-anak pada seneng ya, ketawa ketiwi. Terus ada juga tadi Pak siapa, Pak Budi Prayitno bilang sama bininya, "Nah, kagak boleh gede sama anak, nanti kecil, nanti anak-anak pada gede kita ditinggalin begitu." Nah itu dia ya, pastinya ada cerita di dalam hal ini. Tetap di mari di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Sepi deh. Kita dengerin lagu dari Sumatera Barat ya, Alkawi Koha bersama Alvina dengan Budi Sakete Urang Ragoi. Oke, tetap di sini di Prompat FM, Suara Budaya Jakarta.

waktu Indonesia Barat ya. Yang pasti terima kasih yang udah berinteraksi di mari berkaitan dengan tema kita kali ini. Yang pasti nikmati momen bersama keluarga apapun itu, suka dukanya, cerianya, manisnya, pahitnya, getirnya ya. Jangan sampai kita nyesel, nyesel kagak di depan. Depan itu apa, pendaftaran, di belakang nyesel. Itu dia. Makanya daripada itu kita harus berupaya menciptakan suasana yang indah dalam kekeluargaan, dalam lingkungan, agar supaya semua tentrem dan menjadi memori yang indah buat kita semuanya. Akhirnya ayah kudu pamit ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Lah besok kita pagi datang ya. Pagi siaran ya. Dengerin kita ya. Oke, ayah Bang Wawan mohon maaf sekali lagi kalau ada salah-salah kata. Selepas ini ada Bang Jojo di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum.

0: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang.
1: Yes.
0: Dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

0: Brite jam 15.
1: Abang Po, LRT Jakarta Rute Kelapa Gading Manggarai tercatat telah melayani 100.300-an penumpang sejak diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 16 September lalu hingga 24 September 2026 kemarin. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin menyampaikan LRT Jakarta melayani 92.000 lebih penumpang dengan rata-rata 11.500-an penumpang per hari selama 8 hari periode sosialisasi yakni pada tanggal 16 sampai 23 September 2026. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa asal Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis kemarin. Ia mendorong para siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri agar kelak mampu menjadi pemimpin serta berkontribusi membangun daerah asal. Karena menurutnya pendidikan juga berperan menanamkan nilai kemanusiaan, persatuan, serta sikap saling menghargai dalam keberagaman. Habis di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: Pisang Ambon, pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Langsung dari Lantai 6 Gedung RRI Jakarta, ini dia dangdut nyok, nyok, nyok, nyok. Hari Sabtu, ketemu lagi bareng Ayu Juretia, Bang Po, di dangdutnya sore hari ini ya. Hari Sabtu tanggal 26 September 2026, which is ini hari terakhir di bulan September, Bang Po. Hari Sabtu terakhir nih, di akhir-akhir bulan ini. Ada gebrakan-gebrakan apa nih, Bang Po nih? Ada rencana apa nih? Boleh dikasih tahu deh, Bang Po nih, menjelang Oktober 2026 dan gak berasa tinggal 2 bulan lagi dong berarti ya, 2026-nya, Bang Po. Boleh sekalian request deh, Bang Po, yang menggambarin suasana hati mungkin, atau juga akhir Septembernya yang penuh dengan lika-liku laki-laki lah. Itu judul film, judul series dulu ya. 08 12 11 24 928 buat Abang Po yang request lagu dan juga requestannya bisa langsung diputerin langsung ya. Yang paling cepat nanti layanin duluan tuh yang WhatsApp Abang Po ya, yang di 08 12 11 24 928 ya. Nanti kalau telepon juga boleh, tapi ada sesinya Abang Po ya, tapi yang didulunin di hari Sabtu karena cuma sejam. WhatsApp dulu ya, 08 12 11 24 928, di dangdut nyok nyok nyok bareng Ayu Joritia sampai jam 4 sore nanti.

0: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
1: Iya, Bang Udin. Gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya, Bang.
0: Makanya, Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
1: Nah, bagaimana deh tuh, Bang, caranya?
0: Macam-macam deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
1: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh, Bang?
0: Ya elah, mau sedikit mau banyak sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
1: Benar juga ya, Bang. Enggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
0: Bener tuh, Leha.
2: Setitik kepedulian, sejuta harapan. Mari ber

Dangdut nyok Bang Pego yang Karawang ya, Bang Nurdi Gafar di Bogor, tapi bukan di Karawang. Katanya cuacanya mendung katanya ya. Terus mereka lagunya Indah Pada Waktunya Dewi Persik, tapi tadi Dewi Persik udah kita puter. Bang Nurdi Gafar boleh request yang lain ya. Makasih buat Bang Jojo, sehat selalu, lancar selalu ya.

0: Ah, terima kasih buat Bang Nur di Gaver, Bu Dindin di Bekasi. Request lagunya Radio Cinta. Salamnya buat Pak Ali Topan, Kakung Jo, Bang Jamal, Pak Herman, Teh Dinda, Bu Titi Dewi, Bu Merpati. Siap. Bu Pipin di Ciawi ya. Katanya mereka lagu yang gelas retak ya. Salamnya buat keluarga dan juga Abang Pok semuanya. Hatur nuhun sami-sami. Terus juga ada Bunda Yati di Tangerang, katanya akhir bulan ini pengennya ketemu sama Bang Jojo. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh ya. Nanti nyari ketemu aja bisa nyari di ini ya. kolong meja. Ada ngeri ntar kolong meja ya. Ada yang ngebel di WhatsApp sama yang di 021, tapi ayo ngangkat yang di WhatsApp dulu, yang di 021 dulu ya. Bunda Yanti ya, ayo angkat Bunda Yanti, tapi sabar dulu jangan dimatiin. Kita angkat juga yang di 021. Halo dan lucu, assalamualaikum. Iya Bumi. Iya Bumi. Gimana di Pesanggaran, udah mendung atau masih panas nih?
1: Masih panas,
0: siap. Siap. Bumi, request lagunya apa ini, Bumi?
1: Lagu itu aja, Korban Perasaan, Bang Jojo.
0: Korban Perasaan, siap. Salamnya buat siapa?
1: Ya. Salam buat semuanya aja yang lagi dengerin ini.
0: Siap.
1: Khusus buat Bang Jojo. Mm-hmm. Selamat bertugas, sehat selalu.
0: Siap, Bumi. Rezekinya
1: banyak alir.
0: Aduh, lu serak, kok serak sih?
1: Ya?
0: Kok serak? Suaranya serak.
1: Iya, ini. Nggak tahu ini.
0: Ya Allah.
1: Lagi enak sekarang tahu-tahu begini.
0: Iya, udah minum habis ini ya Bumi ya.
1: Iya.
0: Oke. Sami-sami Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi turun, kita naikin Bu Linda Yanti. Halo dan lucu, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, Bu Linda Yanti boleh diputar dikecilin dulu radionya.
2: Apa di HP nggak kedengaran, Bang Jojo?
0: Oh ya Allah, masa sih? Ini kan udah kedengeran.
2: Nah.
0: Iya. Iya, Bu Linda Yanti gimana, kedoya udah aman atau udah mendung nih?
2: Aman tuh, cerah banget.
0: Oh, aja. Cerah. Siap deh kalau gitu. Bu Linda Yanti, request-nya apa nih?
2: Kirim dulu boleh enggak?
0: Hah?
2: Kirim salam.
0: Oh, kirim salam dulu ya, udah boleh dah. Buat siapa tuh?
2: Salam buat semuanya aja deh ya. Buat Bang Jojo, salam sehat selalu.
0: Sami-sami. Siap, terima kasih.
2: Putar lagu enggak?
0: Iya, putar lagunya apa nih?
2: Boneka India.
0: Boneka India, coba kita lihat dulu ya. Tapi Bu Linda Yanti, kita coba dulu, bisa nggak?
2: La la la la.
0: Coba.
2: La la la.
0: Kurang mirip, coba.
2: La la la.
0: Suaranya mesti dicekek Bu. Dicekek suaranya. Gimana? Bingung kita ya.
2: Ya ulang aja deh. La la la la.
0: Lah. Iya, siap. Tapi ini versinya Rita Sugiarto ya, Bunda Yanti ya.
2: Ya dah.
0: Enggak apa-apa ya kalau dari siapa namanya tuh? Almarhumah ya.
2: Almarhumah aja.
0: Enggak ada. Ini ada apa, Rita Sugiarto ya.
2: Ya udah, enggak apa-apa deh.
0: Oke deh, kalau gitu. Terima kasih Bu Linda Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, harus ada lagu yang aslinya ya. Apa namanya, versi siapa namanya, almarhumah. Aduh, siapa coba Bang Po, coba WhatsApp deh 08 12 11 24 928. Versi siapa tuh yang dana-dana kayak ala-ala India-India tuh, ayo lupa dah siapa namanya ya. Pokoknya itulah ya. Yang mereka lagu lagi Abang Po, boleh kirim WhatsApp-nya di 08 12 11 24 928. Bang Nur di Gaver udah kirim WhatsApp lagi. Terus juga di atasnya ada Po Sartika yang request lagu dangdut juga. Nanti ayo bakal baca pasti iya ya. Tapi abis ini kita mau putar dulu nih yang udah ngantri. Abang Po ada Radio Cinta dari Maggie Z, dan juga ada Gelas Sertak, ada juga dari Korban Perasaan, ada juga Boneka India. Nanti kayak puter atu-atu, ada abang Po ya, biar pada keputer semuanya. Nanti kalau kagak keputer jadi utang, ri Abang Po ya. Yaudah, kita puter dulu nih ya. Yang pertama ada Radio Cinta buat Abang Po ya, di dangdut nyok nyok nyok nyok.

Perempat Jakarta. Cuma di RRI Perempat FM, suara budaya Jakarta. Dangdut nyok, nyok, nyok.

0: Dangdut Nyun, nyonya-nyonya Bang Po, korban perasaan ya. Bang Nurdi Gafer katanya tadi ganti lagunya yang termiskin di dunia aja. Oke, udah diantriin ya. Tapi nanti abis lagunya Rita Sugiarto yang Boneka India ya. Terus juga Bulanda Yanti katanya Ali Kadam, bukan. Pas Aye tahu kadam-kadamnya, Aye inget Elia Kadam, almarhumah Elia Kadam gitu ya. Dan ini mungkin Aye mau terima satu telepon lagi Abang Po. Jadi yang mau ngebel udah buru-buruan dah ya. Boleh di 0213504510 atau di 0812 11 24 928. Mpo Sartika katanya mereka selagunya apa aja yang bikin go joget ya Bang. Oke siap. Bunda Yati Tangerang, mana sih yang namanya Bang Jojo? Oke, itu kalau Bunda Yati buka WhatsAppnya Pro 4 Jakarta tuh kan ada foto tuh orang banyak tuh ya. Eh gak deng. Itu foto lama ya. Ini apa namanya logo aja ya kalau di fotonya WA Pro 4 ya. Jadi buka WhatsApp aja deh, buka WhatsApp, buka IG aja deh Bunda Yati ya. Bunda Yati dan juga buat Abang Po, buka aja di @pro4jakarta. Di situ ada video atau juga ada foto-foto kita di situ ya. Jangan lupa di follow @pro4jakarta. Tadi ada yang ngebel di 021 langsung mati, ya udah deh kita tunggu lagi aja nih karena udah menit 44 nih Abang Po ya. Jadi masih ada kesempatan buat satu aja telepon kita angkat dari Aki Yadi. Tadi padahal ada Kong Dani nih yang mau nelpon tapi gak jadi mungkin ya Kong Dani ya. Padahal katanya kemarin dia ulang tahun kan, kita mau ucapin ya. Aki Yadi dangdutnya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Aki Yadi kok suaranya kecil ya?
1: Iya kali Bang.
0: Siap dah. Ya di Pondok Gede gimana, ada mendung atau cerah nih?
1: Cerah Bang.
0: Oh, cerah aja. Siap dah kalau gitu. Aki Yadi langsung requestnya apa nih?
1: Boncengan baru aja Bang.
0: Boncengan baru, coba kita lihat ya.
1: Oke.
0: Salamnya buat siapa? Salamnya buat siapa?
1: Iya. Sehat-sehat selalu Bang Jojo.
0: Aki Yadi, salamnya buat siapa?
1: Untuk Abah Kusna. Abang Tono. Sama ini Kakung Jo juga tuh yang di Ramandau.
0: Iya.
1: Sama Bumi.
0: Bumi juga.
1: Bandang juga.
0: Dan yang lainnya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap kalau gitu.
1: Untuk Bang Jojo.
0: Siap.
1: Selamat bekerja aja.
0: Siap, Aki Yadi. Terima kasih Aki Yadi.
1: Wah, sama-sama Bang Jojo.
0: Iya. Iya, siap. Assalamualaikum, Aki Yadi di Pondok Gede. Dan ini kayaknya karena lagunya hampir 10 menit Abang Po, jadi kita udahan dulu dah, ya. Atau mungkin boleh satu lagi tapi lagunya yang 3 menit. Oke, enggak apa-apa ya. Ada di 0213504510, ini penelpon terakhir ya. Dari siapa ini? Halo Danus, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Iya, Bumi, kenapa?
2: Aku yang ngepel, mau ngasih tahu Elia Kadam udah dijawab.
0: Iya, siap deh kalau gitu ya, Bumi.
2: Saya ngucapin bela sungkawa ya, Bang.
0: Iya, buat Mas Guru Soekarno Putra ya.
2: Ya, terima kasih. Semoga keluarga sabar,
0: amin.
2: Sabar selalu.
0: Siap,
2: terima kasih. Bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Bu Umi ya, Aki Yadi tadi udah nelfon, terus juga Mbak Sartika udah WA. Ini ada Bang Riki juga katanya mereka selagunya yang Senayan Tenabang aja. Oke siap ya, sekalian ini juga buat Senayan Tenabang, buat menghibur juga tadi buat Kong Dani ya, tadi mau nelfon tapi gak jadi. Karena di awal-awal kita opening ya. Pokoknya kalau awal-awal tuh Ayu tuh selalu opening dulu, baru nanti di sesi berikutnya kita baru ngobrol-ngobrol atau juga terima WhatsApp telepon ya. Siap deh, tapi ini udah mau masuk ke menit 50 Abang Po. Ya makasih buat Abang Po di hari ini di Dangdutnyo. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po di jam 5 di Blantek, di obrolan tanpa teks, masih bareng Ayu Jority ya. Abis ini bakal ada S The Gun, S 10 lagu dangdut andalan bareng Bang Jaki ya. Siapa ya kira-kira hari ini Abang Po jawaranya di S The Gun ya. Nanti kita lihat aja deh, kita dengerin sama-sama Abang Po apakah jawara yang minggu lalu masih standby aja gitu ya. Nempelin lem ini kali ya, lem power gitu ya. Jadi dia masih manteng di jawara nomor 1 ya. Siap dah, tapi gak tahu dah, sadar siapa ya jawaranya. Kita kagak ada kebetannya masalahnya. Yeah. Nanti kita bakal balik lagi buat Abang Po. Makasih buat yang udah request. Yeah. Besok dangdutnya besok balik lagi dari jam 3 sampai jam 5. Karena cuma Sabtu doang kita yang ada Estegannya. Jadi kita bagi-bagi sama Estegan ya. Jadi istirahat dulu Abang Po. Nanti kita bakal balik lagi di Blantek di Obrolan Tanpa Teks di Promot FM Suara Budaya Jakarta.

0: Jakarta. Kabar berita jam 16.
1: Abang Po, sebanyak 764 peserta mengikuti kejuaraan olahraga usia dini tingkat Kota Jakarta Pusat yang digelar Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Pusat di Gelanggang Olahraga Cempaka Putih Kamis kemarin. Kepala Sudinpora Jakarta Pusat, Rusdianto, mengatakan kejuaraan tersebut digelar untuk memperkenalkan olahraga sekaligus membangun kebiasaan berolahraga sejak usia dini. Adapun 4 cabang olahraga yang dipertandingkan dalam kejuaraan tersebut yakni futsal putra yang diikuti 14 tim, senam shadow sebanyak 17 tim, lari estafet 55 tim, dan bola keranjang 39 tim. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Budayawan Jawa Timur Yopi Setiohadi mengusulkan agar pemerintah pusat dapat turut andil dalam menangani dampak negatif yang ditimbulkan dari atraksi Sound Horek. Ia mengatakan bahwa pemerintah pusat harus turun tangan melampaui wewenang pemerintah daerah melalui koordinasi lintas pemerintahan dan lembaga negara. Ia juga mengatakan perlunya standarisasi uji kelayakan dan pengawasan muatan kendaraan yang regulasinya bisa diawali oleh Kementerian Perhubungan dengan memperketat aturan mengenai kendaraan pengangkut sound system raksasa. Ambil di sini kabar beritanya, Abang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: 104 FM Suara Budaya Jakarta.
1: S The Gun. S The Gun. 10 lagu dangdut andalan.
2: Assalamualaikum. Selamat sore Bang Po. Udah pada mandi belum? Berjempat loh. Kalau mau ke kamar mandi, mau mandi atau nunggu bentar, boleh gak? Karena kita mau muterin 10 lagu dangdut andalan, pastinya di S The Gun. Bareng Bang Zaki yang udah siap nih. Jadi untuk Abang Po yang mungkin udah on the way, mau pergi jalan-jalan weekend ini, kencengin dikit volumenya bisa kali ya. Di ujung-ujung bulan September ini, kabar baiknya, di chat kita gak ada lagu yang keluar. Alhamdulillah. Cuma gonta-ganti peringkat aja nih. Jadi tenang, lagu-lagu favorit Abang Po minggu lalu tetap ada minggu ini di chart S The Gun. Udah siap nih kita mulai? Ayo kalau gitu deh. Kita mulai dari posisi terbawah. New entry minggu lalu bertahan aja belum naik nih sama sekali. Dari King Nasar yang rencananya bulan November kalau ayo nggak salah nanti mau konser. Waduh, mudah-mudahan kita bisa nonton nanti ya. Kita dengerin dulu deh sambil ngafalin lirik lagu barunya King Nasar nih di nomor 10, Astaga Naga.
3: Nomor 10,

0: Eh Abang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis ini balik lagi ya.
1: Leha, gua kasihan deh ngelihat saudara-saudara kita noh yang lagi pada kena musibah gempa.
2: Iya Bang Udin, gue juga ikut prihatin. Pasti mereka lagi susah banget ya Bang.
1: Makanya Leha, kita kudu nunjukin kepedulian kita juga.
2: Nah, bagaimana deh tuh Bang caranya?
1: Macem-macem deh caranya. Nih, salah satunya kita bisa bantu lewat donasi. Disesuaiin aja sama kemampuan kita.
2: Emang kalau bantunya cuma dikit doang, boleh Bang?
1: Ya elah, mau sedikit mau banyak, sama aja artinya. Yang penting lo redo, lo ikhlas. Kalau misalnya nih, ada banyak orang yang kayak lo ngasih bantuan sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulin kan jadinya banyak juga.
2: Benar juga ya Bang. Nggak cuma ngomong doang sih, tapi kita juga kudu berbuat sesuatu yang bermanfaat.
1: Benar tuh Leha.
3: Setitik kepedulian sejuta harapan. Mari berbagi, ringankan duka saudara kita.
4: Abang Paul, saya Fiodan. Jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyong live di RRI Pro 4 Jakarta. Dangdut Nyong, nyong, nyong, nyong.
5: Satu
6: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
0: Nomor 9 siapa ya?

Sara, seni bener anggap aku tiada minggu ini di nomor 9. Oke, masih kita lanjut es degannya untuk minggu ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 8. Ini lagu turun terus tapi udah 13 minggu di chart kita loh. Lagunya enak banget, pasangan romantis banget. Jebolan dari The Academy 7. Siapa yang tahu? Yes, betul. Mila dan Valen. The Academy 7, Meleleh Bahagia. Nomor 8.

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Hai, saya Sule. Jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4 RRI Jakarta.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan. Nomor

Featuring Eko Show, Senayan Tanah Abang, barusan kita dengerin naik satu peringkat berarti mereka ya. Mudah-mudahan kita doain bisa naik terus ya, lagunya bagus nih soalnya seru. Oke, yang gak kalah seru adalah lagu di nomor 6. Lagi-lagi nih kolaborasi, tapi kali ini Hipdut dari Sandrina featuring Cum dengan Mau Adat Apa. Sekarang

0: Bang Po, mau kemana sih? Es degannya nih belum habis. Abis ini balik lagi ya.
1: Perempat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Es Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Kira-kira sekarang di nomor 5 ada siapa ya?

0: Wah, wah, wah, Lesti minggu ini harus turun lagi ke nomor 5. Tapi Lesti, kura-kura dalam perahu ini udah 13 minggu lah Bang Po di chat kita, lama bener ya. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Balik lagi kita ke musik hip dut. Wih, yang lagi banyak yang seru-seru nih ya. Langsung aja deh kita dengerin Nike lah, MMG, main-main gue.
1: Bos Ipa beli ketupat. Ada siapa di nomor 4?

0: Abang Po, jangan kemana-mana dulu. Es Degan bakal balik lagi habis yang satu ini.
1: Ayo pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana modal cuma dikit lagi.
2: Heh, Bang.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
1: Dah lo agak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
2: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
1: Ya kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan ayah juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
3: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perompat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang, hanya

0: lagu karya musisi-musisi daerah hanya di Pro 4 Jakarta.
1: Esdegan, it's 10 lagu dangdut andalan.
2: Halo, selamat sore Bang Po yang baru aja dengerin Esdegan, it's 10 lagu dangdut andalan. Masih ada Bang Zaki dan juga lagu nomor 3, 2, 1 yang siap aja puterin. Tapi untuk Abang Po yang baru aja dengerin, tenang, gak apa-apa ya, telat-telat dikit. Kita masuk sekarang ke nomor 3 untuk minggu ini di chart kita. Langsung aja kita puterin Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Becanda. Udah

0: itu dia, astaga bercanda. Barusan kita dengerin di nomor 3, berarti mereka gak bergerak nih ya kemana-mana, betah aja di nomor 3. Lanjut yuk ke posisi runner-up. Waduh, ternyata juara kita bertahan harus turun. Gak apa-apalah, udah 3 minggu berturut-turut jadi yang terbaik. Akhirnya April The Academy 7 minggu ini harus turun ke posisi runner-up. Ini dia, Menyala.
1: Wah, udah di posisi 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makan ya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.
1: Propat FM, suara budaya Jakarta.
2: S Degan, it's 10 lagu dangdut andalan.
3: Waduh, juara baru nih kita minggu ini. Tapi tenang, tahan bentar ya. Ayo recap dulu.
4: S Degan, recap.
3: Di posisi ke-10 kita punya King Nasar dengan Astaga Naga. Di nomor 9 ada Lady Rara, Anggap Aku Tiada. Single Meleleh Bahagia dari Mila dan Valen The Academy 7 minggu ini ada di nomor 8. Kalau duo Anggrek featuring Eko Show dengan lagunya Senayan Tanah Abang minggu ini ada di nomor 7. Lanjut ke nomor 6 kita punya Sandrina featuring Cum dengan Mau Adat Apa.
4: S Degan Recap.
3: Lesti di nomor 5 minggu ini dengan Kura-kura Dalam Perahu. Main-main Gue MMG dari Naikila di nomor 4. Di posisi 3, betah aja nih Akbar Calai dan Mingse dengan Astaga Bercanda. Mantan juara kita 3 minggu berturut-turut harus turun tahta, Dede April minggu ini di posisi runner-up menyala. Berarti juara baru kita adalah selamat untuk Po Eri Susan yang tetap luar biasa dengan karya-karyanya sampai hari ini ya. Berkeping-keping akhirnya berhasil jadi yang terbaik minggu ini di chat kita. Selamat ya Po Eri ya. Oke, kalau gitu siap nyanyi bareng Po Eri. Tapi ayo pamit dulu deh. Udah hampir 1 jam nih nemenin Abang Po. Minggu depan kita ketemu lagi ya, Sabtu jam 4 di S Degan. Bang Zaki pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia juara baru kita, Eri Susan, Berkeping-keping.
5: Nah, ini dia nih Abang Po, juara kita minggu ini.

0: Brite jam 17.
1: Abang Pop, pemerintah Kota Jakarta Pusat berkomitmen melaksanakan proses pengadaan tanah bagi pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT Jakarta Koridor Timur Barat, segmen Tamrin Kuitang, yang akan dimulai secara terbuka, adil, dan humanis. Sekretaris Kota Jakarta Pusat Denny Ramdhani mengatakan pembangunan infrastruktur transportasi berkaitan erat dengan aspek teknis serta berdampak langsung terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan pemukiman warga. Pendekatan musyawarah dan keterbukaan informasi dipilih untuk memastikan bahwa aktivitas masyarakat tetap berjalan, pelayanan publik terjaga, dan akses warga tidak terganggu secara berkepanjangan selama masa konstruksi. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menetapkan sejarah Besuki di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur sebagai ingatan kolektif nasional tahun 2026. Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, mengemukakan pengakuan tersebut merupakan penghargaan bagi masyarakat Situbondo, khususnya warga Kecamatan Besuki. Menurutnya, Babat Besuki kini tidak hanya menjadi warisan sejarah daerah dan satu sebagai ingatan kolektif nasional membuat keberadaan masyarakat tersebut menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.

Rawat FM Surabaya Jakarta, Habang Po, balik lagi barengan Ayah Joditya di Blantek sekarang ya. Di jam 5 sampai nanti jam 8 kurang di malam hari ini, Abang Po. Di malam minggu, hari Sabtu terakhir di bulan September nih, Abang Po nih. Apa cerita di sore hari ini, Abang Po? Mungkin ada yang mau mau ke Kemayoran ya, nonton konser, atau juga mau ke GBK lari-lari, atau mau lihat yang Viva Asian, Abang Po ya, boleh diceritain. Karena lagi ramai juga nih jalanan nih, Abang Po nih, katanya nih ada yang sampai kena macet sejam ya. Waduh, ayo kalau udah satu jam di jalan kena macet, Abang Po, bawaannya pengen tidur aja ya, Abang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta. Idih, kalau aku kayak gini Abang Po bisa buat temenin jalan sore kali ya. Jalan-jalan sore-sore di sekitaran Monas atau juga sekitaran GBK gitu ya. Mau jalan santai atau juga jalan di velodrome Abang Po. Terus juga mana lagi yang tempatnya adem Abang Po? Peak ya, kejauhan Citra 8 tuh ya, buat orang warga Jakarta Barat tuh ya. Terus mana lagi tuh Jakarta Timur di mana? BKT paling ya. Gitu deh Abang Po. Selatan di mana? Taman Ayoda. Ayo dia gitu Abang Po, daerah Barito. Enak tuh Abang Po sore-sore ya. Nah, tapi kalau lebih enak lagi nih Abang Po bisa jalan-jalan dari Jakarta gitu Abang Po ke Cikampek. Iya. Atau juga Cigombong mungkin ya Bang Po ya. Pakai KRL. Gitu. Kenapa? Kok tiba-tiba ngomong Cikampek sama Cigombong nih? Jadi PT KAI ya Bang Po ini punya rencana buat bikin rute panjang lagi ya Bang Po, layanan KRL komuter lain Jabodetabek ya Bang Po. Yang mana ini bakal sampai Cikampek sampai Cigombong juga ya Bang Po. Jadi Cikampek itu di koridor timur dan juga Cigombong ini kawasan Lido itu di koridor selatan ya Bang Po. Nah, ini tuh jadi proyek elektrifikasi ya Bang Po, penambahan aliran atas ya, LAA, listrik aliran atas dari Cikarang ke Cikampek sepanjang kurang lebih 42 km. Nah, dan juga peningkatan sarana prasarana pendukung kayak misalnya pembangunan sistem persinyalan, terus juga perluasan peron, penambahan gardu listrik, sampai pembangunan depo baru juga nih Abang Po. Jadi ada beberapa pembangunan-pembangunan yang bakal dilakuin Abang Po supaya ini terrealisasi nih Abang Po nih, Jabodetabek sampai Cikampek dan juga Cigombong. Nah, terus juga ini Abang Po ya, ini bakal dilakuin secara bertahap dan gak bakal bisa dibilang nggak bakal, dan juga mudah-mudahan sih enggak ya, enggak akan mengganggu operasional kereta lainnya Bang Po di hari-hari biasa nih. Jadi proyek perpanjangan rute ini tuh dijadwalin mulai pengerjaan fisik itu di tahun 2027 dan ditargetin tuh bakal kelar itu sepenuhnya di 2028, which is 2 tahun ya Bang Po ya. 2 tahun atau 2000 atau 1 tahun. Aduh, ayo matematika jelek Abang Po. Tapi kalau soal hitung-hitungan kerjaan bisa sih. Iya. Bisa ya. Ya 2027 awal sampai 2028. Oh, benar. 1 tahunan ya Bang Po gitu. Jadi lewat perluasan jangkauan ini Abang Po, jadi KAI itu nargetin kapasitas angkut penumpang KRL itu bisa meningkat dari rata-ratanya 1,1 sampai 1,3 juta jadi 2 juta penumpang per harinya Bang Po. Jadi lebih banyak lagi ya. Nah, tapi kalau misalnya udah panjang, udah bakal banyak nih rutenya Bang Po, ya kita doain juga ya supaya bisa diimbangin nih Abang Po nih, biar balance juga sama jumlah keretanya gitu ya, biar kagak nunggu kelamaan gitu kan. Orang kan itu yang pengennya Abang Po ya. Jadi perjalanan kayak misalnya diperpanjang nih dari Cikarang ke Cikampek kan itu juga makin panjang ya, kayak istilahnya kayak Tanabang ke Rangkas Bitung gitu ya, itu kan juga panjang. Nah, itu biar bisa dipersingkat waktunya tuh, kita doain aja deh Abang Po ya, biar kita semua bisa kemana-mana tuh gampang Abang Po ya, apalagi model-model kayak Ayah yang males nyetir.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Eh Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

Abang Po, kalau malam itu pernah gak sih suka bolak-balik gitu ya ke toilet gitu? Abang Po udah tidur nih jam 10, jam 9 gitu, tapi tiba-tiba kebangun di jam 11 atau jam 12 ya, cuman gegara pengen ke toilet, pengen buang air kecil, Abang Po. Dan hal kayak gitu tuh udah biasa kita alamin mungkin ya. Terus juga udah banyak yang ngasih omongan-omongan kalau itu tuh, oh itu tuh gara-gara lu kebanyakan minum air putih sih, kebanyakan minum sih lu gitu sebelum tidur gitu ya. Nah ternyata Abang Po itu mitos ya. Nah faktanya kebanyakan minum air itu memang bisa jadi pemicu ya kita bolak-balik buang air kecil, Abang Po. Nah tapi ya itu kalau dialamin terus-menerus ya, dan kondisi ini tuh masuk dalam kategori medis yang disebut nocturia, Abang Po, gitu. Nah terus kalau menurut riset ya dari State Pearls and CBI di 2024 dan Cleveland Clinic ya, nocturia didefinisiin ya sebagai kondisi di mana seseorang itu kebangun dari tidurnya di malam hari lebih dari satu kali cuman buang air kecil. Nah, studi medis nunjukin kalau pemicunya itu bersifat multifaktoral, bukan sekedar faktor asupan air minuman doang, Abang Po. Gitu. Terus kalau bukan minum, apa dong penyebabnya, Abang Po? Jadi penyebabnya bukan cuman karena kebanyakan minum doang, Abang Po, sebelum tidur ya. Jadi nocturnal poliuria atau juga poliuria nocturnal itu dimana produksi urin berlebih khusus di malam hari ya. Harusnya hormon antidiuretik ya atau ADH itu meningkat saat tidur, Abang Po, buat meminimalkan produksi urin. Nah, tapi ya di kondisi tertentu hormon ini tuh menurun, Abang Po. Kapasitas kandung kemih itu berkurang dan kandung kemih itu nggak sanggup deh tuh menampung urin di jumlah normal selama tidur malam, Abang Po. Nah, faktornya adalah faktor asupan dan juga gaya hidup. Jadi konsumsi cairan dalam jumlah besar atau juga zat bersifat diuretik, Abang Po, kayak misalnya kafein dan juga alkohol nih menjelang tidur lebih tepatnya, gitu, Abang Po ya. Terus kapan kita mulai kudu waspada-waspada nih, Abang Po, nih sama kondisi kayak gini nih? Karena sering banget nih gitu ya, kondisi dimana kita malam-malam tidur gitu ya, buang air kecil mulu, jam 11 kebangun lah, jam 1 kebangun lah, selang 2 jam mungkin ya. Kalau itu juga pernah tuh, Abang Po, ya sekali dua kali gitu. Jadi bisa sepanjang selama tidur gitu ya, selama 6-7 jam itu atau selama 5 jam itu ada dua kali, bisa sekali juga bisa, Abang Po. Nah jadi kalau kita keluar sepada itu, Abang Po, kalau udah mulai ngurangin minum 2 jam sebelum tidur ya, dimana masih bolak-balik ke kamar mandi. Nah riset di Cleveland Clinic ini nyatetin, Abang Po, ada beberapa kondisi medis yang sering jadi pemicunya. Yang pertama diabetes mellitus dan insipidus gitu, Abang Po. Jadi kadar gula darah tinggi itu memicu ginjal memproduksi lebih banyak urin gitu. Nah yang kedua itu gangguan prostat. Ini terjadi di cowok ya, Abang Po ya, itu di mana pembesaran prostat menekan saluran kemihnya. Yang ketiga ada OSA atau juga sleep apnea, Bang Po. Jadi gangguan pernapasan pas tidur ini ngebikin jantung itu ngelepasin hormon atrial natriuretic peptide, Abang Po ya, yang memicu produksi urin lebih cepat, Abang Po. Dan keempat itu karena infeksi saluran kemih atau kandung kemih ya diperaktif, Abang Po, gitu. Nah itu cara mencegahnya ada kagak? Ada, Abang Po. Kalau menurut ahli nih, Abang Po, jadi yang pertama itu bisa atur jadwal minum, Abang Po. Jadi batasin asupan cairan 2-3 jam sebelum tidur. Terus juga pastiin kebutuhan 2 liter air harian kita itu udah terpenuhi nih, Abang Po, nih dari pagi sampai sore gitu. Terus juga ya, berikutnya, Abang Po, bisa hindarin zat-zat diuretik di malam hari, Abang Po. Jadi kopi, teh, soda, terus juga alkohol itu yang buat mendekati waktu tidur itu kita bisa hindari, ya, Bang Po. Terus juga
Bisa yang ketiga nih Abang Po, kosongin kandung kemihnya. Jadi biasain buang air kecil setiap sebelum tidur Abang Po. Kan kalau dari kita bocah, zaman kita masih bocah gitu ya, ayo sebelum tidur cuci muka, cuci kaki, pipis dulu, begitu. Kan kayak gitu tuh. Jadi itu tuh yang mesti kita biasain lagi tuh Abang Po. Terus juga kalau misalnya udah parah ya, kita baca-baca dari jurnal juga, kebanyakan udah mendingnya ke dokter aja sih sebenarnya Bang Po ya. Jadi ini juga butuh konsultasi juga sama dokter, sama ahli ya Bang Po. Kalau udah kebangun lebih dari 2 kali ya, ini lebih dari 2 kali tiap malam secara konsisten, itu bisa ganggu kualitas tidur harian Abang Po. Pala puyeng, siangnya besok jadi lemes atau api gitu. Tapi alhamdulillah sih kalau sih cuman sekali, itu juga kadang-kadang aja, gak sering-sering gitu Abang Po. Jadi dah, kalau udah mulai berlebih tuh Abang Po ya, itu tuh udah tandanya kudu ke dokter gitu ya. Kalau udah parah Bang Po ya, apapun itu penyakitnya, udah mendingan ke dokter aja Bang Po ya. Zaman sekarang pasti udah gampang dah Bang Po ya, apalagi kan udah ada BPJS.

0: Prambat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ejority ya di Blantek di obrolan tanpa teks ya. Dan udah menit di 17.46 waktu Indonesia Barat. Ayo sekalian juga mau ngingetin ya Bang Po buat kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Itu bakal berkumandang di pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi buat Bang Po yang mau siap-siap maghriban, siap-siap dulu ya. Dan juga yang mau siap-siap makan malam, kita temenin ya Bang Po di sore hari ini sampai nanti malam ya di Blantek ya. Mungkin kirim WA juga boleh ya, cerita-cerita Abang Po kondisi di tempat Abang Po, apakah udah mendung atau gimana nih? Atau cerah, katanya sih bakal ada yang hujan Abang Po, kita kebagian kagak ya, atau kita kebagian res-resan aja ya. Nanti kita bakal balik lagi ya Abang Po ya di abis kabar berita pukul 18. Jadi buat Abang Po yang mau maghriban, selamat menjalankan ibadah maghrib.
1: Dan terjadi lagi. Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Prambat Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Gois sebagai pelaku seni. Pagi-pagi jalan ke Ciawi, makan mie jangan lupa pakai sawi. Saya senang ada radio Betawi. Inilah radionya orang Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 18.
1: Abang Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggelar pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja profesi pariwisata dan ekonomi kreatif skema Food and Beverage Bartender tahun 2026 pada 22 sampai 25 September kemarin. Pelatihan yang diikuti 40 peserta pilihan dari kalangan pelaku usaha dan tenaga kerja industri beverage service di Jakarta dirancang untuk menjawab tantangan dan kebutuhan pasar industri perhotelan, restoran, dan kafe modern. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta, Andika Permata menyampaikan peran seorang bartender saat ini telah berkembang menjadi profesi layanan garis depan yang menuntut standar keahlian tinggi mulai dari penguasaan teknis, pemahaman standar pelayanan, hingga kemampuan berkomunikasi dengan standar internasional. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan sebanyak 5 bangunan bersejarah menjadi cagar budaya melalui pengesahan surat keputusan penetapan cagar budaya oleh Bupati Jember Muhammad Frawait. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jember, Regar Jen, mengatakan penetapan tersebut berdasarkan hasil kajian komprehensif serta rekomendasi dari tim ahli cagar budaya Kabupaten Jember. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

0: Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolet, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih Oplet cuman buat angkut penumpang aja, tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin Oplet soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama Mikrolet. Sejak itu, Oplet udah tinggal kenangan dah.
1: Rompan FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Yang kejam, aduh. Kita jangan, ya cukup dia aja, Bang Po. Karena kan nanti kalau misalnya kita buat jolim, ntar ngeri-ngeri kita ketimpaan, Bang Po. Ya biar aja dah, dia yang jolim, dia yang jahat, Bang Po. Kitanya mah doain aja, walaupun kita disuruh berdoa, Bang Po. Ya. Ya kita disuruh berdoa ya, biar yang orang jolimnya, biar ini dah Abang Po, udah jangan dibalas deh Abang Po, biarin aja dia sama keluarganya ya. Kita aja jangan ya. Abang Po pada makan malam apa nih malam hari ini Abang Po? Kalau Ayi tadi biasa Abang Po ditanyain mau makan apa gitu kan, ya saya jawab kayaknya ini enak dah, lele ya, gitu dah gitu. Jadi kita sembari nunggu pecel lele ini Abang Po, pecel lele. Tapi ya Abang Po ya, kalau ngomongin lele juga aja jadi kangen lele, di mana kalau pulang nih jam segini nih nyai gitu Abang Po, dulu tuh waktu masih gawe dia suka bawa lele dumbo, lele goreng, bukan dumbo ya, pokoknya gede deh Abang Po, lele gede. Terus juga kita tuh kalau makan nasi nasi bungkusnya yang goceng itu nggak cukup Abang Po, kita kudu masak nasi lagi gitu. Jadi kita nggak usah beli nasi di abangnya, kita bikin nasi berapa cup gitu ya buat berapa orang waktu itu, ayenya aye, adik aye yang bontot, udah bertiga kan ya. Nah habis itu kita bikin porsinya itu supaya kita bisa nambah dua kali gitu, nambah maksudnya makan sekali habis nambah lagi gitu, jadi dua kali dong. Nah gitu Abang Po, karena ya saking gedenya itu lele Abang Po, segede harapan, harapan indah Bekasi, enggak dong, harapan kita ya deket ya. Wah gitu deh Abang Po, lele gede banget ya. Terus juga sambelnya itu mantep tuh Abang Po. Wah itu kalau bisa dibilang tuh pecel lele tuh kayak makanan comfort food di sore hari, sore menjelang malam ya, enggak sih Abang Po, selain nasi goreng ya, mie goreng, kue tiao goreng, deh itu makanan khas malam-malam deh, ya enggak sih. Kalau makan siang gitu ya, kayak aneh enggak sih Abang Po pecel lele makannya siang, kalau aja gitu yang ngerasanya ya. Kalau Abang Po gimana? Pada makan malam apa nih Abang Po? Ya semoga sih apa yang Abang Po makan itu baik ya, jadi daging dan pastinya halal Abang Po. Kita mah doain itu aja deh Abang Po ya. Halalnya ya dari kerjaan kita ya Abang Po ya. Kerjaan kita yang tidak menyakiti orang lain. Ya elah, kenapa nih? Habis ini kebanyak minum air putih. Jadi racun-racun di badannya pada bersih dah ya. Ngomongnya jadi bener nih si Jojo, ada-ada baik dah yang malam ya. 08 12 11 24 928, Abang Po boleh cerita nih pada makan malam apa atau beli nih Abang Po ya, di dekat rumah ya deh, karena aduh malas masak dah karena akhir bulan juga, mumpung masih ada lebihan gajian bulanan laki gitu ya Bang Po ya. Siap deh, gak apa-apa ya. Sama nanti juga mau cerita nih Abang Po, buat Abang Po yang masih punya orok gitu ya, masih punya balita, batita gitu ya Abang Po ya. Ternyata ada beberapa makanan yang kita anggap sehat gitu Abang Po ya, justru bahaya nih buat anak-anak nih Abang Po nih. Nih apa nih Tapi nanti ya abis ini ya Abang Po Ayo bakal ceritain nantinya buat Abang Po di Blantek di obrolan tanpa teks.

0: langsung masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu? Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah gitu, kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Iya, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

Promot FM Surabaya Jakarta, Abang Po, ada yang kita bisa makan, Abang Po, di usia sekarang. Tapi kalau buat bocah, Abang Po, ya di bawah 5 tahun, batita, balita gitu ya, ini bisa dibilang bahaya nih ya. Kadang kan kalau kita makan apa, anak kita pengen makan apa ya gitu ya, Abang Po ya. Sama, kita juga dulu kayak begitu, Abang Po. Zamannya kita masih kecil gitu ya, kita pengen nyobain apa yang orang tua kita makan gitu ya. Gimana sih rasanya itu gitu kan ya, dengan gaya-gaya kita waktu zaman masih kecil gitu deh, Abang Po. Kayak gak bisa ya praktekin, soalnya suara kita udah beda ya. Paling cuman bisanya la la la la gitu doang, udah gak bisa suara kayak anak kecil lagi. Karena udah faktor U ya, Bang Po, ya nggak bisa diimut-imutin lagi ya, Bang Po. Palingan cuman ya yang lain yang imut ya. Saldo, saldo kuota ya, karena dari akhir bulan masalahnya. Tapi kita nggak ngomongin kuota, kita ngomongin makanan yang bahaya buat anak-anak nih, Abang Po nih ya. Kalau bisa sih, kalau anak kita pengen nyobain gitu, Abang Po, jangan udah jangan kita kasih dah, Abang Po. Kadang kan ada juga yang kita kasihan nih, jajal ya biar nanti nggak penasaran. Kadang kayak gitu ya kan, Abang Po. Nah, ayo juga suka ngeliat tuh, ya kayak nggak usah jauh-jauh, ya. Kayak sepupu ayah gitu ya, Bang Po, yang udah punya balita gitu ya. Dia juga kadang nyoba kasih coba tuh apa yang anaknya pengen coba gitu. Apa yang dia makan, anaknya pengen coba nih, dia kasih icip dikit aja. Tapi jangan, Abang Po, kalau sih ya. Yang pertama kayak kafein, Abang Po, dimana kayak anjuran dari American Academy of Pediatrics, Abang Po, kafein itu bisa ngeganggu tidur, jantung, bahkan sampai sistem saraf anak nih, Abang Po. Karena kan memang bukan peruntukannya anak-anak, Abang Po ya, dan kandungan-kandungan di kafein itu kan yang belum bisa dicerna, belum bisa diresap si bocah atau juga anak gitu, Abang Po. Kalau kita mah bisa-bisa aja. Berikutnya ada sushi atau juga bahkan sashimi, Abang Po. Jadi ini ke sashimi yang kayak tuna atau juga salmon yang masih mentah, Abang Po ya. Kadang kan bagus nih buat otak gitu ya. Ya bagus buat kalau kita yang udah di atas 5 tahun, mungkin 10 tahun gitu ya. Jadi sushi dan sashimi ini, Abang Po, atau ikan mentah itu sebaiknya bisa dihindari, Abang Po ya, dari anak yang usia 5 tahun. Karena itu punya resiko terpapar bakteri dan juga parasit gitu. Karena kan memang kalau ikan mentah gitu ada salmonellanya, Abang Po. Jadi itu tadi balik lagi, bocah-bocah kan, atau juga kita yang waktu zaman masih anak-anak gitu, Abang Po, belum bisa sel-sel kita tuh belum bisa nerima makanan-makanan yang begitu. Terus yang ketiga nih, Abang Po, dan juga pernah dialami sama teman ayah juga nih, jangan sampai dah kebanyakan nih, Abang Po, ya gitu ya. Apa? Makanan manis, Abang Po. Karena kalau makanan manis ini memang tetap ya, kalau makanan manis itu kan memang butuh banget nih badan kita, Abang Po. Tapi ini, Abang Po nih, kalau bisa sih pilih sumber alami, kayak misalnya buah gitu. Terus juga yang alami, bener-bener alami, kayak sayur, kan ada yang manis juga kayak wortel gitu ya, daripada permen, daripada kembang gula atau apa gitu dah, Bang Po. Karena apa? Karena kalau istilahnya tuh zaman sekarang, kalau anak udah kebanyakan kandungan gula itu bakal hiperaktif gitu, Bang Po. Dan juga sebutannya tuh sugar rush, itu karena kebanyakan produksi atau juga konsumsi permen atau yang manis-manis tuh, Abang Po. Oh, ada tuh teman ayah. Jadi dia tuh anaknya minta coklat. Oke, gitu. Coklat nih satu. Habis itu minum. Minumnya apa ya, Abang Po? Minumnya jus yang manis-manis. Bukan jus buah sih, lebih tepatnya kayak minuman rasa-rasa dah gitu, Abang Po. Nambah lagi manis tuh, Abang Po. Udahan nih, anaknya hiperaktif, lari sana lari sini, lari sana lari sini. Ya itu salah satunya, Abang Po, yaitu yang pernah ya lihat juga pas Aye pas lagi main ke tempatnya. Begitu, Abang Po. Jadi kita juga, kita yang mau punya anak pun nih, ayo nih, Abang Po, nantinya insya Allah doain ya. Belum ada, tapi itu juga kudu belajar nih kayak begini-begini, Abang Po. Nah, berikut ini, Abang Po nih, ini memang enak, Abang Po, tapi ya kalau bisa jangan dulu nih buat anak yang umur 5 tahun ya. Kayak snack ultra processed food, Abang Po ya. Jadi kayak nugget, sosis gitu, Abang Po, sama juga ciki-cikian ya. Ini karena ini tuh termasuk ultra processed food, Abang Po, yang
tinggi banget kalori sama minim nutrisinya. Nah ini dia juga Bang Po nih ya. Coba kalau kita lihat nih, kayak misalnya gak usah jauh-jauh juga nih, tempat jajanan atau juga pasar malam mungkin ya, kan banyak jajanan-jajanan kayak misalnya telur gulung gitu, terus juga nugget-nuggetan ya, yang dibakar-bakar, sosis-sosis dibakar gitu Bang Po ya. Lihat aja bentukan bocahnya bagaimana, bukan kita mau ngatain ya Bang Po ya. Kadang aja kan jadi hiperaktif lah, kayak apa namanya, susah dibilangin lah, susah diarahin gitu ya, kayak tambeng gitu anaknya, jadi bocahnya gitu Bang Po. Kalau bisa sih jangan ya, kita batasin aja sedikit aja kalau bisa, atau jangan sih kalau bisa sih, kita kasih memang benar-benar yang perlu dikonsumsi anak-anak usia 5 tahun bahkan 5 tahun ke bawah gitu Bang Po. Demi apa? Demi tumbuh kembang anak kita ya Bang Po. Lah kita kan pengennya anak kita sehat, pengen anaknya jadi soleh dan soleha gitu kan ya. Nah itu dia, mulai dari apa yang dia makan Bang Po gitu ya. Dan ini saya dapat dari Pop Mama Bang Po ya, mudah-mudahan sih bisa kita praktekin ya Bang Po ya, buat Bang Po yang punya bocah ya, atau mungkin yang mau bahkan ya, calon bapak sama calon ibu sama nanti kita ayah juga Bang Po ya. Insyaallah ya, doain aja dah Bang Po ya, kalau kita kan bisa berencana tapi kan Tuhan lagi yang menentukan.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tahu.
2: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
2: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
3: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa.
4: Eh, Po, mau kemana nih, Po? Ayo mau ke sono no, Bang.
5: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
4: Ah, Bang.
5: Ih.

0: Promote FM Surabaya Jakarta Bang Po. Udah gak sedih lagi ya, dan juga udah gak sakit lagi Bang Vidi Aldiano. Aduh suaranya nih ya, enak tetap empuk gitu ya Bang Po ya. Semoga karya-karya Bang Vidi ini bisa terkenang ya buat kita nih ya Bang Po, dan juga bisa menghibur gitu ya. Insya Allah ya Bang Po ya. Dan insya Allah juga juga masih bisa menghibur ya Bang Po sampai nanti jam 8 kurang ya. Ya kalau enggak masih kurang-kurang dikit tambahin garam dah Bang Po eh. Biar makin terhibur. Buat Bang Po yang mau cerita di malam hari ini, Bang Po makannya AB, terus juga mau kemana malam minggu Bang Po eh, boleh dikabarin aja di 0812 11 24 928. Masih barengan aja Jody Tia sampai nanti jam 8 kurang.
1: Pade mau kemana?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Brite jam 19.
1: Abang Wali Kota Jakarta Timur Mujirin membuka Green Tourism Festival 2026 Sabtu tadi pagi. Pembukaan ditandai dengan penempelan hand scan di layar LED. Kegiatan tersebut mengusung tema Satu Aksi Nyata Hijaukan Wisata Kota dan digelar hingga Minggu 27 September besok. Ia mengapresiasi acara yang digagas suku dinas pariwisata ekonomi kreatif karena memperkenalkan destinasi wisata hijau di Jakarta Timur yang belum banyak diketahui masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, DKUM Kota Depok Jawa Barat menyediakan gerai UMKM sejumlah pusat perbelanjaan modern dengan prioritas bagi pelaku usaha lokal di sekitar lokasi mal. Kepala DKUM Kota Depok Muhammad Tamrin mengatakan fasilitas tersebut dilengkapi pendampingan legalitas usaha dan salah satunya di Trans Studio Mall Cibubur telah menampung sekitar 40 UMKM binaan. Amin dimarih kabar beritanya Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

0: Pak Dirga, Pak Dirga, asupnya nih. Anak saya dari tadi batuk mulu, Pak.
1: Eh, Bu, saya bakar sampah di rumah saya sendiri kok.
0: Emang sih bakarnya di rumah Bapak, tapi asapnya masuk rumah saya. Anak saya jadi sesak napas tahu, Pak.
1: Alah, cuma bakar daun kering doang kok, Bu.
2: Bapak Ibu, ada apa nih ribut-ribut pagi-pagi begini?
0: Ini Pak RT, asap pembakaran sampah dari rumah Pak Dirga masuk rumah saya.
1: Saya itu cuma bakar sampah daun doang, Pak, biar bersih.
2: Yah, Pak Dirga, Pak Dirga, yang namanya ngebakar sampah itu bisa mencemari udara dan juga ngeganggu kesehatan. Nah, yang paling bahaya nih, resiko kebakaran, ngerti kagak? Sampah daun tuh emang sebaiknya dijadiin kompos aja deh. Bisa jadi pupuk buat tanaman, lingkungan kita bersih, udara juga sehat.
1: Oh, gitu ya, Pak, iya sih.
2: Iye, nih Bapak Ibu, inget ya, ngejaga lingkungan itu tanggung jawab kita bersama.
3: Jangan bakar sampah sembarangan. Olah sampah jadi kompos, udara pun bersih.
4: Po, mau kemana, Po?
0: Ayo mau ke sono lo, Bang.
4: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
0: Ah, Bang.
4: Ih.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Kalau misalnya ada yang apa ini namanya ya Abang Po ya, kayak minjem duit ke kita balik ke cepet, itu enak ya Abang Po ya. Terus juga kalau ada yang dimintain tolong gerak ke cepet, enak juga kali ya Abang Po ya. Semua pokoknya kalau yang cepet-cepet gitu ya Abang Po ya, itu kayak itu apa-apa gampang, enak gitu Abang Po. Sama halnya kalau misalnya kita ngomongin kecepatan waktu atau juga on time Abang Po buat perjalanan. Jadi gak ada macet, terus juga gak ada halangan rintangan di jalan ya, mendaki gunung lewati bukit. Salah ya, mendaki gunung lewati lembah, lembah dulu baru bukit ya. Ini Ninja Hattori jadinya ya. Kagak ngomongin Ninja Hattori ya Bang Po, kita ngomongin kecepatan whoosh, dimana Bang Po ini mencapai 99,4% ya. Ini sepanjang semester 1 2026 Bang Po. Jadi PT Kereta Cepat Indonesia China atau KCIC ini mencatat dari 10.600-an perjalanan, sebanyak 10.500 perjalanan itu beroperasi tepat waktu Abang Po ya. Dan capaian ini tuh tercermin Abang Po ya dalam tingkat kepuasan pelanggan Abang Po dengan aspek ketepatan waktu itu memperoleh skor 98,27% ya. Dan secara keseluruhan ini dari tingkat kepuasan pelanggan sama layanan Whoosh ini mencapai 95,79% Abang Po. Jadi kepuasan terhadap keramahan dan profesionalitas petugas ini juga tercatat di atasnya. Tadi kan 95, ini 97,35% Abang Po. Dan kalau buat keamanan ini 97,18% Abang Po gitu ya. Tapi masih di atas 90 bagus sih kalau kita sama Abang Po ya. Apa namanya, nilai yang bagus karena udah mendekati cepet gitu Abang Po ya. Dan dari KCIC sendiri Abang Po ini nyebutin kalau capaian ketepatan waktu ini didukung sama sistem operasi terintegrasi Abang Po. Jadi kayak misalnya pemantauan perjalanan secara real time lewat Operation Control Center Abang Po atau OCC, sama pemeriksaan dan juga perawatan rutin nih terhadap perangkaian kereta, jalur, persinyalan dan juga jaringan listrik. Jadi kudu dicek berkala biar semuanya tuh berjalan dengan lancar, kagak ada yang karatan, kagak ada yang bagaimana-bagaimana listriknya begitu Abang Po. Pokoknya biar apa namanya, kepuasan pelanggan tuh selalu jadi prioritas gitu ya Bang Po ya. Emang sih kagak bisa, kalau penilaian tuh kagak ada yang bisa sampai 100% juga sih sebenarnya Bang Po. Paling kayak misalnya sabun aja 99,999% gitu ya Bang Po ya. Tapi ini bisa dibilang bagus angkanya, 95, 97 gitu ya. Kagak ada yang di bawah 80, jadi kagak harus remedial. Bagus-bagus ini angkanya Bang Po ya. Karena biasanya yang 100 itu cuma satu sih ya Bang Po ya. 100% itu yang sempurna itu hanya milik Allah Abang Po. Kita ya di bawahnya 95, 98, 97 dan 99 gitu ya. Cakep dah buat Whoosh Abang Po ya. Mudah-mudahan sih biar makin puas lagi pelanggannya gitu ya Bang Po, biar makin banyak lagi penggunanya ya. Kita doain aja ya biar KCIC juga terus berjaya, jaya, jaya.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.

de udu. Racun. R-A-R-A-C-U-C-U-N. Bang, bisa aja lu. Kita lagi nyanyi gitu dah Bang Po. Kan kita suka bikin kaget Abang Po. Bikin kaget Po. Bang, nih ada tagihan gitu. Ada invoice kita baru kelar nih gitu yang kudu dilengkapin. Ini dong kita lenenir ya, kagak dong ya. Nah Bang Po, besok kan hari Minggu ya Bang Po ya. Biasanya tuh kalau hari Minggu pada CFD ya kan. Di Depok udah ada CFD, Tangerang udah ada tuh ya. Di Kabupaten, di Tangsel ada. Terus juga iya sih kalau di Tangerang itu ya. Sama yang di apa namanya Kota Tangerang juga ada tuh Abang Po, di deket bunderannya yang ke arah mana sih? Lupa, deket ke arah sono tuh. Stasiun Tangerang juga ada, terus Bekasi, Bogor, pokoknya Jabodetabek udah punya CFD Abang Po. Tapi nih alih-alih pengen dapetnya sehat gitu ya, biasanya Abang Po ada aja Abang Po kayak polusi. Sebenarnya kita masih bisa hirup tuh Abang Po kalau olahraga di outdoor ya, mau ikut CFD ataupun kayak lari pagi lari sore tuh kan biasanya juga ada tuh Abang Po yang rajin lari pagi lari sore, lari pagi sampai sore gempor. Nah tapi kalau olahraga di luar ruangan tuh memang sekarang-sekarang ini jadi gaya hidup Abang Po ya. Orang tuh jadi pengen hidup sehat, ya lari gitu Abang Po ya. Di tengah tinggi polusi udara Abang Po, tapi pernah gak kepikiran kalau aktivitas kita di luar ruangan itu sebenarnya masih sehat atau justru bahkan bikin sakit Abang Po, yang lari pagi lari sore gitu Abang Po, yang lewat mobil motor. Nah tapi kalau menurut para ahli nih Abang Po ya, secara umum manfaat kesehatan dari olahraga itu sebenarnya tetap lebih besar dibandingkan resiko paparan polusinya gitu Abang Po. Nah namun ya. Kalau polusi lagi tinggi-tingginya nih Abang Po, bakal diserap juga nih Abang Po sama tubuh kita Abang Po itu polutan-polutan Abang Po itu bakal jauh lebih banyak karena napas kita kan jadi lebih cepat Abang Po dan juga lebih dalam. Begitu napas kita. Nah dampaknya kalau polusi pas beraktivitas fisik yang kita hirup tuh Abang Po pertama udara perkotaan itu Abang Po mengandung zat berbahaya kayak misalnya PM2.5, karbon monoksida sampai ozon permukaan tanah Abang Po. Yang kedua, paparan polutan pas olahraga itu berintensitas tinggi itu bisa memicu peradangan paru-paru, terus juga memperburuk fungsi pernapasan sama ningkatin risiko penyakit jangka panjang Abang Po. Nah, terus juga yang ketiga itu olahraga di dekat jalan raya atau juga titik kemacetan ya, itu berisiko banget ternyata Abang Po karena emisi kendaraan itu terkonsentrasi di area itu Abang Po yang kita laluin ya, mau gitu kita sepedahan, lari, terus juga pakai inline skate ya, kayak Olga sepatu roda pakai inline skate atau apa ya? Gitu Bang Po ya. Terus juga gimana dong? Kita demen olahraga, kita pengen sehat. Nah, langkah-langkah yang kita lakuin apa ini Bang Po ya supaya aman berolahraga Bang Po? Yang pertama, pilih rutenya yang lebih ijo atau juga sepi ya Bang Po. Itu bisa pindah ke jalan kecil atau juga area ijo ya yang jauh dari lalu lintas ya. Ya udah buat ngurangin paparan polusi Abang Po dari 20-50% gitu. Terus juga bisa dihindari nih Abang Po jam-jam sibuk Abang Po, jam orang yang macet, rush hour pagi ame sore begitu, sama siang dah ya, siang jarang sih ya. Biasa pagi sama sore. Terus juga yang ketiga Abang Po bisa cek indeks kualitas udara atau AQI Abang Po. Jadi pantau terus tuh AQI-nya Abang Po sebelum keluar rumah. Jadi kalau statusnya buruk ya, pindahin deh tuh Abang Po, alihin olahraganya di dalam ruangan aja atau juga ke taman dah kalau perlu Abang Po. Kan RPTRA-RPTRA di Jakarta udah banyak, taman-taman cakep Jakarta udah banyak juga Abang Po Atau mau janjian kita mau di taman mana Abang Po
apa namanya, taman mana kan banyak tuh, ada taman Tebet Eco Park, terus juga taman Katlea, taman Api, boleh deh. Ntar kabarin nggak Bang Po, janjian kita ya mau di taman mana, skipping atau lompat, squat jump atau Api, 0812 11 24 928.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Bang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Prambat FM Surabaya Jakarta, Bang Po udah mau jam 8. Ya, tandanya aku kudu pamit ya Bang Po dari ruang dengar ya Bang Po. Makasih buat Bang Po ya udah pantengin Prambat Jakarta di jam 3 sampai jam 8 kurang ini barengan aja Juri Tia ya. Mudah-mudahan terhibur deh ya Bang Po ya. Kalau kurang-kurang dikit mah kasih garam, kasih lada, kasih gula ya. Kalau kebanyakan atau kagak enak ya udah kasih kucing ya Bang Po. Ya tetap happy deh Bang Po ya. Tetap positif pikirannya, tetap positif kata-katanya, tetap positif hatinya Bang Po. Biar apa yang balik ke kita juga kudu yang baik-baik juga ya Bang Po ya. Jadi tetap pamit undur diri ya Bang Po. Abis itu ada Potiara Dinda di Badenang Bagoyang Bang Po. Kita mulai dulu ya Badenang Bagoyangnya. Kita sebagai closing juga sih sebenarnya ya. Lagu kebangsaan kita kalau lagi ikut jumba Bang Po ya. Mpok Naikila Bang Po. Mamen gue Joya di tetap pamit undur diri ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Abang Pok,

0: Tani Banin Dang Bagoyang untuk edisi kali ini hari Sabtu 26 September 2026. Tanggal cantik, agak cantik sih lumayan. Tapi gak secantik Ayah Tiara Dinda malam hari ini bakal temenin Abang Pos sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja, denger lagu-lagu yang enak aja buat temenin Abang Pos bermalam minggu, versi remix atau lagu yang upbeat ala timuran, atau lagu-lagu yang ya paling gak bisa sedikit bikin Abang Po ikutan bernyanyi atau bergoyang malam hari ini. Buat Abang Po pengen gabung boleh banget, yang mau request lagu juga kalau ada bakalan diputerin deh pokoknya. Kemana nelfonnya Tiara? Ke 0213504510 dan juga bisa di 0812 11 24 928. Ayo bakal temenin Abang Po sampai nanti jelang jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Kalau begitu jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang, ada di Perumat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Badendang Bagoyang. Bagoyang.

0: Balik lagi di Badendang Bagoyang. Buat abang-abang yang mau gabung silakan. Tuh, giliran lagu nelpon. Tapi ntar pas giliran ayah masuk nggak nelpon dianya. Selamat pagi. Selamat malam Bang Apip. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Apip.
1: Halo.
0: Nih, abang lagi di mana Bang?
1: Waalaikumsalam.
0: Lagi di mana Bang?
1: Halo.
0: Halo. Abang gak kedengeran suara ayah. Bang. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Apip. Bang. Abang. Gak kedengeran suara kita. Oh Bang Apip. Bang. Ayah. Kok bisa-bisanya gak kedengeran sih suaranya? Yang mau gabung malam hari ini boleh 0213504510 dan juga WhatsApp 0812-1124-928. Berantem sekarang. Jadi gak bisa ayah mau nelpon, angkat teleponnya. Teleponnya berantem. Tuh, berantem. Tiga orang nelpon. Ada Uni Linda yang nelpon, ada Bu Ayati di Surakarta sama Bang Apip. Bertigaan nih, berantem teleponnya. Gak bisa masuk. Jangan berantem makanya, bentar. Yeh, bentar dulu. Atu-atu. Yeh, sabar. Bagaimana kalau Aye angkat yang ini dulu aja, ya? Yeh, malah masuk suaranya, telepon balik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Berantem teleponnya Uni Linda. Ada Uni Linda, Bu Hayati sama Bang Apip telepon bareng. Jadi gak masuk suaranya pusing. Waalaikumsalam.
2: Halo, oh, kabar,
0: alhamdulillah Uni Linda sehat, Uni Linda.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Bagoyang ya.
0: Yo, emang Uni Linda kalau misal nelfon malam-malam kayak gini mau request lagu apa? Udah kepikiran mau minta lagu apa?
2: Mudi Arau.
0: Mudi Arau? Ada nggak ya versi itunya? Kalau ntar ayo cari dulu.
2: Ya yang berendang loh, yang remixnya.
0: Mudi Arau. Arau. Oke, baiklah dicariin. Ya udah, Uni. Ada nih versi remixnya. Ada gile Bang. Bang Jaki keren loh, ada lagunya. Sip.
2: Ada.
0: Uni. Ya. Liburan enggak kemana-mana ini Sabtu Minggu malam Minggu enggak kemana-mana. Ke pulau. Kenapa sih?
2: Pulau Kapuk kami mah.
0: Pulau Kapuk. Ikutlah.
2: Sambil dengan Uni Tiara Benendang.
0: Uni Linda lah kalau gitu, Uni Linda yang siaran, aing tidur. Gimana?
2: Okay, ayo.
0: Ya, silakan Uni Linda, monggo.
2: Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Ayo kita berdendang dengan lagu Rems Dera-dera.
0: Dah. Lah, gitu doang. Lanjut dong.
2: Ayo apalagi Uni Tiara?
0: Tapi kalau misalnya dari sekian banyak lagu-lagu remix-remix kayak begini, yang favoritnya Uni Linda apa?
2: Ya Mudi Arau.
0: Mudi Arau nih. Ya udah kalau gitu.
2: Gini. Ana urang sabuan gale ya tun.
0: Iya betul. Bagus kalau gitu. Nanti kita dengerin bareng-bareng ya Uni Linda ya.
2: Ya udah.
0: Oke, makasih Uni.
2: Semuanya Uni Tiara.
0: Iya, salam-salam buat siapa? Bener, hampir lupa ya.
2: Sedonyo celah.
0: Itu gitu aja. Ya udahlah kalau gitu.
2: Tiara sama keluarga.
0: Ya.
2: Salam sehat selalu.
0: Amin ya Allah.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Iya pasti insya Allah hati-hati.
2: Makan
0: balun. Alah, lah makan kalau dulu, kalau makan udah duluan kalau kita mah.
2: Makan mah, jual ikan kakap.
0: Oh, mohon maaf jam segini nyari ikan kakap udah habis, tinggal kuahnya doang.
2: Enggak, masih banyak.
0: Oh iya masih banyak. Telah minta lah kalau gitu sama Ninda Tera ya.
2: Tunjang.
0: Nah ditunjang beko sama orang Saki. Beko ditunjang sama orang Saki. Makasih Uni.
2: Terima
0: kasih Uni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda di Kedoya ya. Dari Uni Linda. Kita coba lagi yang satu ini. Daripada berantem loh teleponnya. Ya kan. Tadi sih gak kedengeran suara Aye. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bang Afif.
1: Halo.
0: Halo, Bang. Nah, berarti handphonenya abang nih, handphonenya masih diganti nih.
1: Halo.
0: Ah, benar. Bang Afif. Bang Afif sekarang kedengeran gak suara Aye?

0: Ya udah gak kedengeran berarti suaranya nih ya. Oke, kita berangkat lagi yang ke satu ini kalau begitu. Biar gak berantem, ayo meleraikan lah berarti. Assalamualaikum, Mbak Denang Bagoyang. Halo. Assalamualaikum malam Ibu Hayati.
1: Waalaikumsalam. Badenang bergoyang kok Tiara.
0: Yeay, Bu, radionya dibanting dulu Bu, dengernya di handphone aja kedengeran enggak suara kita, Bu?
1: Selamat malam Mbok Tiara.
0: Oh, delay.
1: Maaf Mbok Tiara.
0: Yo.
1: Suara di mikrofonnya enggak muncul Mbok Tiara. Oh. Munculnya hanya di radio.
0: Oh, gitu. Pantesan tadi Bang Apim juga enggak dengar suara Aye. Tapi tadi Uni Linda kedengeran kok ya? Uni Linda kedengeran pakai sebelah pakai radio kali dia. Oh, tuh panjang nih lama nih nunggu delay. Ya udah kalau gitu Bu.
1: Uni Linda anu dekat saya lewat HP itu lewat digital itu detiknya.
0: Oh, benar. Ya wes kalau gitu. Kalau gitu Bu Hayati, Ibu dengerin ayah versi radio aja, tapi Bu Hayati langsung mau request lagu apa, malam minggunya kemana, sama siapa, ngapain aja, monggo. Ayah tungguin jawabannya Bu Hayati. Tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk tuk. Nih, delay-nya lama banget. Delay-nya lama banget.
1: Aye request lagu.
0: Okay. Apa Bu?
1: Dua lagu cinta Mbok.
0: Apa? Dua lagu cinta?
1: Malam minggunya acaranya di rumah saja. Dengerin Mbok Tiara siaran Mbok.
0: Siap. Ibu ulang Bu, maaf. Tadi judul lagunya apa Bu? Jangan gagap dong, jangan takut. Apa tadi lagunya? Tung tak tung tung tung tung tak tung tung tung tak tak.
1: Iya. Judul lagunya Duo Ta Lagu Cinto Mbok Tiara.
0: Oke, baik kalau begitu. Sambil Tiara cariin ya Bu Hayati ya Bu. Salam-salamnya buat siapa Bu? Cinto. Oh, Putri Cantik. Oke. Asik. Asik.
1: Salamnya buat semuanya saja Mbok Tiara.
0: Ya wes kalau gitu. Terima kasih banyak ya Bu Hayati. Salam buat ya, Bapak Bu, juga.
1: Mbok Tiara anu selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin. Ibu sehat selalu juga ya Bu. Salam buat Bapak.
1: Iya, Mbok. Nanti saya salamin buat Bapak. Okay. Ya, Mbok.
0: Siap. Makasih Bu Hayati.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti dicek nih teleponnya kenapa. Bu Hayati, terima kasih banyak buat Bapak juga sehat-sehat selalu malam hari ini, malam mingguannya mau dengerin lagu duo Ta Lagu Cinto. Bang Afif, mendingan Bang Afif WhatsApp aja dah. Ini lagi ada masyaallah dengan apa teh namanya ini? Oh, kita coba dulu ya. Nanti buat Abang Po yang pengen gabung masih ditungguin nanti selepas beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana Abang Po, tetap sama kami di Badendang Bagoyang. Sampai cek dulu teleponnya ada apa sih malam hari ini.
2: Badendang Bagoyang.

0: goyang Abang Po, WhatsApp pasti belum bisa nih. Antara ya coba lagi ya. Buat Abang Po yang pengen gabung, ayo sementara terima di 0213504510. Ayo pengen dong diceritain sama Abang Po punya rencana apa nih liburan di Sabtu Minggu ini. Kalau misalnya punya rencana boleh di-share sama Aye via WhatsApp 0812 11 24 928. Bang Apip, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya Angin Malam, Wita Sofi featuring Jackson Seran. Salamnya buat penyiar Pro 1. Bentar Bang Apip, saya mau nanya nih. Bang Apip kan dengernya Pro 4 ya. Tapi kenapa salamnya buat penyiar Pro 1 semua? Pro 4 yang disalamin. Ih Bang Apip mah ada aja. Ayo cepet cepetan, alasannya apa? Kenapa requestnya dari Pro 4 tapi salamnya buat penyiar Pro 1? Salamnya buat Bang Andes, Bang Yudim, Po Binda Umar, Po Seliana Jamil dan juga Bang Parit Kurniawan. Buat Po Tiara metugas tetap jaga kesehatan. Terima kasih kembali Bang Apip. Tapi coba jawab dulu, kenapa? Ada gitu orang request di Pro 4 salamnya ke Pro 1. No, yang lagi siang Pro 1 Bang Perli. Bang Perli gak disalamin. Ntar dia ini loh, sedih loh. Angin Malam Wita Sofi di Ayah sebelah sini gak ada. Coba Ayah cek sebelah sini dulu ya. Sambil nunggu ada Ibu Hayati Surakarta kata terima kasih Banam Pok Tiara lagu Ambo Allah Diputa. Seru, makasih banyak ya Bu. Sehat-sehat ya Bu, Bapak semuanya. Moga-moga bisa terhibur malam hari ini. Oke, okay, tadi apa lagunya? Bang Apip, Angin Malam. Oke, okay. Angin Malam Wita Sofi. Sambil Ayah coba cek dulu buat Abang Po yang mau gabung, silahkan. Sudah ada yang gabung sebelah sini, yang angkat dulu. Selamat malam Mbak Dinamba Goyang.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Tergoyak.
0: Dengan siapa saya di Mandose?
1: Oh, ini orang baru, Po.
0: Orang baru, kenalan dulu dong dengan siapa ini, Bang?
1: Dengan Pak Nomo.
0: Pak Nomo?
1: Iya.
0: Pak Nomo di mana, Pak Nomo?
1: Di Priok.
0: Ngapain di Priok malam-malam? Pulang, Pak.
1: Oh, ini
0: emang
1: jaga.
0: Tinggal. Emang jaga di situ.
1: Aja.
0: Pak Nomo, aduh. Malam minggu gak kemana-mana iya. Kerja berarti ya?
1: Enggak, ini enggak. Apa, nyantai aja nyelonjor.
0: Nyelonjor. Enggak kemana-mana berarti malam minggu ya, sampai dengan Pro 4 aja ya berarti ya?
1: Iya, enggak biasanya yang remik-remik itu kan iya.
0: Betul. Emang Pak Nomo mau request lagu apa malam ini yang lagu remik-remiknya?
1: Apa ya? Apa? Ya biasanya kan yang remik kan ada juga yang Kopi Dangdut kan, remik itu ada kan ya?
0: Kopi Dangdut yang remix? Coba ayo cari dulu deh sambil nunggu boleh. Mau kirim-kirim salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk semua aja deh pendengar Pro 4.
0: Udah gitu doang?
1: Semuanya tanpa kecuali. Dan salamnya untuk diri sendiri yang lagi nyantai.
0: Bener. Emang kalau lagi nyantai sambil ngemil, sambil ngopi, sambil apa?
1: Enggak suka ngopi, Bro.
0: Enggak suka ngopi?
1: Enggak.
0: Terus?
1: Enggak. Saya paling ya minum air putih aja.
0: Nah, iya benar. Biar sehat ya.
1: Ya, alhamdulillah sih ya. Sambil merenung. Maaf aja kemarin tuh kan pas tepat ulang tahun saya juga kemarin. Jadi sambil merenung kok.
0: Wah, selamat ulang tahun kalau begitu Pak Nomo.
1: Terima kasih.
0: Iya, sehat selalu.
1: Merenung. Amin. Merenungnya itu selama ini apa yang aku kerjakan itu loh. Tapi ya intinya kan doa, mohon pertolongan pada Allah, mohon petunjuknya,
0: petunjuknya. Betul.
1: Nah, terus sama perjalanan hidup selama ini berguna atau enggak itu saya merenung kok.
0: Betul,
1: itu.
0: Benar. Benar. Karena kalau orang ulang tahun itu kan jangan nggak cuma sekedar perayaannya aja gitu ya.
1: Iya. Inti hikmahnya. Jadi bahasanya kita selalu merenung bisa menemukan jati diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Bisa nangis loh Pak.
0: Betul.
1: Terus aja ya, Pak. Jadi saya merenung, ya Allah, ada suatu kesalahan seusia kami ini. Mohon bukakan pintu maaf ya Allah. Ya. Kan gitu, Pak.
0: Tapi malam ini Pak Nomo enggak boleh nangis, harus seru-seruan karena lagu Kupu Susunya ada Alis siapin.
1: Jadi, ini jadi kemarin karena sekarang udah ini selalu nyantai aja.
0: Oke, siap kalau begitu. Sambil temenin nyantai, lagunya tak bakal diputerin. Ada mau salam-salamnya buat siapa tadi, Pak? Itu aja, apa mau nambah?
1: Untuk semuanya aja deh, tanpa kecuali dari atas sampai jet, tanpa Mariana ya.
0: Tiara.
1: Oh, Tiara. Cuma Tiara. Iya.
0: Siap.
1: Jadi, saya sering monitor kok.
0: Siap. Pokoknya Tor monitor ketua di, gitu di, ya. Kenapa,
1: di HP,
0: Pak?
1: Jadi kadang masuk kadang enggak gitu loh.
0: Bener. Rebutan jadi, Pak, kalau kita udah kayak gitu. Jual kacang gitu ya, berasa direbutin gitu ya. Canda.
1: Enggak, ini apa? Biasanya sama Bang siapa? Bang Jojo.
0: Iya, gitu kan? Bang Jojo. Tadi gitu, Bang Jojo udah
1: nih.
0: Siaran,
1: gitu. Pas buka lah ini malam minggu. Oh ya nih remik-remik ini.
0: Betul, pas banget kan. Pokoknya sambil nemenin Pak Nomo beristirahat malam hari ini, jangan pakai sedih-sedihan, happy-happy, seru-seru sampai tengah malam nanti ya Pak ya.
1: Oke,
0: siap.
1: Terima kasih
0: Bu. Makasih Pak Nomo.
1: Tugas sampai selesai gitu aja.
0: Siap.
1: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Nomo, sehat selalu Pak Nomo. Dan juga semoga malam minggunya renungannya itu sambil happy dengar lagu-lagu dari kita. Buat Abang Pemen gabung, nanti bakal terima lagi teleponnya 0213504510, chat via WhatsApp 0812 11 24 928. Bang Abang tuh udah jawab belum? Alasannya karena ngefans ke semuanya aja. Siap. Makasih ya Bang Apip ya. Minta lagunya Angin Malam Wita Sofi featuring Jackson Seran sudah ayah siapin, dan juga lagu Kopi Susu versi Remix juga udah disiapin. Buat Abang Po jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang, ada di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
2: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.

0: ini buat abang-abang yang pengen request, boleh banget tinggal WhatsApp 0812 11 24 928 dan juga telepon 0213504510 sambil ngobrol-ngobrol kira-kira abang mau malam minggu kemana. Kalau tadi Bang Apip katanya rencana mau weekend kemana, gak kemana-mana, di rumah aja lumayan bisa menghemat biaya. Bener sih Bang, ayo juga weekend kenapa kerja biar dapat duit. Semangat ya Bang Apip ya. Buat Abang Po yang pengen gabung nanti bakal terima lagi lepas beberapa lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang.
1: Badendang Bagoyang. Badendang Bagoyang.

0: lagu upbeat boleh banget. Sekali lagi 0213504510 dari 08121112928. Good morning, selamat pagi. Salah, selamat malam, Badendang Bogoyang.
1: Selamat malam, Bogoyang Badendang Potiara.
0: Diubah-ubah sama dia acaranya, Badendang Bogoyang Bumi.
1: Badendang Bogoyang.
0: Nah, itu dia Badendang Bogoyang. Apa kabar Bumi?
1: Kembali. Alhamdulillah, sehat Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Kaya.
0: Kedengaran dari suara Ayah senang banget malam hari ini tahu.
1: Iya, suaranya ikut bergoyang.
0: Makanya pokoknya harus ikut senang juga Bumi nemenin Ayah malam ini ya Bumi ya.
1: Iya. Iya, saya jam 12 aja kurang,
0: Pak. Oh iya, makanya. Tapi jangan minta request lebih ya. Atau kalau bos Ayah denger, diperpanjang ntar siaran jam 5 pagi.
1: Bang Zaki aja tahu, malam apa weekend jangan rebahan aja.
0: Iya, jangan rebahan aja, kata Bang Zaki. Mending ikut Badendang Bogoyang.
1: Iya, Zaki. Lo kok Bang Zaki tahu,
0: Tapi Bumi kalau misalnya malam minggu gak kemana-mana dengerin Perempat aja.
1: Iya, dari pagi dengerin aja.
0: Emang gak bosen?
1: Enggak. Pengennya ngobrol telepon aja, Pak.
0: Enak kalau gitu. Ya udah, biar nemenin Bumi malam ini mau lagu apa Bumi malam ini?
1: Lagu itu, Cinan Bana ada, Pak.
0: Cinan Bana yang versi remix ya.
1: Ya.
0: Aku tak cariin. Salam-salamnya boleh buat siapa?
1: Salamnya buat Ibu Yati, Pak Mukimin. Untuk ya semua aja siapa ya, Bu Tami, Bu Dindin, Kalibata dengerin. Tadi juga ada Afif, terus siapa lagi, Bu? Tadi lupa. Oh ya, Uni Linda. Saya dengar pertama Uni Linda. Terus juga ya. Semua aja, Pak, siapa yang baru kenalan nih, Pak Nomo. Ya, salam kenal Pak Nomo. Roger. Santai dengerin Badendang Bogoyang. Khusus buat Pak Tiara, selamat bertugas. Sehat selalu, Pak. Saya temenin ikut goyang-goyang.
0: Siap.
1: Senang gitu, pokoknya senang terus
0: dah. Siap kalau begitu. Makasih banyak ya, Bumi ya.
1: Terima kasih, sama-sama, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Umi di Pesanggerahan, kita coba berangkat ke Kalianyar. Gak tau nih, udah bisa atau belum suara kita kedengaran atau belum. Assalamualaikum Bang Aris.
2: Halo.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Pak.
0: Suara kita kedengeran kagak di handphone?
2: Kalau di radio kedengeran, di handphone gak kedengeran.
0: Kenapa ya? Ada apa gerangan ini? Kalau sekarang pokoknya coba-coba aja dah. Ah, sekarang udah? Oh, ini sekarang udah kedengeran suara kita?
2: Udah.
0: Oh, berarti di sini salahnya nih. Oke, udah. Alhamdulillah, merdu ya, suara tetap merdu kita ya.
2: Itu Mpok tadi apa namanya?
0: Apa?
2: Kabelnya keindek tuh Mpok.
0: Iya, soalnya gepeng kabelnya langsung gara-gara aja. Langsung gepeng dia. Tapi aman kan suara kita kedengeran, yang penting ya.
2: Iya.
0: Ya udah kalau gitu. Bang Haris, coba aman. Bang Haris malam minggu kemana nih?
2: Iya Pak.
0: Nggak kemana-mana malam minggu?
2: Kemana-mana Pak.
0: Sama Positmai gak ngajak ngede, iya. Tapi malam mingguan.
2: Tadi beli nasi goreng doang gak, Di?
0: Berdua, beli nasi gorengnya berdua. Ketawa, Di. Dia ada yang ketawa di belakang. Apa? Kenapa?
3: Emang udah tua kok.
0: Emang kenapa kalau udah tua? Bagus dong, makin tua makin jadi. Makin mesra gitu. Enak. Mau jadi makan nasi gorengnya sepiring berdua dong.
3: Ke Bogor ketemu cucu gitu.
0: Oh, ketemu cucu di Bogor.
3: Ya.
0: Kapan besok?
3: Ya.
0: Ayah enggak diajak?
3: Iya, insyaallah.
0: Berat banget kayaknya, berat banget mau ngajak ayah. Aduh, Mas Itmai sama Bang Haris malam hari ini mau request lagu apa? Besok nengok cucu bisa, ntar ayo intilin diem-diem di belakang. mau lagu apa?
2: Iya po. Dari Putri Siagian.
0: Putri Siagian. Yang mana? Ada nih Indahnya Natal.
2: Audona Mamilit.
0: Oh, waduh, udah keren banget dia apal. Putri Siagian, Audona. Oke, siap. Salam-salamnya buat siapa nih?
2: Salam-salamnya tadi buat Umarnya ada soalnya po ya. Hah?
0: Iya kan gitu aja terus. Gitu aja, lupain aja. Sedih. Outboynian ya, lagunya kan Outboynian kan? Outboynian ya, benar ya?
2: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah, siap. Terus salam-salamnya buat siapa selain buat Pak Mariana? Outboynian. Iya, benar-benar. Sama-sama. Iya. Audona Mamilit, maunya Audona Mamilit.
2: Buat ya, Pak Tiara.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Iya udah. Buat Aye, terus buat siapa lagi? Bumi,
2: Natalu, Bu Uminda, Uminda, Uminda. Bumi. Ya udah deh, yang lain mah buat semua.
0: Siap kalau gitu. Ya wes, udah itu aja.
2: Terima kasih po.
0: Iya, sama-sama ya, Bang Aris. Yo, dah Bang Aris, dah posit mai.
2: Iya, makasih po.
0: Iya. Sama-sama Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Edda Cinan Bana Remis dan juga ada Audona Mama Audona Mamilit. Ayo puterin dua lagu berturut-turut buat Abang Empo di Badendang Bagoyang malam hari ini. Mau gabung nanti bakal terima lagi selepas lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Dangdutnya. Dangdutnya tetap di Badendang Bagoyang.
4: Badendang Bagoyang.

0: Dengan siapa?
1: Goyang Mami. Goyang Go Mami.
0: Salah, itu pro satu. Go Mami dulu.
1: Iya.
0: Goyang Malam Minggu.
1: Iya.
0: Sekarang kagak ada Go Mami. Sekarang Mbak Dendang, Mbak Goyang.
1: Iya, Mbak Dendang, Mbak Goyang. Makanya saya on air. Saya ingat acara itu di sono.
0: Dulu di Go Mami siapa penyiarnya yang diinget?
1: Ya banyak. Ada si Febri. Hairil Chandra.
0: Iya.
1: Sama Tiara, tapi gak pakai Adinda kayaknya dulu mah.
0: Itu mah Tiara pakai Adinda, Tiaranya kita sama orangnya bang.
1: Iya, dulu mah gak pakai Adinda dia.
0: Iya, Tiara doang, dulu kan ceritanya
1: apa
0: kan.
1: Apa gambarnya ini, poinnya sekarang?
0: Gambar apaan?
1: Kabarah, oke gambarnya.
0: Iya, sehat, ini dengan abang siapa dulu ini, kita lupa namanya nih.
1: Kalau dulu mah, kalau orang ini nama saya mah asal dari sono.
0: Siap mono man.
1: Nikolas Mi Answer Koi.
0: Jadi panggilannya apa nih ayah enaknya?
1: Panggilannya Mi An.
0: Mi An?
1: Ya pendek aja panggilannya.
0: Bang Mi An lagi di mana Bang Mi An?
1: Lagi di rumah ini. Maklum tadinya sih mau ikutan ke The Weeknd, tapi worth it tiketnya ora dapet.
0: Sama kita mah pengen ikutan, tapi kerjaan kita numpuk bagaimana. Tapi Bang Mian rumahnya di mana dah? Ayah lupa, benar.
1: Udah enggak usah dipikirin dah. Jaman dulu.
0: Ayah kudu nyatet nih, Bang Mian.
1: Jakarta Selatan.
0: Oh, iya, Jakarta. Iya, siap. Ya Allah, Bang Mian mah. Kita berarti dulu pernah ngobrol on air, tapi kita udah lama enggak.
1: Dulu sering pantun-pantunan sama saya dulu mah.
0: Iya, dulu pas kita waktu masih muda. Karena kita lupa udah tua kita gimana.
1: Masih muda dulu.
0: Iya. Tapi sekarang sehat-sehat, Kang. Bang Mian kan.
1: Alhamdulillah sih ini sehat, ini lagi ngedengerin. Ini orang yang dulu apa bukan?
0: Sama orang yang dulu.
1: Entah kita bencet dulu bener.
0: Dulu pan kita kurus, sekarang kita gendut bang.
1: Oh iya dulu tinggi langsing ya, jalan singkong dulu bang.
0: Iya bener. Bener langganan singkong. Mas sekarang kita udah langsung langganan apa itu kok langsung?
1: Iya. Bang Mian tarik iklan.
0: Bang Mian mau request lagu apa nih malam hari ini?
1: Dulu saya ngopi dulu.
0: Ngopi dulu oke. Okay. Waduh. Enak banget itu ya Allah. Jadi pengen kita juga.
1: Saya minta lagu Mira Santika ya.
0: Mira Santika.
1: Iya.
0: Mira Santika. Tapi yang versi remix ayo cari dulu ya.
1: Ada. Kalau kata orang Jawa ada.
0: Kalau yaudah nih ayo sambil cariin. Boleh Bang Mian salam-salamnya buat siapa?
1: Kalau gak ada itu Ku Ingin Indra Lesmana juga enak itu.
0: Ku Ingin Indra Lesmana. Oke siap.
1: Iya.
0: Ayo sambil cariin salam-salamnya
1: kalau
0: dulu.
1: Kalau gak ada.
0: Salam-salam aja dulu.
1: Saya emang nggak mau salam-salam, saya nggak ada yang kenal soalnya di sini mah.
0: Masa sih, pasti lah ada yang kenal nggak mungkin enggak.
1: Saya kirimin Febri udah tahu kemana orangnya.
0: Bang Febri sama Bang Hairil udah ngumpul di dunia lain mereka berdua mah.
1: Oh iya mangka, kalau Febri udah ngumpul juga.
0: Iya bisa ngumpul dong dia dong.
1: Iya. Yang saya tahu mah cuma Bang Hairil Chandra doang dulu.
0: Iya benar.
1: Iya. Terus apa lagi ya dulu ada Poheni ya kali aja dengerin ya Poheni.
0: Poheni.
1: Siapa demenannya Bang Febri itu yang di Kalibata?
0: Iya si siapa namanya ya? Lupa lagi.
1: Siapa ya?
0: Siapa lagi ya? Duh lupa lagi.
1: Ya si Anu dah pokoknya.
0: Iya si Anu sama si ini.
1: Kagak tahu. Kira gua Mami nih.
0: Bukan mirip ya.
1: Pantunan sama saya.
0: Kalau gua Mami.
1: Sekarang saya mau pantun juga.
0: Boleh coba Bang Mian.
1: Iya. Kecil dodol lewat Kebayoran Lama.
0: Iya.
1: Ambil minyak di rumah Po Amel. Saya nggak mau ngobrol lama-lama, takut banyak yang ngomel.
0: Ya udah kalau gitu Bang Mian, makasih banyak ya Bang Mian ya.
1: Soalnya Anu siapa namanya kalau kata ini mah.
0: Apa tuh?
1: Apa namanya kalau kata pantun lagi mah.
0: Apa?
1: Ambil kenong. Enaknya di mana ya ambil kenong ya?
0: Ambil kenong di Rawamangun coba.
1: Oh kejauhan, jangan. Ambil kenongnya tetap di Kebayoran Lama. Iya, buah markisah jatuh ke gencet. Saya sih mau ngomong lama-lama, cuman sayang ini pulsa udah mau lobet.
0: Ya baiklah kalau begitu. Makasih ya, banyak ya Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haduh, ambil kenong di Kebayoran Lama. Buah markisa jatuh ke gencet nih. Kalau ama ketemu Bang Mian di mana-mana bawa senyum ya, jangan cembetet aja. Enggak lucu ya. Jadi maaf Bang, teh air coba lagi latihan lagi ya. Buat Abang Po yang mau gabung masih ditungguin, WhatsApp-nya 08 12 11 12 928 dan juga di 021 350 4510. Tadi ada WhatsApp masuk dari Bang Wahyu, kata Bang Wahyu mau kirim salam aja katanya. Mau kirim salam buat Positi sama Kakung Jo gitu. Baik, lanjut kita ke yang ini. Selamat malam Mbak Dendang Mbak Goyang. Halo Mbak Dendang Mbak Goyang.
2: Selamat malam Mbak Dendang Mbak Goyang.
0: Selamat malam dengan Bang Haidar. Bang Haidar di mana Bang Haidar?
2: Iya betul.
0: Iya Bang Haidar di Depok. Ngapain Bang Haidar malam-malam di Depok pulang Bang?
2: Enggak, emang tinggal di sini aja.
0: Oh, emang tinggal di sini. Bang Haidar lagi ngapain malam minggunya ngapain?
2: Iya. Ah, kagak ngapa-ngapain, enggak kemana-mana di rumah.
0: Kenapa enggak kemana-mana, enggak ada yang ngajakin apa bagaimana ini ceritanya? Jomblo kali ini ya?
2: Enggak masalah gitu loh.
0: Lah, gitu. Tapi emang biasanya enggak kemana-mana?
2: Enggak masalah.
0: Kemana? Kemana? Bang Haidar.
2: Gak masalah.
0: Gak masalah.
2: Gak masalah mau di rumah.
0: Bener, gak masalah mah. Mau di rumah, mau di mana aja. Yang penting happy ya Bang.
2: Uang habis di rumah, gak ada internetnya.
0: Bang Haidar, mau request lagu apa nih nemenin malam mingguan nih di rumah
2: ada
0: aja.
2: Ada lagu Batak gak yang mana? Versi remixnya?
0: Apa tuh, maunya lagu yang mana?
2: Apa aja deh lagunya.
0: Lagu Batak ya, pokoknya cariin ya.
2: Lagu Batak versi remixnya.
0: Siap, kalau begitu. Ada, banyak. Ntar yang puterin, yang kesukaan ayah yang puterin. Salam-salam ya boleh buat siapa?
2: Buat semuanya aja yang mendengarkan tuh aja.
0: Ya udah gitu doang. Siap kalau begitu. Ya udah, oke, siap Bang. Laksanakan Bang Haidar. Ditunggu lagunya ya.
2: Ya.
0: Yuk, dah Bang Haidar. Cepet amat mati ini. Buru-buru amat, kimo kemana? Ini lagu kesukaan Ayah nih. Nih Bang Haris pasti tahu. Kalau misalnya Ayah udah muter lagu ini, berarti Ayah lagi happy. Marduah Holong ya. Buat Abang Po jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Tapi sebelum yang muterin Marduah Holong ya, buat Bang Haidar yang puterin dulu nih. Bang Mian di Jaksel yang katanya pengen denger lagu Mira Santika versi remix sampai habis baksonanya. Jadi ya buat Abang Po jangan kemana-mana, tetap di Badendang Bagoyang.
3: Badendang Bagoyang.

pasti bikin tambah semangat di malam minggu. Buat abang-abang yang mungkin pengen gabung, pengen ngobrol santai malam hari ini boleh banget. 08-12-11-24-928 dan juga di 021-350-4510. Ya gak mau gabung gak apa-apa. Yang penting menerima lagu-lagu enak bermalam mingguannya abang-abang bareng sama Ayat ya Radinda di rangkaian Barindang Bagoyang untuk edisi kali ini.

0: bakalan masuk berganti hari. Menghitung hari. Udah gak kerasa 2026. Udah masuk di bulan September. Abis ini kita bakal menghadapi bulan Oktober. Gak abis itu November. Abis itu Desember. Ganti tahun. Tapi hidup gini-gini aja gak ada perubahan. Maksudnya tuh, kita punya target, kita punya keinginan, kita punya harapan, tahun ini mungkin belum kewujud sampai bulan sekarang. Ya tenang aja Bang Po, masih ada di bulan Desember, masih panjang perjalanan kita di akhir tahun. Masih ada sekitar berapa bulan tuh? 10, 11, 12, 3 bulan lagi untuk mencapai apa yang kita pengen capai di tahun 2026. Kalau gak kecapai tahun ini, tenang, insya Allah diberikan kesehatan, diberikan umur panjang tahun 2027. Target kita bisa tercapai, keinginan kita bisa terwujud begitu ya. Yang jelas jangan cuma sekedar berdoa doang, jangan cuma ikhtiar doang, harus juga berusaha. Jangan cuma berusaha doang tapi gak berdoa. Gitu juga kebalikannya, jangan doa doang tapi usaha kagak ada. Kenapa? Karena itu penting untuk mencapai apa kita pengen. Ada usaha, ada jalan. Kalau kata orang kampung ayam mah, when there is a will, there is a way, Abang Po.
1: Badendang, Bagoyang. Badendang, Bagoyang.

lagu. Nah, kita ngebahas tentang musisi-musisi daerah yang viral, yang ngetop, yang terkenal belakangan ini semakin banyak bermunculan. Kali ini ada yang lagi viral banget nih, Silet Open Up. Nah, mungkin Abang Po juga pasti pada tahu dengan lagu Tabola Bale. Tahu lah ya, lagu ini semakin viral dan ngetop setelah dia tampil di peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia tanggal 17 Agustus kemarin. Siprianus Buka, itu nama aslinya. Kalau nama panggungnya, Silet Open Up. Berubah, semangat tiba-tiba gara-gara Arenona. Ini bidadari timur siapa yang punya. Lagu Tabola Bale ini semakin ngetop walaupun dari kemarin-kemarin udah sempat banyak viral di sosial media ya. Tapi setelah penampilannya di Istana Negara, karir dari Silet Open Up mudah-mudahan habis ini makin melambung tinggi ya. Sebelum tampil di istana, ternyata Silet Open Up juga sudah sempat diundang sama Presiden ke-7 Joko Widodo untuk menghibur para tamu negara saat gala dinner KTT ASEAN 2023. Keren. Tapi sebelum lagu Tabola Bale ini, Silet Open Up juga sudah sempat viral dan ngetop lewat lagunya Kakak Main Salah, yang dulu juga sempat hadir di Festival Internasional ABUTV Song 2024 di Istanbul, Turki. Dan saat tampil di sana, pemuda asal Flores, Nusa Tenggara Timur ini memakai busana khas dari NTT. Wah, membanggakan sekali prestasinya ya. Jadi perjuangannya untuk bisa terkenal dan ngetop seperti sekarang ya nggak begitu mudah juga. Dan sekarang sudah makin banyak nih dikenal orang. Kita dengerin yuk lagu yang lagi banyak banget diputar sama orang, dipakai soundnya di sosial media dan juga diputerin di Pro 4 sering kan. Sekarang aja deh kita dengerin yuk. Ini dia Silet Open Up dengan

0: Bang Po, udah mau jam 11 malam waktu Indonesia Barat ya. Itu artinya selama sejam terakhir bakal muterin lagu-lagu yang pasti tetap nemenin abang bermalam minggu ya. Di rangkaian Barendang Bagoyang untuk edisi hari Sabtu 26 September 2026. Yang jelas lagu-lagu ini bakal terus menemani abang Po hingga jelang nanti jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Terima kasih buat abang Po sudah bergabung di malam hari ini. Sambil menemani abang Po bermalam minggu, lagu-lagu berikutnya kita berangkat ke Tanah Sunda. Ada Surabi Hanut untuk abang Po. Tetap di Barendang Bagoyang dari Promat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Badendang Bagoyang.

0: Balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Ayah ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
3: Cerita dalam lagu.

Badendang Bagoyang. Bagoyang. Badendang Bagoyang. Roposai.

0: Badendang Bagoya.
1: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Ayah kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya, termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
2: Cerita Dalam Lagu.

0: Badendang Bagoya.
1: Cerita dalam lagu.
2: Abang Po kali ini dicerita dalam lagu. Ayo punya satu musisi nih yang lagi viral bener. Lagunya Statue. Statue pasti pada tahu lah ya, sambil goyang TikTok ya.

0: Faris Adam. Heboh, viral, langsung boom karirnya dengan single berjudul Stay Chu yang merupakan singkatan dari Stelan Cuek. Rame banget soundnya dipakai di TikTok ya gak sih? Real Instagram juga. Pasti Abang Po salah satu yang mungkin pernah make sound sini, Stay Chu, Stay Chu. Dengan gaya musik yang simple tapi kena banget nih langsung nih seperti lagu-lagu viral dari timur yang lainnya. Musiknya asik buat goyang, lagunya simple, akhirnya bisa diterima. Faris Adam selaku penyanyi dan pencipta bilang kalau Stay Chu ini emang sedikit menyentil lah ya kehidupan anak muda zaman sekarang nih yang suka tampil bodo amat atau gak pedulian aja. Nah kalau kita ngomongin tentang karir Faris Adam sendiri, ternyata ini bukan perjalanan yang mudah loh sampai akhirnya dia berhasil sukses dengan lagu Stay Chu, Stay Chu ini. Banyak kegagalan yang udah dialami sama Faris, yang ia hadapi, yang harus dia lewatin sebelum akhirnya karya ini dikenal luas oleh semua orang. Mudah-mudahan karirnya ke depan juga akan meningkat terus ya, Faris Adam. Kita dengerin yuk di cerita dalam lagu kita kali ini, Faris Adam, Stay Chu, Stay Chu.
1: Cerita dalam lagu.

Dengan terdengar lagu ini, berada frekuensi FM 92,8 MHz, maka saya sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam, hari Sabtu 26 September 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Minggu tanggal 27 September 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Apa kabar Abang Po, encang-cingnya Babe? Demen banget rasanya ayah Bang Wawan, Dermawan Ismail kembali hadir di sini kesempatan kita hari ini, hari Minggu 27 September 2026. Ayah kagak sendiri, ade Bang Ridwan, ade Bang siapa lagi tuh tadi ya, Bang Ibrahim, teman-teman pemancar yang pastinya sampai dengan jam 10 nantinya temenin Abang Po di kebersamaan kita. Tetap semangat selalu, yang sakit ayah doain cepat sembuh ya. Dan buat semuanya Abang Po, encang-cingnya Babe, murah rezeki dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Abang Po, encang-cingnya Babe, kita awali dulu untuk mendengarkan pengajian Al-Qur'an dengan surah Al-An'am ayat 11 sampai dengan 17. Selepas itu ada hikmah pagi seperti biasa ya. Hikmah paginya apa Bang Wawan? Lah, masa lupa lagi dah. Ya kagak lupa Bang Wawan, kita juga pengen tahu lagi. Ya kadang kita juga lupa. Ya, hikmah pagi kita kali ini berbicara mengenai, bentar kita lihat dulu dah, kita lokit dulu dah ya. Hikmah pagi kita kali ini bersama Ustadz Taufikur Rahman SQMA yang mengangkat mengenai internalisasi asma Allah Ar-Razak. Nah itu dia, seperti apa pemaparannya, disimak dulu nanti 0812 112 4928. Baik Abang Po, encang-cingnya Babe, sebelum kita dengarkan pengajian Al-Quran, sekali lagi surah Al-An'am ayat 11 sampai dengan 17, kita dengarkan dulu Bang Opik dengan Kembali Kepada Allah. Tetap di mari Pro 4 FM.

Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, kepunyaan Allah. Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Dan kepunyaan Allah lah segala yang ada pada malam dan siang hari. Dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Katakanlah, apakah akan aku jadikan pelindung selain dari Allah yang menjadikan langit dan bumi? Padahal Dia memberi makan dan tidak diberi makan. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintah supaya aku menjadi orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kamu masuk golongan orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab hari yang besar, hari kiamat, jika aku mendurhakai Tuhanku. Barang siapa yang dijauhkan azab daripadanya pada hari itu, maka sungguh Allah telah memberikan rahmat kepadanya, dan itulah keberuntungan yang nyata. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya, melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

atau lagu dari Hadat Alwi dengan The Way of Life. Dan pastinya kita masih menunggu untuk terhubung bersama Ustadz Taufik Rahman SQMA yang pastinya tetap semangat selalu di kebersamaan kita kali ini hari Minggu di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang badui datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku amal yang bila ku kerjakan akan membuatku masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya dengan apapun, dan mendirikan sholat yang fardu, dan menunaikan zakat yang fardu, dan puasa bulan Ramadan. Lalu badui itu berkata lagi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, aku tidak akan melebihi dari itu. Ketika ia telah pergi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada sahabatnya, siapa yang ingin melihat seorang penghuni surga, maka lihatlah orang tadi. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yudillu 'alayha wa la tajiru wajiratan wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula.
1: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Al-Isra ayat 15.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalik min ujurihim shay'a wa man da'a ila sholati kana 'alayhi minal ismi mislu asamin tabi'ahu la yanqusu dhalik min asamihim shay'a.
1: Siapa yang mengajak ke jalan hidayah, maka baginya pahala seperti pahala mengikutinya dengan tidak mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Dan siapa yang mengajak ke jalan sesat, maka menanggung dosa sebanyak dosa-dosa pengikutnya dengan tidak mengurangi dari dosa-dosa mereka sedikitpun.

0: Abang Poncang ya, Babe masih terhubung atau lebih tepatnya masih mencoba terhubung bersama Ustadz Taufik Rohman ya, dan masih di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Tetap semangat selalu di hari Minggu 27 September. Memang kadang kendala dalam sesuatu hal itu pasti ada terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita menyikapinya dan tetap semangat selalu ya. Baik, masih di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.
1: Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kiai Nu. Kiai Haji Muhammad Nu lahir pada 5 November 1909 di Ciputat, Tangerang Selatan. Ia meninggal dalam usia 57 tahun. Kiai Haji Muhammad Nu adalah pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Muawanah di Ciputat. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ia merupakan ayah dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum MUI dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Kiai Nu, sapaan akrabnya, adalah ulama yang memiliki keilmuan yang luas dan mendalam. Ia belajar agama dari beberapa ulama besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Sanusi, pendiri Persis, Kiai Haji Abdul Halim Hasan, pendiri Persis, Kiai Haji Mas Mansur, pendiri PSII, Kiai Haji Ahmad Rifai, pendiri Nahdlatul Watan, dan Kiai Haji Hasim Hasyari, pendiri NU. Beliau juga pernah belajar di Mekah selama 10 tahun. Ia dikenal sebagai ulama yang moderat, toleran, dan berwawasan nasional. Ia banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bersifat universal dan aktual, seperti tauhid, akhlak, sejarah Islam, politik Islam, ekonomi Islam, dan dakwah Islam. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU, MUI, PERTI, Muhammadiyah, Persis, PSII, Nahdlatul Watan, dan Hizbullah.

Boncangcinya babe, mohon maaf sedianya Hikmah Pagi hadir setiap waktunya, namun karena ada kendala dari Ustadz Taufiqur Rahman. Taufiqur Rahman saat ini ya, insya Allah kita bisa akan bertemu langsung bersama beliau lain kesempatan, dan pastinya masih di sini di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

0: yahtadi li nafsih wa man dhalla fa innama yudillu 'alayha wa la tajiru wajiratan wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula.
1: Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan

Abang Po, Jakarta Culture Cinema atau GCC ngadain kegiatan nonton bareng di lapangan sarana RW 01, Kelurahan Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Sabtu kemarin. Kegiatan itu digagas Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan merupakan kali keempat yang dilaksanain setelah di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta, Miftahullah Tamari, nyampein bahwa bioskop keliling itu sebagai rangkaian kegiatan Lomba Kampung Sinema Jakarta Culture Cinema yang diselenggarakan di lima wilayah Kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kegiatan yang melibatkan UMKM masyarakat ini bekerja sama dengan Kampung Sinema. Dan dijelaskan Miftah, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginginkan seluruh kegiatan berasal dari masyarakat. Beralih ke berita lainnya, Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Estianti Nurjadin mengajak masyarakat melihat langsung ke kisah kemasan Kerajaan Sriwijaya di Museum Nasional Indonesia. Ajakan tersebut itu disampaikan saat peluncuran program berbincang ragam budaya atau Webranda di Museum Nasional Indonesia yang membedah buku terbaru karya Harald van der Linde berjudul Sriwijaya Power Trade and Fate in Indonesia First Maritime Empire. Buku Sriwijaya itu menyelami jejak sejarah Kerajaan Sriwijaya yang pernah menjadi kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi, menguasai rute perdagangan laut serta menjadi simpul penting dalam jaringan dunia dan pusat pembelajaran. Agama Buddha dan sejumlah jejak sejarah penting dari abad ke-7 itu tersimpan di Museum Nasional Indonesia, meliputi Prasasti Kedukaan Bukit serta Prasasti Telaga Batu yang memuat teks sumpah setia sekaligus kutukan bagi siapapun yang mengkhianati para raja. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darmawan Ismail. Jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dari lantai 6 gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat Patean 5 Jakarta. Apa kabar Abang Poncangcingnya Babe? Demen banget. Ayo Bang Wawan, Darman Ismail kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Minggu 27 September 2026 ya. Waduh, hari Minggu pada kemana nih? Ya Allah, apa masih di kasur semuanya? Atau udah jalan-jalan, olahraga? Atau mungkin udah ada yang berjibaku dengan pekerjaan seperti Ayo? Tetap semangat selalu ya. Dan jangan jengkel-jengkel. Pagi-pagi udah jengkel. Belonan masak, belonan sarapan, belonan bangun pagi, belonan apa deh, banyak tetek bengeknya dah ya. Ya itu dia. Tema pagi kita kali ini berkaitan dengan jengkel. Nah itu dia. Abang Po, encangcingnya Babe. Ya Allah. Iya, jadi pernah kagak jengkel akan sesuatu hal? Seberapa sering dan bagaimana ngatasi rasa jengkel itu? Ditunggu telepon dan WhatsAppnya 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada penelpon ya, dan pastinya jangan lupa passwordnya. Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jengkel, oi! Halo, assalamualaikum.
1: Salam, Bang Wawan.
0: Waalaikumsalam, Bang Wardi. How are you today?
1: Wihair.
0: Passwordnya dulu boleh?
1: Passwordnya dulu.
0: Iya.
1: Perempat SM Suara Budaya Jakarta. Jengkel,
0: Bang Wardi. Pontianak cuaca gimana? Udah, Pontianak saat ini?
1: Alhamdulillah udah normal kembali, Bang Wawan.
0: Emang sebenarnya udah lega ya, bernapas juga, kagak nyesek atau apa, Bang Wardi ya? Alhamdulillah. Bang Wardi, berbicara masalah tema kita kali ini nih. Bang Wardi pernah kagak sih jengkel akan sesuatu hal? Terus sering gak? Terus bagaimana cara rata ngatasi rasa jengkel?
1: Jengkel pada satu hal apa ya, Mang ya? Kadang-kadang di rumah saya listrik sering jarpet atau mati, hidup mati
0: ya
1: saja. Jengkel juga, Mang.
0: Tapi udah bayar kan tapinya ya?
1: Udah dong.
0: Yoi dong. Oh, keterlaluan nih Bang Wawannya sekati-kati ya. Oke, itu dia ya membuat jengkel. Jadi ini kan kaitannya dengan kondisi aktivitas juga yang perlu penggunaan listrik begitu ya. Di samping itu apa lagi tuh Bang Wardi?
1: Di samping itu sering listrik juga. Apalagi Bang ya, kagak ada, cuma listrik doang sih.
0: Listrik doang. Masalah lainnya misalkan sarapannya belum mateng gitu, jengkel kagak?
1: Kadang-kadang juga jengkel. Sarapannya belum mateng.
0: Oh my god. Perut udah lapar, kriuk-kriukan perut ya.
1: Kriuk-kriukan, jengkel.
0: Masya Allah, ya Allah. Nih udah sarapan belum? SOP aman?
1: Alhamdulillah nih udah sarapan.
0: Iya itu kudu yang terpenting dah ya.
1: Kudu.
0: Iya. Terus. Suasana pantunnya belum.
1: Pantunnya ya. Seperti apa dong Bang? Bubur sumsum enak dimakan. Enak dimakan dengan kue telepon. Assalamualaikum buat Bang Wawan. Semoga tak kurang suatu apapun.
0: Cakep, ya Allah. Kita demen dadah pagi-pagi. Udah sarapan belum?
1: Udah sarapan.
0: Udah, pakai apa sarapannya?
1: Ya, pakai SOP dengan bawang goreng.
0: Emang nih pagi-pagi cepet banget dah SOP. Emang masaknya jam berapa tuh yang jualan?
1: Yang jualan masaknya jam 5. Sebenarnya
0: ya? Iya, siap-siap, baik. Bang Wardi, ada salam dari Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi, Bang Wardi. Biasa ada pantunnya nih. Sehat selalu ya, Bang Wardi. Terus, ada lagi Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi, Bang Wardi. Macam mana suhu udara Kubu Raya pagi nih? Polusi asap di situ sudah steril belum? Tapi saya yakin kalau Bang Wardi termasuk pribadi yang tahan banting. Walau dalam kondisi apapun semangat selalu Bang, katanya gitu. Oke, Bang Wardi mungkin singkat saja untuk mau kirim-kirim salamnya boleh?
1: Mungkin singkat saja kali Bang ya, buat Bang Haris, Bang Orik, Pak Lutfi, juga Pak Herman Ganesa.
0: Siap.
1: Buat Ani dan buat Bang Wawan juga ya.
0: Oh, oke, okay. Terima kasih. Siap.
1: Kayu mau ya Bang Bani ya, yang pertama enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa, seneng banget. Siapapun punya kesempatan kok. Oh, mau kapan pun di awal juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Bye.
1: Terima kasih Bang Wawan ya.
0: Makasih ya. Yo.
1: Makasih Bang
0: Wawan, semangat selalu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Wardy dari Pontianak. Ayo bacaan lagi, ada Mas Orik di Jember ya. Mas Orik di Jember bilang, Assalamualaikum Bang Wawan, Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Jengkel euy. Kalau ayah sih pasti pernah jengkel. Dan perihal dunia perojolan dan pertaksolan. Taksolan. Taksolan ini apa? Iya gitu kali ya. Ayah sering jengkel ke penumpang yang bayarnya pakai non tunai. Oh, jadi pakai kris. Oh iya, pakai non tunai ya. Padahal tarifnya murah. Jaraknya kalau keterangan pembayaran di aplikasi via tunai. Tapi begitu udah jalan, penumpang malah minta ganti non tunai aja ya mas. Mas ya, mohon maaf nih, duit cash yang ke ono gitu kali ya. Lumayan sering juga ada barang penumpang yang ketinggalan di mobil ayah. Kayak korek api, kompor gas, ya, kompor gas portable. Widih, terus gimana tuh? Hak milik atau gimana tuh? Amitas ransel, Masya Allah. Ngeselin juga sih, tapi mau gimana lagi? Ayi biasanya pergi ke spot rupa bumi lokal yang bisa bikin suasana kepala ame, hati ayi adem katanya. Atau ayi pesan minum maca, maca ci ya, saset anget, makan pop, makan mie instan di kedai UMKM di RTH setempat. Itu udah lumayan bikin hati ayi adem. Itu sih Bang Wawan. Salam utamanya buat Bang Wawan, semoga lancar siarannya sampai kelar. Amin. Yeah. Salam buat seluruh pendengar di Perompet Jakarta, semua sehat selalu dan lancar rezekinya. Salam khusus buat Fadli, Apin, Acil di Kebayoran, Jaksel. Tetap semangat sekolahnya meskipun keadaan apapun menimpa kalian berdua. Oke, makasih Bang Wan atas apa ini kesempatannya. Oke, terima kasih. Alright, baik. Ayo bacain dulu ya yang telpon bentar ya. Ada Ibu Pipin di Ciawi Bogor. Waalaikumsalam Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Ya, Bang Wawan rancak, moga sehat selalu, panjang usia, ada banyak rezeki. Amin. Ibu Pipin juga gitunya. Dan yang selalu bikin jengkel itu Bang pas lagi masak lupa sama tutung geheng alias teh gosong pancina. Pantun iya ya, jalan-jalan ke kota Bandung, cakep. Pulangnya beli pari ya. Meskipun cuaca mendung, moga hati Abang Empok tetap ceria. Wah keren. Gitu wainya. Nuhun sami-sami ya. Alright. Berikutnya ada Ibu Yanti Alteha Yanti Airin Cisarua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah jengkel lumayan sering Bang. Seperti nelpon min suami gak diangkat-angkat karena HP-nya di silent. Terus juga kalau ngasih tahu anak beberapa kali tapi tetap gak ngerti-ngerti juga. Cara mengatasinya ngomel lah aku, atau mendingan diem aja. Sekian Bang. Oke, okay, baik. Tapi yang satu ini suka jengkel gak? Karena masak rendangnya kebanyakan atau gimana? Uni Linda Yanti Kedoya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Passwordnya Uni Linda Yanti.
2: Keempat FM Suara Budaya Jakarta. Jengkel
0: Biasanya Uni Linda Yanti jengkel karena apa itu?
2: Jengkel sama anak tuh.
0: Kenapa?
2: Dirangkelnya banget, susah banget.
0: Terus
2: kagak diangkat.
0: Oke, terus
2: terus disamperin deh.
0: Kemana?
2: Ke tempat nyeknya.
0: Terus.
2: Terus aku lupa matiin kompor. Akhirnya masakan aku agak gontel dikit.
0: Onde mande tus deh. Tapi tentu elo-elo saja kan?
2: Elo saja. Tapi jengkel karena anak itu.
0: Jengkel karena anak, ya Allah, gitu ya.
2: Iya, matiin rendang sama gulai tunjang.
0: Aduh. Aduh, mendingan bawa ke sini gitu ya tuh gulai tunjang, ya Allah.
2: Kejauhan,
0: dikirim.
2: Ada paket, paketannya nggak ada sama anak.
0: Oh gitu. Yeah. Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa, belajar dari pengalaman. Insya Allah begitu ya. Yang penting
2: emosi
0: emosinya, tapi jangan meletup-letup kali ya. Tahan. Banyak istighfar gitu ya. Oke, Uni Linda dapat sapa salam dari TFP Ciomas Bogor. Uni Linda sudah sembuh ya, alhamdulillah. Ikut senang nih. Wah, makan-makan dong.
2: Ayo makan Teti. Aku enggak sediain
0: tuh. Alright.
2: Semuanya deh datang ke rumahku.
0: Oke okay deh. Bang Harry, selamat pagi Uni Linda, sehat-sehat ya Uni. Masih main piano enggak Uni? Yang penting tetap semangat ya Uni, katanya.
2: Oh masih, dia kata mendingan tinggal piano terus tuh.
0: Kalau makan piano.
2: Apa tinggi tingginya?
0: Ulala. Terus ada Ibu Tami di Limo Depok.
2: Iya ibu kali main piano.
0: Keren. Ibu Tami di Limo Depok. Assalamualaikum Nilinda. Sehat-sehat saja ya.
2: Oh sehat Ibu Tami. Makasih.
0: Alright, baik. Singkat aja. Oh Nilinda mau kirim salamnya buat siapa?
2: Buat semuanya aja deh ya.
0: Semuanya aja. Siap, cakep. 87 kalau begitu.
2: Buat penyiar.
0: Delapan
2: deh.
0: 88 nambah lagi boleh 88. Oke, ada lagi nih dari Mas Orik. Assalamualaikum. Sumangai bagi Yoni, tentu elo-elo saja yo. Sabar Yoni namonyo idui pasti ada ujian yo. Apo lalai Yoni Linda ko penyabar aslinyo. Meskipun agak sakit jengkel, keadaan indak memungkinkan tetap semangat Yoni katanya begitu.
2: Ada mande udah orip. Awak jengkel lah do piti ha, piti masih kering.
0: Allah Allah Allah. Eh nanti beko hilang lo pitinya benar lo enggak ado lo. Ayo lo.
2: Mudah-mudahan ado.
0: Iyalah ya udah deh. Oke Uni Linda Yanti, terima kasih ya.
2: Makasih yo.
0: Sehat-sehat selalu.
2: Sehat selalu.
0: Sama-sama. Yeah. Oke.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam. Ini Linda Yanti. 081211429280213505451. Ada TEP di Ciamas Bogor. Wow. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bang Wan be hire. Ya, seperti Bang Wardi dah jengkel euy sama orang atau perempuan nih yang enggak rapi, abai dan malas ngamanin kartu-kartu penting. Bila jalan kemana-mana enggak mau bawa tas, HP dipegang, uang sebatas dikantongin, akhirnya HP lupa naro, uang pun bercecer. Calon kehilangan bekal di jalan. Yang saya tahu perempuan itu adalah makhluk yang rapi, tertata, tercenderung mengamankan hal penting. Termasuk bila uang suami terlupa ada di dalam saku celana, maka gercep deh diamanin. WKWKWK. Selamat pagi ya Bang Wawan, menghadirkan keceriaan di hati para pendengarnya. Terima kasih. Salam buat semuanya aja Abang Po, sehat walafiat. Aha, semoga dalam lindungan Allah. Amin. Tepi juga gitu ya. Waduh, udah mulai genjot Tepi ya. Jangan pikiran macam-macam, genjot ini mesinnya mesin jahit ya, ada ya. Oke, Tepi sehat ya. Oke, nah yang satu ini pasti sehat. Ada Ibu Tami yang kagak pernah kesel. Kesel kagak ya? Assalamualaikum Bu Tami, Limo Depok.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Bu Tami?
2: Pro 4 FM suara budaya Jakarta.
0: Iya.
2: Jengkel.
0: Jengkel. Oke, Bu Tami di momen-momen apa yang selalu jengkel?
2: Aduh maaf.
0: Gak apa-apa dimaafin.
2: Aduh ini soalnya nih Bang, masih puyeng juga.
0: Masih puyeng kenapa ya Allah?
2: Ini udah 2 minggu tuh.
0: 2 minggu jadi gak enak body ya.
2: Iya.
0: Iya deh. Nah, cepat sembuh dah ya Bu Tami ya.
2: Amin.
0: Oke, okay, baik.
2: Mungkin kalau lagi ada masa kesal-kesal sama keluarga gitu lah.
0: Terus.
2: Tapi ya kalau lagi ada ini kan pasti jengkel. Kalau ada salah sedikit apa dimasalahkan? Juga.
0: Oke, siap. Kalau gitu ya. Tapi selama ini so far so good masih bisa terkontrol ya. Dalam artian jengkel hanya cuman sekedarnya aja, enggak sampai meletup-letup begitu ya.
2: Iya, dipendam paling.
0: Dipendam ya. Ya Allah. Takutnya nanti terlalu dipendam nanti meledak, bingung juga kita.
2: Iya, ujung-ujungnya jadi puyeng deh.
0: Iya dah.
2: Lalu cuma bagaimana kalau kita di kesel misalnya diucapkan nggak ini juga.
0: Iya. Lalu
2: kalau sama.
0: Siap deh kalau gitu.
2: Jengkel juga.
0: Jengkel juga.

0: Dengar suara ibu ini adem dan tentrem rasanya. Sudah bisa ditebak. Sudah bisa ditebak kalau Bu Tami ini sangat penyabar. Tetap semangat menjalankan kehidupan dunia ya, yang fana katanya. Terus ada tentu elo-elo saja tahu?
1: Siapa?
0: Elo-elo saja tahu dari siapa?
1: Oh, baik-baik saja.
0: Dari siapa? Ayo.
1: Unilinda ya.
0: Oke, okay. Assalamualaikum Bu Tami, sehat selalu, jangan terbanyak jengkel, bikin makan bakso ya. Udah wawannya, tentu elo-elo saja ya.
1: Terima kasih, sama-sama.
0: Bang Haris Kalianyar, selamat pagi Bu Tami, sehat selalu ya. Ya gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Sama-sama Bang Haris.
0: Baik, singkat aja mau kirim salamnya buat siapa?
1: Buat yang tadi udah ngirimin, semoga sehat-sehat selalu, banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Buat Bu Umi, terima kasih senggol-senggolannya. Semalam dia masih mancer tuh.
0: Iya, Bu Umi mah selalu standby. Iya.
1: Iya, dia ngirim-ngirim juga senggolnya. Makasih.
0: Siap deh kalau gitu.
1: Oke. Sama sama Gimin.
0: Siap.
1: Bang
0: Bye.
1: Bang Tunggu sama Uti.
0: Uti juga. Alright, baik deh. Siap. Semuanya aja ya Bu Tami ya. Kita kasih kesempatan yang lain ya. Oke. Terima kasih Bu Tami.
1: Amin.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, di belakangnya Bu Tami. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Pagi juga Ari sama Rinda. Pasportnya Ari.
2: Oh, pasport Jakarta.
0: Oke, terus jengkel oi gitu.
2: Jengkel oi.
0: Oke, Ari pernah jengkel gak? Pernah kesel gak?
2: Wah.
0: Karena apa?
2: Wah.
0: Apa belum sarapannya belum ada? Ari jengkel.
2: Ya.
0: Oh gitu, siap-siap. Terus sering jengkel nggak atau cuma sebentar doang jengkel ya?
2: Sebentar
0: aja ya. Oke deh, bye. Eh Ari udah sarapan belum?
2: Udah.
0: Pakai apa?
2: Nasi kuning.
0: Udih, siap deh. Ada lagunya kan? Nasi kuning makanan Ari. Gitu ya? Itu mah lancang kuning Ri. Iya Ari mah gak ketawa, kita udah nyanyi. Tepokin apa gitu. Ya udah gak apa-apa. Ari mau kirim salam buat siapa Bang Ari?
2: Salamnya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja nih kata Ibu Tami. Assalamualaikum Bang Ari, sehat-sehat ya katanya tuh. Tuh jawab dong ya. Waalaikumsalam Bu Tami gitu.
2: Waalaikumsalam Tami.
0: Terus ada lagi dari Bang Haris. Selamat pagi Bang Ari, sehat selalu ya gitu. Terus ada TEP Ciomas. Terima kasih Bang Ari. Tuh, ada Mas Orik. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ari. Gimana suasana pagi ini di Kota Samarinda? Kalau dari suaranya Bang Ari adalah orang yang penyabar ya. Tetap semangat ya Bang Ari. Tuh, katanya. Bilang makasih dong Bang Orik gitu.
2: Makasih dong Bang Orik.
0: Ada lagi Uni Linda. Hai Bang Ari, sehat selalu ya. Enggak bosan ya makan nasi kuning. Ya sekali lagi nasi goreng kek sekali-sekali gitu katanya. Uni Linda, nggak bosan Uni gitu dong?
2: Nggak bosan Uni.
0: Oke, baik deh kalau gitu. Baik, Ari makasih banyak ya.
2: Ya.
0: Oke, makasih Ari, tetap semangat.
2: Ya.
0: Bye-bye. Ya. Assalamualaikum Ari.
2: Selamat malam.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Din, ngapain sih bangga banget sama karya Indonesia? Yang dari luar negeri kan lebih keren.
1: Lah Ji, jangan keburu nilai dari luarnya doang. Karya anak bangsa juga banyak yang keren tau.
0: Gue mah tetap demen yang luar, lebih terkenal.
1: Yeah. Terkenal belum tentu lebih bagus Ji. Lihat aja nih, batik, musik, makanan, kerajinan, sampai teknologi, itu tuh banyak karya Indonesia yang udah dikenal dunia.
0: Emang pengaruhnya apa sih kalau kita dukung karya lokal?
1: Gini Ji, pas kita beli, pakai, dan apresiasi karya anak bangsa, kita itu bantu para pengrajinnya, kreatornya, sama pelaku usaha Indonesia buat terus berkembang.
0: Oh, jadi dengan itu kita juga ikut ngasih kesempatan buat karya anak bangsa makin maju gitu kan?
1: Ih, bener banget Ji. Cinta Indonesia itu enggak cuma ngomong aja, gue cinta Indonesia, bukan gitu Ji, tapi juga menghargai dan mendukung hasil karya anak bangsa.
0: Wih, keren. Siap. Berarti mulai sekarang gue kagak cuma cari yang terkenal, tapi juga bangga sama karya Indonesia.
1: Makanya jangan cuma bilang Indonesia keren, buktiin dengan mendukung karya Indonesia.
2: Bangga bukan sekedar kata. Cinta Indonesia mulai dari karya anak bangsa. Pro 4 FM.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta kabarnya gini, 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Jangan lupa pasportnya, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo bacaan dulu WhatsAppnya, ada Ibu Elizar di Lampung ya, Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Jengkel ey, yang pernah merasa jengkel tapi saya tenang dengan banyak-banyak istighfar sambil berlalu, oh gitu ya. Makasih Ibu Elizar di Lampung, tapi pun, ya pun, gitu jawabnya ya. Alright, udah ada yang selalu memberikan bukti otentik, ada Pak Tuparji Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jengkel ah.
1: Oke. Pasti jengkel lah setelah pernah hadir di seputaran kita, dalam artian ada kondisi yang kurang nyaman. Nah, seberapa sering sih jengkel hadir ke Pak Tupar dan bagaimana
2: perasaannya? Yang pertama ini kan pas tengah-tengah masak, okay, semua bumbu udah dirangkai.
1: Iya.
2: Tahu-tahu pas tengah-tengah itu gasnya habis,
1: datang-datang. Itu dia, Pak. Iya, nanggung ya, mau matang juga kita mau makan masih mentah. Terus mau ini jengkel. Aduh, mulai dari nol lagi masaknya gitu ya.
2: Terus yang kedua, ini boleh jujur ya?
1: Boleh jujur kacang hijau. Iya, apa itu?
2: Yang kedua tentang kabar Jakarta di luar hari ini lo ya.
1: Piye-piye.
2: Kalau hari ini kan memberikan opininya itu pendek-pendek ya. Sehingga kan semua pendengar tuh bisa terjaring. Tapi pernah pada satu hari itu memberikan opininya panjang. Belum juga jam 7:30 itu kan, jangan kemana-mana, tetap di Kabar Jakarta. Nah itu kan, kan jeda, laku iklan, laku iklan, tahu-tahu Kabar Jakarta. Nah habis Kabar Jakarta itu kan ada itu apa namanya?
1: Apa itu?
2: Apa cerita dan lagu ya?
1: Oh iya.
2: Nah, terus ada, terus ada lagi cuaca. Habis itu jeda. Kan lagunya kebetulan yang panjang, yang gampang promo, yang panjang itu.
1: Bikin jengkel ya.
2: Tahu-tahu dah 845 ya itu. Kebetulan diangkatnya 845 itu
1: kan gitu. mohon maaf ya,
2: jadi,
1: mungkin.
2: Jadi kan yang memberikan opini enggak banyak.
1: Iya.
2: Cuman berapa ya enggak bisa masuk.
1: Enggak bisa masuk.
2: Padahal kan padahal kan harapannya setelah masuk di Kabar Jakarta itu kan banyak aktivitas yang sudah menunggu di belakang.
1: Benar.
2: Jadinya kan semua aktivitas yang ada molor semua sampai
1: gitu ya,
2: siang.
1: Jadi molor dan menumpuk begitu ya. Aduh,
2: ya hanya karena karena kita seneng ya.
1: Gitu.
2: Karena kita seneng ya, nggak dongkol banget lah karena seneng jengkel, ya.
1: Tapi, Mbok Yahoo begini iya. Padahal harus ISO.
2: Jadi gitu. Ya opini nggak perlu inilah panjang-panjang. Kalau udah ada salam lah tutup, nanti belakangnya kan bisa masuk, bisa seneng juga ngerasain kebahagiaan kayak kita.
1: Betul,
2: juga
1: betul banget ya.
2: Nah itu ya ada dua hal yang ada bikin jengkel.
1: Nyuwun pangapunten ya.
2: Iya nggak tahu.
1: Oke, nggak apa-apa. Tetap semangat selalu. Tapi pendengar-pendengar yang saat niki kagak ada yang jengkel nih sama Pak Tupar. Menitip salam dari Mas Orik. Assalamualaikum sugeng enjang Pak Tupar.
2: Pripun
1: ya, hawa wonten lendah enjang niki. Kalau percaya yen jenengan termasuk tiang kang penyabar nih pun ngono.
2: Ya 24 kalau di sini Mas Orik.
1: Mantep pol.
2: 24 derajat.
1: Siap. Terus ada Bu Tami di Lemo Depok. Assalamualaikum Pak Tupar, semoga sehat selalu ya.
2: Waalaikumsalam ya Bu Tami, sama-sama. Okay. Bu Tami jangan lupa sarapan paginya.
1: Siap. Ya. Dari elok saja tahu?
2: Elok Bu anu ya.
1: Ayo.
2: Unilinda.
1: Assalamualaikum Pak Tupar. Kabar tentu elok-elok saja ya. Jangan jengkel. Lebih baik kita senam pagi.
2: Gitu. Kalau pagi ini aku seneng kok. Soalnya habis ini kan aku bisa nyambil dengerin sambil aktivitas.
1: Oh gitu ya. Alright. Terus ada lagi Mas Hari. Selamat pagi Pak Tupar, cakep. Tuh pemaparannya sehat selalu ya Pak Tupar.
2: Amin. Cakep, sehat tuh, selalu juga.
3: Gitu. Baik.
2: Iya.
3: Baik.
2: Itulah, mudah-mudahan, mudah-mudahan besok Senin kayak gini terus ya.
3: Begitu ya.
2: Amin. Jadi yang di belakangnya bisa masuk semua.
3: Begitu
2: bisa
3: ya.
2: Senang, rasain senang juga bisa masuk.
3: Iya bang, bang. Amin. Mau berharap begitu ya. Iya deh. Siap sabar ya, Pak Tupar ya. Alright. Baik. Pak Tupar singkat saja mau kirim salamnya buat siapa?
2: Salam buat semuanya aja deh.
3: Semuanya
2: yang
3: aja.
2: Sudah masuk
3: cakep,
2: tadi ya.
3: 87.
2: Terus buat Bang Iwan yang enggak pernah fals juga, enggak ketinggalan. Buat Bang Haris, Bang Bayu yang belum masuk ya.
3: Siap semuanya ya.
2: Mbak Ufi dan semuanya aja dah. Terus buat rekan-rekan yang ada di Perumpat Jakarta, semoga sehat selalu.
3: Amin ya Rabb.
2: Buat Bang Iwan selamat bertugas, semoga selalu dilimpahkan rezekinya
3: Allah. Amin ya Rabb. Pak Tupar juga gitu deh ya.
2: Amin.
3: Siap.
2: Seputannya gimana?
3: Oh, lobe, boleh.
2: Lobe. Seputan khas Yogyakarta.
3: Oke, siap.
2: Bismillah.
3: Bismillah. Dengguyu. Ya udah. Ya udah, terima kasih matur nuwun ya.
2: Nggih, sama-sama.
3: Assalamualaikum. Pak Tupar pun juga dapat sapa salam dari TPI Ciamas Bogor. Terima kasih Pak Tupar untuk doanya. Iye. Baik. Inyang belonan ayo mau jelang kabar berita nih kita ya. Tadi yang belonan siapa? Ayo masuk yuk, masuk. 0213504510 WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Bang Harris. Kelly
4: selamat Anyer. Pagi.
3: Selamat pagi juga Bang Harris. Waalaikumsalam.
4: Iya bang.
3: Paspornya lo be.
4: Perempat FM, suara budaya Jakarta.
3: Iya.
4: Jengkel deh.
3: Jengkelnya Bang Harris tuh seperti apa sih? Karena apa?
4: Ya kalau jengkel tuh bang, kalau nggak ada orang yang membuat kejengkel, kita nggak pasti jengkel bang.
3: Oh gitu. Jadi ada asap, ada api gitu.
4: Iya benar bang. Iya.
3: Terus.
4: Ya mau tadi pemaparan patuh. Pasti ya, seperti sama kayak itu bang.
3: Begitu ya.
4: Untuk masalah ini 4 KPP ini bang.
3: Oh gitu.
4: Jadi untuk interaktif itu ya jangan lama-laman lah.
3: Gitu ya.
4: Ikan dot durasinya.
3: Yoi.
4: Juga si penyiarnya harus bisa ngerem bang.
3: Ngerem.
4: Untuk apa berhenti untuk berbicara gitu. Jadi,
3: gitu ya.
4: Bisa ini lah bang, remnya
3: gitu. Dikontrol ya, jangan kepanjangan ya, gitu deh. Siap.
4: Ada satu jam aja tuh cuman dua orang.
3: Satu jam dua orang.
4: Caranya
3: gitu, kan? Gitu ya, iya deh.
4: Setengah jam. Yang lain gak kebagi ya. Yang
3: agak kebagian rotinya ya. Iya deh. Baik. Masukannya terima kasih. Yang
4: lain sekolah doang bang. Jengkel sih jengkel bang. Saya sih kesel banget jengkel. Berani juga.
3: Gedek ya.
4: Gracek. Gedek banget lah.
3: Ya Allah.
4: Gitu ya. Orang bisa ngerem ya kan. Nyarnya gitu.
3: Gitu ya. Lobe deh. Iya udah. Sabar.
4: Ya. Opini aja sih seperti itu bang. Kejengkelan juga sih bang. Jengkel banget tuh bang kemarin bang. Ayo bang.
3: Ya Allah. Ama aja jengkel kagak.
4: Oh enggak. Justru kan aja bilang. Inilah dia penyiar aja yang mantep nih.
3: Margot lebay. Dae jae te bang Haris. Ini karena ini nih. Ini kayak begini nih muji-muji karena udah makan nasi merah. Begini nih jadinya nih. Iya, yang pasti ya bersabar. Yang mungkin versinya berbeda-beda, tapi tetap semangat selalu ngibur kok.
4: Benar bang, benar. Cuma kan yang lain kan mau ikutan bang.
3: Iya, betul.
4: Yang gitulah caranya.
3: Gitu kan. Ya. Siap.
4: Dia bisa ngerem lah, harus bisa ngerem.
3: Bisa kudu direm ya. Mungkin remnya agak kurang pakem kali ya.
4: Iya, keblong.
3: Gitu ya. Iya, udah. Nanti kita perbaiki deh ya.
4: Iya, kalau bisa bilangin aja bang.
3: Insyaallah siap 87. Baik. Ini kalau yang sami-sami, ini ada juga nih dari TEPI Bang Haris, jengkelnya diminimalisir ya, biar imunnya kagak ngedrop gitu. Sabar gitu katanya. Terus ada lagi dari Mas Orik di Jember. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haris. Aneh yakin kalau Bang Haris ini termasuk orang yang menyebarkan hal yang baik serta penyabar. Tetap semangat Bang Haris.
4: Amin, terima kasih Mas Ori.
3: Dari Elo-Elo Sajo Uni Linda, assalamualaikum Bang Haris, apa kabar? Tentu elo-elo saja bukan? Bagaimana montir banyak pelanggan? Semangat selalu yo.
4: Amin. Iya.
3: Siap.
4: Uni Linda semangat juga ya.
3: Oke, okay, baik. Singkat aja, mau kirim salamnya buat siapa ya?
4: Salam untuk semua aja Bang yang siap ada di Propat FM.
3: Cakep, 87. Ya,
4: kepanjangan kan enak Bang.
3: Yo, yo, ngantri, bang. Iya, makasih ya. Alright. Yeah. Baik deh. Sami-sami Bang Hari. Waalaikumsalam. Salam buat mpoknya ya. Oke. Okay.
4: Iya, Bang. Iya, ya, makasih Bang ya.
3: Sami-sami. Waalaikumsalam. Berikutnya penelpon 021. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Tumben dia pagi-pagi udah. Kang,
5: passwordnya dulu deh. Propat FM Suara Jakarta, tempatnya rame banget ini di sini.
3: Lagi di mana? Lagi di ke gereja nih, lagi di gereja.
5: Lagi ngantri.
3: Ngantri ngapain?
5: Lagi berobat.
3: Oh, di rumah sakit.
5: Iya.
3: Pastinya tema kita dong jengkel euy gitu.
5: Oh gitu, ulang berarti ya.
3: Iya, ulang, tek 2.
5: Propat FM Suara Budaya Jakarta, pastinya jengkel oi.
3: Pakai pasti ya Allah.
5: Nggak. Oh gitu, enggak jengkel.
3: Oh, enggak jengkel. Tapi pastinya
5: bisa masuk.
3: Bisa masuk. Alhamdulillah, puji Tuhan. Mbak Christine, Surabaya. Iya. Pastinya pernah juga mengalami kejengkelan mungkin. Ini mungkin nih kayaknya misalkan kadang antrian di rumah sakit pun juga nunggu lama. Ya kita juga manusia. Ya Allah, lama banget. Jengkel padahal cuman begini. Nah, mengatasi kejengkelan versi Mbak Christine seperti apa?
5: Mengatasi kejengkelan. Kejengkelan sama kecewa sama gak sih?
3: Lah ini tetanggaan, saudaraan, sepupu.
5: Bini sama lakian kali ya.
3: Yoi, masih jahe. Yoi, nebar. Gimana tuh?
5: Kayaknya Chris enggak deh. Paling mondar-mandir. Kayaknya pengen pipis lah. Pengen apa gitu.
3: Oh,
5: Bang
3: gitu,
5: Wawan.
3: Jadi
5: nervous gak karuan. Nervous gak karuan
3: ya
5: gitu
3: Allah.
5: Dalam hati aku udah dari tadi kok belum dipanggil-panggil sih bucu, gitu kan. Kayak berkas-berkas yang misalnya dari mana, dari lab, dari apa, dari tadi masa iya sih belum ini. Akhirnya Chris gak sabar kan. Chris datengin lab. Udah dibawa ke ruang dokter belum sih? Bu, sorry
3: lupa,
5: Bu,
3: belum.
5: Gimana sih? Akhirnya kan saya kan dapetnya nomornya nomor yang kesekian. Itu aturan kan saya orangnya disiplin loh. Seharusnya kan dapat nomor muda gitu. Maksudnya nomornya tua kayak saya gitu.
3: Ibu sabar ya Bu ya. Ibu kan ibu aja yang sakit. Saya juga. Saya sakit hati loh Bu. Ibu gak ngerti.
5: Jangan. Kira ketombean.
3: Ketombean. Itu dia. Yang pasti mungkin ya, memang dalam kehidupan pasti kayak misalkan kita pergi kemana-mana mungkin ada hal yang membuat kita jengkel. Tapi ya itu tadi Mbak Christine dengan cara ya mungkin negurnya dengan baik, terus ke belakang bolak-balik.
5: Iya.
3: Aduh ya Allah, ada aja ya. Tapi yang tapi pendengar-pendengar ini kagak jengkel, yang pasti memberikan dukungan buat Mbak Christine seperti Bu Tami nih. Selamat pagi Mbak Christine. Sabar ya ngantri Mbak Christine, katanya gitu.
5: Selamat pagi Bu Tami. Sehat selalu.
3: Amin.
5: Terus ada lagi. Ini ngantriin cuma keluar.
3: Begitu.
5: Cuma keluar ruangan doang
3: keluar
5: kok.
3: Enggak apa-apa. Terus ada Uni Elo-Elo saja.
5: Terus nginep di sini.
3: Oh gitu, berapa hari?
5: Udah dua malam.
3: Iya, nggak apa-apa, biar lebih optimal penyembuhannya ya. Amin
5: iya.
3: Ya, nggak apa-apa. Anggap aja lagi santai sama si Encus di hotel.
5: Iya. Tapi ini pasien nakal, orang dalam kondisi begini masih keliling-keliling.
3: Emang,
5: udah kayak yang punya aja.
3: Tambeng, kayak supervisor, beda keliling-keliling. Ada Uni Linda Yanti, selamat pagi. Bu Christine, semangat selalu, panjang umur, banyak rezeki ya. Amin, amin. Katanya.
5: Amin, terbaik. Selamat pagi buat Uni Linda.
3: Terus ada lagi TAP, Cio Mas Bogor. Mbak Christine, semoga segera sembuh ya. Tetap semangat, katanya.
5: Makasih, TAP, selamat pagi. Doa terbaik buat TAP.
3: Terus dari Mas Orik, selamat pagi Sugeng Dalu, Mbak Christine, tetap semangat ya. Tuhan memberkati.
5: Selamat pagi, terima kasih supportnya.
3: Iya, oke. Okay. Bang Haris juga, Bu Christine sehat ya, tetap semangat. Ayo semangat, yakin bisa.
5: Wih, semangat sekali Bang Haris. Selamat pagi, apalagi banyak sahabat-sahabat yang support. Nah, terima kasih supportnya.
3: Iya, Mbak Christine, mohon maaf nih singkat aja, kita mau kabar berita, mau kirim salamnya buat siapa nih? Iya. Buat siapa? Kirim-kirim salam.
5: Buat semuanya aja. Krisna bisa sebutin satu
3: siap,
5: persatu.
3: Cakep dah tuh.
5: Sahabat-sahabat lama maupun yang baru. Salam sehat, salam kangen dari Kris. Spesialnya buat Bang Wawan. Sain, jaga kesehatan Bang Wawan ya. Jangan makan enak terus.
3: Lah entu dia lah
5: Bang Wawan. Jangan makanan sendiri mulu, makanan orang yang dimakan ya, khasnya orang. Karena yang makanan khasnya Bang Wawan tuh memang enak. Jangan sampai kayak Kris.
3: Ya Allah, iya deh kita pokoknya tetap semangat saling menghaini ya, menjaga ya. Ini ada lagi nih dari Bu Sri Haryatun. Selamat pagi Bu Kristin, semoga cepat sembuh. Hati yang sabar dan gembira itu obat loh katanya.
5: Amin, amin, amin. Nah, terima kasih Bang Wawan.
3: Bu Sri tahu kagak nih? Nih
5: bentar pagi, nih.
3: Dikit
5: doa
3: aja
5: terbaik.
3: Nih. Doa dikit aja nih. Ini kenapa Mbak Kristin bisa sampai kuat sampai saat ini nih Bu Kristin ya? Bu Sri ya, amin yang lainnya. Nah, Mbak Kristin ini tetap semangat, sabar dan ikhlas. Makanya ya Tuhan memberikan pokoknya kekuatan selalu ya, memberikan kesabaran buat Mbak Kristin.
5: Yeah. Amin, amin.
3: Oke. Okay. Siap.
5: Amin.
3: Jangan lupa sarapan deh ya.
5: Udah tadi udah. Pagi-pagi udah dikirim.
3: Oh ya enak banget ya Allah.
5: Inci sudah bawain dari rumah ke tinutuan.
3: Oh iya. Doa. Jadi berdoanya di rumah sakit aja ya. Mungkin nggak gereja dulu sementara ya.
5: Iya.
3: Ya udah nggak apa-apa.
5: Tapi anak-anak semuanya juga semalam di sini.
3: Di ngumpul.
5: Malam mingguan.
3: Nggak apa-apa deh. Katanya semangat katanya Bu Sri. Katanya.
5: Iya.
3: Oke. Baik. Mbak Kristin makasih ya.
5: Makasih.
3: Sama-sama.
5: Makasih Bang Wawan. Selamat bertugas, ya, selalu semangat.
3: Bye-bye.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
3: Jelang kabar berita pukul 7 ada Po Ayu Ting Ting dengan sakit tanpa luka. Lah sakit tanpa luka gimana? Oh iya sakit hati ya, ya Allah.

0: 107.
1: Abang Po, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin Sabtu kemarin ngebuka Green Tourism Festival 2026. Pembukaan ditandai dengan penempelan hand scan di layar LED. Kegiatan yang mengusung tema satu aksi nyate, hijaukan wisata kota, itu diadain di halaman kantor Wali Kota. Berbagai hiburan dan kuliner menarik disuguhin dalam perhelatan yang digelar hingga minggu ini. Dan grup musik papan atas yang tampil dalam acara Green Tourism Festival 2026, di antaranya ada Dul Jailani dan band serta Tip X. Dalam sambutannya, Munjirin juga mengapresiasi acara yang digagas suku Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Parekraf itu karena memperkenalkan destinasi wisata hijau di Jakarta Timur yang belonan banyak diketahui masyarakat. Beralih ke berita lainnya, anggota DPR sekaligus MPR RI Longki Janggola mengingatkan mahasiswa dan generasi muda di Kota Palu, Sulawesi Tengah, kagak mudah terprovokasi hoax, ujaran kebencian maupun informasi yang belum terverifikasi. Dan disampaikan bahwa pemahaman terhadap empat pilar kebangsaan itu kagak cukup berhenti pada teori, tetapi harus kudu diwujudin dalam kehidupan sehari-harinya. Empat pilar tersebut meliputi Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan menurutnya, pemuda memiliki posisi penting dalam perjalanan bangsa, bukan hanya sebagai generasi penerus, tetapi juga sebagai kekuatan moral, intelektual, dan perubahan. Sejarah perjalanan bangsa Indonesia kagak pernah terlepas dari peran pemudanya. Proklamasi kemerdekaan kagak lahir dari ruang kosong. Sampai di mari dulu beritanya, Aya Darmawan Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.